0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Sejumlah seniman Jepang yang dikoordinasi Profesor Fumiko Tamura menggelar konser musik dan tari di Topengan, Pendopo Sasana Sewaka, Keraton Mataram Surakarta, Selasa 8 September 2026. Pentas yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat ditutup sajian tari khas Keraton Wireng Bandoboyo. Disaksikan Sinuun PB14 Hanggabei beserta sekitar 200 kerabat dari berbagai elemen masyarakat adatnya. Selaku tuan rumah, Gusti Mung membuka pertunjukan misi kesenian itu dengan menegaskan bahwa keraton terbuka menyambut kehadiran para seniman Jepang yang akan tampil menyajikan kesenian untuk mempererat hubungan persaudaraan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Dari Jalan Ahmad Yani 144 146 Kota Semarang, Koropat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital. Masih bersama saya Andi Setiawan, sahabat budaya, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Monggo yang mau bergabung berbagi informasi, informasi cuaca, lalu lintas, kejadian menarik, informasi budaya, monggo ge. Apapun kami tunggu di line telepon dan WhatsApp 02483 16661, juga di 08

0: hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

Semarang harusnya berbangga guys, sahabat budaya, karena akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Sebanyak 10.867 peserta dari berbagai unsur dan juga latar belakang agama akan terlibat dalam agenda pancaran ilahi Gema MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang yang akan dilaksanakan Sabtu 12 September 2026. Dan keterlibatan lintas umat beragama tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan masyarakat dalam menyambut pelaksanaan MTQ Nasional di Kota Semarang. Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai ASN Kemenak, ASN Pemkot Semarang, guru madrasah, santri, hingga perwakilan komunitas lintas agama. Dan mereka antara lain guru sekolah minggu, perwakilan paroki Gereja Katolik, Wanita Katolik Republik Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia, Pradah Wandani Patria, Majelis Budayana, Tempat Ibadah Tridharma, hingga Walubi Kota Semarang. Nah ini tentu kita harus berbangga juga guys, sahabat budaya. Dan semoga dengan kegiatan tersebut, dengan agenda pacaran ilahi Gema MTQ Nasional 31 tahun 2026, toleransi kita semakin terjaga. Dalam agenda tersebut, ribuan peserta akan bersama-sama menyanyikan Mars MTQ Nasional sebagai bagian dari pembukaan MTQ Nasional ke-31. Kegiatan itu sekaligus menunjukkan keterlibatan masyarakat dari berbagai keyakinan dalam perhelatan keagamaan nasional yang digelar di Kota Semarang. Mari kita dukung sahabat budaya, kita doakan semoga pelaksanaan MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang bisa berjalan lancar.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu, saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara membeli atau memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.
2: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
3: Kami lengkapi informasi pagi hari ini dengan prakirawan cuaca maritim. Sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan prakirawan Safira dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakirawan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Safira, monggo silakan.
4: Baik, terima kasih. Berikut adalah informasi cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 10 September pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2-9 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 1 meter pada pukul 8 pagi dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,4 meter pada pukul 3 sore nanti. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Duh, kok nangis kenapa?
1: Aku dikatain indah, Pak. Katanya kuku jadi setan. Nanti malam aku diimpeni, Pak.
0: Lah emang kamu ngapain?
1: Besok kan pemeriksaan kuku. Tadi habis maghriban potong kuku di depan. Nah, Indah lihat terus ngomong gitu.
0: Yes, rak popo. Gak boleh potong kuku malam-malam, itu bukan jadi setan kukunya. Tapi kalau kondisinya gelap, nanti jarimu kut kepotong. Gak cuma kukumu tok, Duk.
1: Jadi gak apa-apa, Pak. Gak diimpeni pocong kan, Pak?
0: Oh iya, tergantung.
1: Loh, kok tergantung tuh, Pak?
0: Makanya kalau mau tidur itu berdoa. Ojo TikTokan, wae nonton video horor. Sini HP-nya.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

31 tahun 2026 guys, sahabat budaya Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memberikan pembekalan serta penyerahan uang saku kepada 16 peserta kafilah asal Kota Semarang di lobi Wali Kota Semarang Jumat 4 September 2026. Para peserta terpilih ini siap bertanding membela Jawa Tengah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ 31 tingkat nasional di tahun 2026. Penetapan Kota Semarang sebagai pusat penyelenggaraan MTQ 31 tingkat nasional pada 11 hingga 19 September 2026 ini menjadi momentum strategis sekaligus tanggung jawab besar. Berbagai fasilitas pendukung dari area Simpang 5 hingga panggung penampil atau venue di seluruh sudut kota telah dirampungkan demi menjamin kenyamanan kontingen se-Indonesia. Selain kesiapan teknis, perhelatan keagamaan berskala nasional ini juga turut menggerakkan perekonomian lokal melalui sektor perhotelan, kuliner, UMKM, oleh-oleh hingga sarana transportasi. Agustina mengajak warga menyambut kedatangan para tamu dengan keramahan sekaligus mengenalkan kawasan wisata unggulan seperti Kota Lama, Pasar Johar, Kauman, Jalan Pemuda hingga Lawang Sewu. Saya juga ingin ucapkan selamat datang guys, sahabat budaya untuk kafilah yang mungkin di hari ini atau kemarin sudah hadir di Kota Semarang. Selamat datang di Kota Semarang, selamat berlomba di Kota Semarang, dan jangan lupa nikmati wisata budaya, kuliner, dan berbagai tempat wisata lainnya nggih yang ada di Kota Semarang. Penyelenggaraan MTQ 31 Kota Semarang juga mencatatkan sejarah baru cabang eksibisi khusus bagi penyandang disabilitas tunarungu wicara serta pembentukan Majelis Kode Etik Hakim. Kehadiran inovasi ini makin memperkuat posisi MTQ ke 31 sebagai panggung syiar Islam yang ramah, berkeadilan, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Nanti untuk informasi lengkap terkait MTQ ke 31 tahun 2026 di Kota Semarang juga bisa disimak ya di rri.co.id.

0: Itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80 ribu. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuma cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: ampun Mbak, kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah Mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot Mbak pokoknya. Makanya Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
0: Walah, ajari aku toh cara promosinya Mbak. Jangan biar laris juga.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Semarang terus diperkuat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah Kota Semarang membentuk tim Pijar Semar yang beranggotakan berbagai unsur di lingkungan pemerintah Kota Semarang bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda. Langkah tersebut merupakan implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perlindungan Sosial Pekerja Rentan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Bayangkari cabang kota besar Polrestabes Semarang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui workshop pembuatan produk fermentasi bernilai ekonomi, yakni teh kombucha dan roti sodoh di Waterfall Cafe Banyumanik Semarang, Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang digagas Ketua Bayangkari Polrestabes Semarang, Dr. Dona Heri Wahyudi tersebut tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan kewirausahaan, akan tetapi juga memperkuat mental dan peran istri anggota Polri dalam mendampingi tugas suami sekaligus berkontribusi di tengah masyarakat.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0284-8316661 juga di 0811-2777-914. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu, okay? Kami tunggu masih di Ragam Semarang yang disi hari ini, hari 10 September 2026. Dan besok sahabat budaya juga diperingati sebagai Hari Radio, ya, karena bertepatan kan hari lahir RRI di tanggal 11 September 2026. Ini nanti berusia ke-81 karena memang pertama kali siaran atau pertama kali mengudara ini 11 September di tahun 1945. Dan meski baru diperingati besok sahabat budaya, hari ini juga sudah ada beberapa pendengar yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk keluarga besar RRI tanggal 11 September HUT ke-81. Semoga makin sepuh usia mengudara. Harapanku radioku tetap jaya sepanjang zaman. Pesan ini disampaikan oleh Bu Eni di Rinjani yang juga menginformasikan matahari belum nampak terang, udara masih sayup-sayup dingin, menemani sarapan pagi bersama Perempat RRI Semarang. Matur nuwun nggih Bu Eni, ucapan doa dan juga harapannya untuk RRI di usia yang ke-81. Dari Temanggung, Pak Zamroni juga mengirimkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara, lebih maju dan berkarya. Matur nuwun juga untuk Pak Zamroni nggih untuk doa dan juga harapannya. Saya juga ingin haturkan terima kasih sahabat Buddha untuk yang terus mendengarkan, terus mendukung siaran kami Perempat RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi, dan sekali di udara tetap di udara.

0: RT, kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4 RRI Semarang, Jost.

0: Informasi sahabat budaya dari kota Semarang, nanti di tanggal 25 hingga 27 September 2026 akan diadakan Grebek Subali 2026 di Kelurahan Kerapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya namun juga menjadi upaya masyarakat untuk menghidupkan kembali sejarah, cerita, dan memori kolektif yang membentuk identitas kampung. Maka tema Ngeling, Ngilo, Ngingo, Grebek Subali melibatkan masyarakat, seniman, komunitas budaya, generasi muda, serta tokoh dan sesepuh kampung. Rangkaian kegiatan diarahkan untuk menghubungkan jejak masa lalu dengan kondisi Kerapyak saat ini dan arah kebudayaannya di masa mendatang. Ketua Panitia Subali 2026 Adam Aji Kurniawan mengatakan festival tersebut dirancang sebagai ruang bersama untuk mengingat kembali perjalanan Kerapyak sekaligus melihat perubahan yang terjadi di kampung. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi momentum guys sahabat Buddha untuk mengenalkan kembali asal muasal dari kampung Kerapyak itu sendiri. Mungkin sekarang sudah semakin banyak pendatang dan juga sudah tergerus ya dengan pembangunan yang begitu cepat di kota Semarang termasuk di Semarang Barat. Semoga dengan adanya festival Grebek Subali ini semakin banyak atau semakin banyak masyarakat yang paham ya tentang asal-usul Kelurahan Kerapyak yang di tinggali saat ini. Menurut Ketua Panitia Adam Aji Kurniawan, keterlibatan warga menjadi bagian penting karena masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penonton tetapi juga ikut merawat ingatan dan identitas kampung melalui berbagai kegiatan budaya. Penggalian sejarah Kerapyak dalam Grebek Subali berangkat dari cerita yang diwariskan antar generasi, sejumlah jejak perubahan ruang kampung antara lain randu alas, pohon randu besar yang dahulu menjadi bagian lanskap Kerapyak serta dalan kebu, jalur yang dulu digunakan untuk lintasan kerbau menggarap sawah kini berubah menjadi Jalan Subali Raya. Kurator Grebek Subali 2026 Tri Subekso mengatakan meski sebagian penanda fisik tersebut telah hilang atau berubah, cerita tentang keberadaannya masih hidup dalam ingatan masyarakat. Jadi monggo guys sahabat budaya dicatat tanggalnya. Tidak hanya warga kampung Kerapyak guys, sebagai warga setempat, warga dari daerah lain juga boleh, monggo silakan datang nanti pada 25 hingga 27 September 2026 untuk menyaksikan Grebek Subali 2026.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos

0: bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.
2: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Di awal bulan September tahun 2026, beberapa gunung berapi yang ada di Indonesia ini erupsi secara berdekatan ya, seperti di Gunung Krakatau, Gunung Semeru, dan juga Gunung Merapi. Nah, ini kewaspadaan harus terus kita tingkatkan guys, sahabat budaya, mengingat Indonesia juga diikuti oleh Ring of Fire atau cincin gunung berapi ya. Dan dengan potensi erupsi gunung berapi ini diantara lain adalah lontaran batu pijar dan juga hujan abu yang bisa terpapar. Ini biasanya mengikuti arah angin guys, seperti kemarin ketika Gunung Anak Krakatau maksud kami erupsi, ini beberapa bandara yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau ini tertutup karena paparan abu vulkanik. Paparan abu vulkanik ini perlu diwaspadai guys, sahabat budaya, karena partikel yang terbawa udara ini dapat masuk ke saluran pernafasan, terutama ketika masyarakat melakukan aktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah terdampak dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah, atau apabila terpaksa harus melakukan aktivitas bisa menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan sesuai dengan rekomendasi dari Badan Geologi. Memang secara umum dampak abu vulkanik terhadap kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel, kandungan mineral, serta lamanya seseorang terpapar. Dari penelitian Gunnar Gudmundsen yang diterbitkan dalam Clinical Respiratory Journal menjelaskan bahwa paparan abu vulkanik dapat menimbulkan iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, sesak nafas, serta memperburuk kondisi seperti asma dan bronkitis. Risiko tersebut juga diperkuat oleh kajian Claire J. Horwald dan Peter J. Baxter dalam Bulletin of Volcanology, dan kajian tersebut menunjukkan bahwa partikel abu berukuran sangat halus lebih mudah masuk ke bagian dalam paru-paru, sementara orang yang telah memiliki penyakit pernafasan ini dapat mengalami perburukan gejala setelah terpapar abu vulkanik. Beberapa kali saya juga pernah melakukan peliputan di Gunung Merapi ya, yang ketika itu erupsi Merapi, juga erupsi di Gunung Agung. Memang terasa atau membuat sesak ya apabila terpapar oleh abu vulkanik ini. Jadi sekali lagi, mari kita tingkatkan kewaspadaan ya untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di daerah yang terpapar abu vulkanik. Selain saluran pernafasan, mata juga dapat mengalami gangguan akibat paparan abu, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut letusan gunung api dapat menimbulkan iritasi pada mata, kulit, serta gangguan pernafasan akibat abu dan gas vulkanik. Dan juga kajian terbaru yang diterbitkan Frontiers in Public Health pada 2025 juga menemukan bahwa paparan materi vulkanik berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan, antara lain pernafasan, konjungtivitis, dan dermatitis. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia juga dapat menghadapi risiko yang lebih besar. Sekali lagi, kita tingkatkan guys kewaspadaan bersama, dan juga kita doakan untuk korban atau daerah yang terdampak. Juga saat ini masih dalam pencarian guys, 5 jurnalis yang meliput ke Anak Gunung Krakatau, harapannya juga supaya ditemukan dan ditemukan dalam kondisi selamat.

Wendy Prison nih guys, sahabat Bram, jadi penutup kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk edisi pagi hari ini. Matur nuwun untuk atensi panjenengan semuanya. Tapi jangan kemana-mana, si Adi Setiawan masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi, tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah.

Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB Triwulan 3 tahun 2026. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan 10 stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan dinamika data kependudukan dan pemilih. Rapat koordinasi PDPD digelar di Kota Surakarta Rabu 9 September 2026.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kesulitan air bersih warga di Dusun Krajan, Desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal segera teratasi. Pasalnya PT Arlisco Elektrika Perkasa yang menyalurkan program Corporate Social Responsibility atau CSR berupa bantuan fasilitas air bersih sumur bor. Groundbreaking pembangunan sumur bor dilakukan pada Rabu 9 September 2026 dan dihadiri Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari. Dusun Krajan, Desa Tambahsari merupakan salah satu wilayah yang kerap mengalami krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di

Dari Jalan Medeni 144146 Kota Semarang, saya Aristiawan masih menemani ya aktivitas panjenengan di Mangun Projo untuk edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Selamat beraktivitas sahabat budaya, mungkin yang sedari pagi pukul 9 ini waktunya beristirahat nggih, waktunya coffee break istilahnya nggih, minum kopi atau minum teh sambil mengisi atau merilekskan pikiran sejenak sebelum kembali melanjutkan aktivitas di hari ini. Nggak, nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong pilihan. Atensi, masih kami tunggu line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: modern, emang jamu masih relevan ya?
1: Loh, justru jamu itu lebih alami, Mbak. Tanpa bahan pengawet, banyak khasiat buat imun, bahkan kecantikan juga.
0: Jadi, jati gak harus mahal ya?
1: Betul, dari jahe, kunyit, temulawak, semuanya rempah asli Indonesia. Nenek moyang kita sudah membuktikannya sejak dulu.
0: Wah, mulai sekarang aku rutin minum jamu deh.
2: Jamu bukan sekadar tradisi, tapi warisan sehat dari bumi Nusantara. Ayo lestarikan jamu sebagai gaya hidup alami.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos

Di puncak musim kemarau tahun 2026 di bulan Agustus dan juga September ini ternyata menjadi hal yang berbeda nih di daerah Cilacap, karena saat ini bertepatan dengan musim ubur-ubur yang tentunya membawa rezeki tambahan bagi nelayan pesisir Cilacap setelah beberapa saat lalu mengalami paceklik akibat cuaca buruk. Kemunculan ubur-ubur di wilayah Cilacap ini terpantau sekitar 2 minggu terakhir, dan kondisi ini dimanfaatkan nelayan untuk menambah penghasilan di tengah aktivitas laut. Salah seorang nelayan Pandanaran Cilacap, Mail, mengatakan jika ubur-ubur mulai banyak ketika musim kemarau panjang dan kondisi air laut masih dingin dan cuaca cerah. Dia mengaku sudah 2 minggu lebih mencari ubur-ubur yang ada di laut. Nah, ini tentunya juga menjadi pengingat ya untuk wisatawan yang ingin berkunjung di daerah pesisir di Cilacap, karena ubur-ubur ini sebagian juga memiliki bisang ya, atau bisa menyengat. Ini kalau tidak sengaja terkena bisa perih atau juga bisa menyebabkan demam. Jadi harus diwaspadai untuk kita semua. Mail mengaku hasil tangkapan ubur-ubur cukup melimpah. Dalam sehari, satu perahu kecilnya yang sudah dimodifikasi ini rata-rata bisa membawa pulang hingga 1 ton. Dan ubur-ubur tangkapan kemudian dijual kepada pengumpul dengan harga Rp800 per kilogram. Sama halnya dengan nelayan lainnya, Henry mengaku baru 5 hari mencari ubur-ubur setiap harinya dan mendapatkan 1 ton lebih. Sedangkan dari pengumpul, Sudirman mengatakan pasokan yang diterimanya dari nelayan saat ini cukup tinggi. Dalam sehari bahkan bisa menampung hingga 30 ton ubur-ubur. Dan nantinya ubur-ubur ini akan diekspor ke Tiongkok, Jepang, Korea, dan Taiwan dengan sebelumnya disortir setelah melalui proses pengawetan terlebih dahulu. Berdasarkan data Dinas Perikanan, tidak setiap tahun ubur-ubur ini muncul. Seperti pada musim kemarau 2021 ini tidak tercatat adanya panen ubur-ubur. Namun pada 2022 tercatat 128,7 ton lalu melonjak drastis pada 2023 dengan hasil panen ubur-ubur mencapai 6.462,9 ton. Sedangkan pada musim kemarau 2024 kembali nihil, dan 2025 tercatat sebagai 4.658,3 ton. Semoga musim panen ubur-ubur di tahun ini untuk warga Cilacap membawa berkah ya untuk nelayan setempat, dan sekali lagi juga untuk wisatawan yang akan berkunjung di kawasan pesisir di Pantai Cilacap untuk terus waspada.

0: sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya. Karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah yaudah tak coba nih sih ya Bu ya. Kok kurang asin ini Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
2: RRI Semarang.
1: Jos tenang. Berarti buka keran air secukupnya ya.
0: Loh piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

Informasi berikutnya, sahabat budaya, dari Kabupaten Sragen yang saat ini berada dalam kondisi darurat penanganan anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Ini data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Sragen mencatat lonjakan memprihatinkan sebanyak 21 kasus ABH terjadi hanya dalam 4 bulan pertama di tahun 2026. Angka ini mencakup anak sebagai pelaku atau konflik hukum, korban maupun saksi yang menegaskan perlunya kebijakan dan penanganan serius dari pemangku kepentingan. Salah satu kasus menonjol yang memicu keprihatinan publik adalah terjadi pada April 2026. Berawal dari aksi saling ejek, ledakan emosi saat berujung pada kekerasan fatal yang merenggut nyawa seorang siswa. Kasus tersebut berlanjut ke proses peradilan hingga pelaku yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Dan ini tentunya sebagai pengingat kita bersama, guys, sahabat budaya, khususnya sebagai orang tua, untuk terus hadir, untuk terus mengawasi bagaimana putra-putri kita dalam berperilaku, berinteraksi, jangan sampai kejadian yang berkaitan dengan hukum ini terjadi, nggih, kepada anak-anak kita. Ketua UPTD PPA Kabupaten Sragen, Diah Nursari Esos, menegaskan bahwa tingginya angka ABH memerlukan koordinasi lintas sektor yang ketat. Meskipun proses hukum tetap berjalan, penanganan anak harus mengedepankan sistem peradilan pidana anak atau SPPA yang berfokus pada pembinaan, edukasi, serta rehabilitasi. Ya, selain bantuan hukum dan pendampingan psikologis, jaminan hak pendidikan bagi anak yang terlibat kasus hukum juga menjadi prioritas. Pembelajaran dilakukan secara daring guna menjaga kondusivitas sekolah sekaligus melindungi anak dari stigma negatif dan perundungan. Ini tanggung jawab kita bersama, guys, sahabat budaya. Mungkin sebagai pembelajaran apa yang terjadi di Kabupaten Sragen terkait banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum, semoga tidak menyebar ke daerah lain, guys. Sebagai orang tua, mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman untuk anak-anak kita sebagai penerus bangsa.

0: kok sayur bayamnya masih banyak? Nanti kalau dibuang bayamnya sedih loh.
1: Ih, Danen, masa sayur bisa sedih? Kan cuma sisa sedikit. Gak apa-apa kali, nanti juga dibuang sama mama.
0: Eits, jangan salah. Tadi kata ayah, satu butir nasi yang kita buang itu, nah artinya kita membuang kerja keras petani yang sudah kepanasan di sawah. Bayangin Davan, kalau semua orang buang makanan, kasihan kan mereka yang gak bisa makan.
1: Jadi kalau aku habisin, aku membantu Pak Tani ya?
0: Betul, piring bersih itu tandanya kita anak hebat yang sayang sama rezeki dan menghargai alam. Yuk, habisin biar badan kita makin kuat buat main bola nanti.
1: Oke, siap, piring bersih.
2: Sahabat budaya, setiap suap makanan di piring kita adalah berkah yang harus dijaga. Saat kita menghabiskan makanan, kita sedang belajar tentang rasa syukur dan kepedulian kepada sesama. Mengajarkan anak bijak mengelola makanan adalah langkah kecil untuk masa depan yang lebih baik. Mari, mulai dari meja makan kita hari ini untuk Indonesia yang lebih menghargai pangan. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang, Kanal Budaya dan Inspirasi Keluarga.
3: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

warga Jawa Tengah, khususnya penikmat kopi, saat ini untuk menikmati kopi tidak perlu jauh-jauh guys, sahabat budaya. Karena ternyata kopi asal Kabupaten Magelang ini menunjukkan kualitas yang menjanjikan. Setelah hasil uji cita rasa menunjukkan nilai tinggi di atas 83. Capaian tersebut dinilai membuka peluang bagi Kopi Magelang untuk memperkuat posisi di pasar sekaligus meningkatkan nilai jual sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Puji Lestari, mengatakan hasil uji cita rasa kopi Arabica maupun Robusta yang dikirim ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau Puslitkoka di Jember, Jawa Timur ini menunjukkan kualitas yang cukup kompetitif. Hasil tersebut menjadi modal untuk terus mengembangkan kopi Magelang dari sisi kualitas maupun daya saing produk. Nah, ini tentu sekali lagi ya, membanggakan ya untuk kita warga Jawa Tengah, dan mungkin untuk panjenengan yang sudah pernah mencicipi sedapnya atau nikmatnya kopi Arabica maupun Robusta Magelang, monggo guys yang mau berbagi cerita kopi Magelang di pagi hari ini. Menurut Puji, capaian tersebut menunjukkan kopi Magelang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi petani. Namun di tengah kualitas yang positif, produksi kopi tahun ini mengalami sedikit penurunan akibat faktor cuaca selama periode pertumbuhan dan produksi tanaman. Dan meski demikian, produksi kemarau yang berlangsung saat ini dinilai memberikan peluang positif bagi produksi kopi pada musim

musim berikutnya. Kondisi tersebut diharapkan mendukung proses pembungaan tanaman sehingga dapat meningkatkan produksi pada tahun depan. Kita doakan bersama guys, sahabat budaya, dengan kualitas yang bagus, dengan jumlah yang cukup. Nanti diharapkan kopi Magelang bisa semakin dikenal, bisa terkenal seluruh Indonesia atau juga bahkan bisa terkenal di seluruh dunia.

0: Tadi hampir nabrak anak kecil loh itu loh.
1: Waduh,
0: maaf, iya tau mas.
1: Saya buru-buru.
0: Ini kampung mas, banyak anak bermain, orang tua jalan kaki. Tuh lihat, ayam juga lewat juga toh. Ngebut sedikit aja bisa bahaya.
1: Iya bu, iya. Aduh. Saya gak mikir tadi, kedepannya saya akan pelan-pelan bu.
0: Berkendara di perkampungan bukan soal cepat sampai, tapi soal selamat semua. Pelan tapi selamat mas.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Ya sahabat Budaya, terima kasih ya untuk yang terus menemani saya di pagi hari ini. Dan sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk atensi dan kebersamaan panjenengan. Tapi jangan kemana-mana guys, saya Anik Setiawan masih akan menemani sesaat lagi di Sambel Kemangi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sahabat muda, Kang Mas Bayu pulang di Siawan, tasih kerincang inggis yang menikah wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Langsung mawon lah telepon dan WhatsApp monggo 0248316661 ugi wonten 0811 2777 1914 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Oke, kula angkat telepon rumiyin monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen medes saestu Mas Andi.
0: Nggih, monggo. Pinten-pinten mboten
1: kula
0: minggah niki Pak Abdul Ghofur iki.
1: Pripun?
0: Pinten-pinten dinten kok mboten minggah pun dipatosi Mas Bowo
1: niki. Nembe mulang Mas. Wah. Kula sibuk mulang.
0: Mulang nopo nih?
1: Elek-elek wong ngeten nggih guru.
0: Waduh lah niki.
1: Mulang sarak. Badhe nyuwun kendang Mas.
0: Sakke nopo?
1: Judulipun Putra Nuswantara.
0: Nggih, salamipun.
1: Salamipun kagem Ibu Cara, Bapa Sugeng, Bapa Ngatman, Bapa Suwarna ugi Ibu Sri Pampandaya, Ibu Kartika, lajeng wonten Ibu Hasri, Bapa Supri, Bapa kok Bapa Ibu Sarbini, Mas Bowo, Mbak Menik, mboten kesupen Mas Rom. Lan sedaya kemawon ingkang dereng diwopor salami njenjang malih kula 25.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: absenipun, termasuk Mas Bowo nih disenggol langsung minggah. Monggo Mas Bowo, sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, pancen sedep Mas. Kok yo pas yo Mas nggih. Matur sembah nuwun Pak Abdul Nopur singgolan iku.
0: Pun janjian dengan Mbak Menawi.
1: Nggih, putra napa Mas?
0: Putra Nuswantoro
1: nyuwun. Putra kula tak jalan-jalan mawon Pak Abdul Nopur wonten Banyuwangi Pacitan. Nggih.
0: Siap.
1: Nggih, salamipun kadose sampun lengkap nggih Mas. Namun dipun panggil Pak Ketuanipun kula nderek kemawon. Kagem Mas Andi mugiyo selalu sehat. Selalu banyak rezeki dan sukses selalu.
0: Matur nuwun Mas
1: Bowo. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Gunung Kulitik sampun, saking Bojo sampun, niki saking Tinjomoyo nggih sampun minggah. Monggo Pak Subagyo.
2: Sambil kembangi, makin siang makin asik.
0: Aduh, monggo.
2: Aku request tembang Mas.
0: Ngerasain apa?
2: Sambil ceklek-ceklek ya. Munggah melorot.
0: Munggah melorot napa niki?
2: Ya yes, gawe ane to
0: oh.
2: Kerjaane.
0: Boten katoke Pak Abdul Ghofur to nggih.
2: Oa-oa.
0: Oa-oa. Aku salah
2: melu artis Pro4 RI Pak Abdul Ghofur.
0: Waduh.
2: Wes kesenggol kabeh karo Mas Bowo padha gak mau.
0: Nggih.
2: Ya nyenggol tak gokku lah.
0: Sinten?
2: Mbak Sutiman, Pak Budi, Pak Wagimin. Nggih. Jangan sampai jembatan kaca matur suwun sekian. Tembangnya aku ne pengine tembangnya kok anu Mas apa
0: nggih? Apa niku?
2: Tresna marang Rondo iki lho.
0: Waduh.
2: Oh, marang Gono kok marang Rondo.
0: Nggih.
2: Rondo apa sanggane?
0: Aduh,
2: Rondo anak E5 Pak Tombo.
0: Ampun. Tunggal mawon.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum. Mas Andi
0: matur nuwun. Waalaikumsalam.
2: Iki teman guyon lho, Mas.
0: Loh, nggih,
2: mboten. Ben semangat lho pada Pro4 TR Semarang iki. Aja dipikir serius. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subagyo Tinjomoyo. Kawan Pak Zamroni, Pak Sabto, Pak Suwarno Busarin.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Dereng kula pika telepon maling nggih, kula ten pesan WhatsApp rumiyin saking Kaliwungu wonten Pak Untung Mulyono nyuwun tembang Becak Solo. Salamipun kagem Mas Andi dan semua penyaji perobat yang budiman, Bu Sri Winarti dan Ataya Kandangan Timur Krajan Kulon Kaliwungu, semua pandemen sambel kemangi ayo terus kita panteng Pro 4 Semarang. Wingi pun wonten Bu Sarinem Kampung Pelangi sambel kemangi sedap tenan. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir lagi mau minta lagunya Tembang Donga dari Soimah ya Mas Andi. Salam untuk Mbak Sela Fauzi, Mbak Cucu, Mbak Asih Pengaron, Mbak Titoyo, Mbak Isrofia. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu, matur nuwun. Sudah dibacakan, matur nuwun juga untuk Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Pak Sabto, Kang Nguru Raya minta lagu penyiar radio. Salamnya untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyudi dan semuanya untuk yang tugas. Terima kasih. Penyiar radio ini wow sabar ya, teng ragam Semarang. Mbok pilih sanesipun, monggo langsung WhatsApp malih Pak Sabto, Kang Nguru Raya. Lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Suwarno Ringin Telu Semarang. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi.
0: Monggo Pak Suwarno. Pak Suwarno monggo.
2: Nggih Mas, sambel kemangi Mas.
0: Nggih. Ngersake napa siang menika?
2: Nek mau nek menawi nyandak kula nyuwun lagune Pedhut Pasar Ngunut wonten mboten?
0: Pedhut.
3: Jobing kok.
2: Pedhut Pasar Ngunut.
0: Kok dereng ngenten nggih, sanese mbok menawi.
2: Dereng ngenten. Sambung wanci dalu mawon Mas.
0: Oh nggih, salamipun.
2: Salamipun kagem wau Pak Abdul Gapur wau pun sedaya niku kula podi kali Pak Bowo niku wau komplit.
0: Nitip nggih.
2: Angge Pak Abdul Gapur nggih ngoten niku komplit ya kula mawon gitu sang.
0: Mboten sah maos melih nggih Pak Suwarno nggih.
2: Angge. Mboten maos melih. Komplit pun matur nuwun. Nggih,
0: matur nuwun Pak Suwarno. Pengen Pak Suwarno monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Pengen Pak Suwarno
0: monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sinten iki?
1: Saking anu, saking Mas Abimanyu.
0: Mas Abimanyu pinarak wonten pundi niki?
1: Nggih, kula ngaten Jember
0: nggih. Semarang. Saking Jember. Waduh, sangat ing matur nuwun sampun monitor Pro 4 RRI ya, Semarang. Ya,
1: monitor sajane.
0: Wadlah. Nggih, salam tepang nek ngoten Mas Abimanyu kersake tembang nopo siang menika?
1: Lonjon tembangan. Napa niku tembangan.
0: Tembangan nggih, salamipun Mbak Menawi.
1: Nggih, salamipun kagem dosen awon panjenengan Pro 4 RRI Semarang. Lujeng tetepangan kalian pulau Mas Abimanyu saking Jember.
0: Waduh. Nggih, matur nuwun Mas Abimanyu. Nggih, nyampleng tenan makih di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mas Abimanyu nggih saking Jember, wah tebih sangat ingin matur nuwun sampun monitor sambil kemangi niki lumantar aplikasi RRI Digital niki. Ugi saking Jawa Timur, saking Tulungagung tepatnya nggih wonten Mas Pur Perdana niki. Monggo Mas Pur sambil kemangi.
4: Sambil kemangi nyampleng teman Mas Andi.
0: Nggih.
4: Siang Mas Andi.
0: Sugeng siang. Ngersake napa Mas Pur?
4: Selalu selarga nggih.
0: Nggih, amin pangestunipun.
4: Amin. Insyaallah kami sehat selalu. Disusul Tulungagung yang hadir Mas Andi.
0: Lah nggih, tebih-tebih sangat iki matur nuwun. Atensinipun sampun kalian Pro 4 RRI Semarang.
4: Lah nggih, cuaca lagi mendung Tulungagung Mas Andi hari ini.
0: Waduh, nggih. Sami nih kersane.
4: Mungkin lagu pun Sandi nggih, lek tasik wonten mungkin.
0: Ngersake napa?
4: Anu kedanan mawon pun.
0: Oh nggih, siap. Salamipun. Nggih,
4: salam kagem sedaya kemampuan nikmat Pro 4 Semarang sugeng siang kagem Mas Adi matur nuwun kalipun.
0: Matur nuwun Mas Pur Perdana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Nggih, matur nuwun nggih. Sepeda malih atensi kang mlebet yang menika. Langsung ke Tembang Rumien nggih, sampun wonten Becak Solo niku disuwun kalian Pak Untung Mulyono Kerajaan Kaliwungu Kendal. Salamipun katur sedaya panemen sambel kemangi perompat RRI.

0: Bojleng bojlenge blis selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Bang Kedaran menjadi penutup kebersamaan kita di Sambal Kemangi untuk edisi hari ini. Matur nuwun untuk atensi dan partisipasi. Juga mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan, kami putarkan lagunya di hari ini. Besok Sambal Kemangi hadir di waktu yang sama, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini, Misal Sabda akan melanjutkan menemani aktivitas panjenengan semuanya. Saya Arisyawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sejawa Madura atau Porsi Jawara Kedua 2026 berlangsung pada tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan atau UIN Gusdur. Mengusung tema Energi Juara Harmoni Nusantara, ajang ini diikuti oleh 18 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN Jawa dan Madura yang bertanding pada 27 cabang lomba terdiri dari 10 cabang olahraga antara lain futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, pencak silat, karate, taekwondo, e-sport, dan panjat dinding, serta 8 cabang seni dan 9 cabang ilmiah. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mencari bibit unggul mahasiswa dalam bidang olahraga, seni, dan ilmiah. Beralih ke informasi berikutnya, Sahabat Budaya, Solo International Performing Art atau SIPA digelar mulai hari Kamis hingga Sabtu 10 hingga 12 September 2026 di Pamedan Puro Mangkunegaran Kota Surakarta. Mengusung tema Kinetic Kinship Beyond Boundaries, perhelatan yang telah rutin berlangsung sejak tahun 2009 ini menyajikan perpaduan antara tari, musik, dan teater dari seniman lintas negara guna merayakan keberagaman, gerak, dan hubungan kebudayaan tanpa sekat. Adapun kegiatan ini dimeriahkan dengan tampilan dari Ohinema Taora dari Selandia Baru, Noma Dart dari Korea Selatan, Sit Dance Company dari Taiwan, Gaung Marawa Indonesia dari Sumatera Barat, Sanggar Bunga Rosina dari Riau, dan lain sebagainya. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana hiburan masyarakat, wujud pelestarian budaya, serta ruang silaturahmi antara seniman dunia. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Selamat siang Kang Mas, sahabat Bro, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat terus dan semoga bisa semakin bahagia juga ya mendengarkan Perempat RRI Semarang di hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Dan jangan lupa bahagia juga, jangan lupa senyum, jangan lupa menuju istirahat makan siang ya. Jangan lupa makan, nggih. Dan jangan lupa olahraga karena kemarin juga kita merayakan bersama-sama Hari Olahraga Nasional gitu ya. Olahraga tipis-tipis enggak apa-apa. Sembari juga mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang kali ini ditemani juga bersama dengan saya, Misal Sabda, yang akan mengudara sampai beberapa waktu ke depan. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan kami hadirkan info-info baru, cerita-cerita, juga berita-berita tentang UMKM ya, bisnis dan ekonomi seperti biasanya dalam perigil teras UMKM Perempat RRI di Semarang. Dan kita kali ini akan ngobrolin ya, sudah menuju makan siang. Nah, kita ngobrolin tentang kuliner. Ciptakan rasa yang berselera. Kita akan ngobrol bersama komunitas GOW atau Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang dengan Ibu Merlina Dwi SR ya, kudapan dapurnya Utianti yang sudah hadir juga di studio. Kita sapa juga dari perwakilan GOW-nya. Selamat siang Bu Merlina, Bu Yayu, apa kabar hari ini?
1: Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak, puji Tuhan luar biasa.
0: Luar biasa ya. Bagaimana perasaannya hari ini?
2: Campur aduk Mbak.
0: Campur aduk antara apa-apa-apa.
2: Bahagia, sukacita juga. Apa ya Mbak, campur aduk semuanya, campur aduk jadi semuanya. Satu
0: Kalau Bu Yayu beripun?
1: Kalau saya memang tugasnya banyak, jadi harus pilah-pilah waktunya.
0: Pilah-pilah,
1: ke RRI Pro 4 kok kurang 10 menit, ayo harus pacu. Pacu gojeknya kalau saya.
0: Tapi ya pasti puji Tuhannya sudah selamat sampai sini gitu ya. Dengan happy juga yang semoga bisa nantinya memberi manfaat baru, edukasi baru juga untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya, pendengar semuanya, tentang usaha gitu ya, terlebihnya tentang UMKM yang dipunyai oleh Bu Merlina ini. Mungkin langsung saja kita menuju ke Bu Merlina ini ya. Mungkin monggo bisa diceritakan Ibu, kisah atau mungkin awal mulanya usaha kudapan dapurnya Utianti. Nah ini Utiantinya siapakah?
2: Utianti itu saya kan, nama saya panjang sekali Mbak. Cucu-cucu kalau panggil saya Utianti. Dari situ terbesit untuk sebuah nama yang kami kelola, dapur kudapan Utianti, biar keren namanya,
0: biar keren ya.
2: Biar keren gitu Mbak.
0: Baik, usahanya ini ada apa aja produk-produknya?
2: Mulai tahun 2025 ini saya menuju ke kudapan itu macam-macam Mbak, tapi yang sangat populer atau laris ya Mbak, itu dari aneka pasta. Dari
0: pasta
2: ya, jadi ya dari makaroni, dari spaghetti, dari rasanya itu kami hadirkan warna baru, yaitu ada mac and cheese, ada skutel, ada spaghetti bolognese, spaghetti kalbo, dan lain-lain. Pokoknya semuanya dari pasta. Dan untuk penyegarnya saya bikin salad sayur dan salad buah.
0: Oke. Dari awal sudah itukah atau ini adalah inovasi barunya?
2: Inovasi baru Mbak.
0: Inovasi baru. Kalau dulunya apa?
2: Dulu itu ada batagor dan siomay.
0: Batagor dan siomay.
2: Ya, terus itu sudah saya limpahkan ke adik, karena beliau juga kepingin maju dan usahanya sekarang maju pesat. Terus saya ke aneka pasta.
0: Aneka pasta, gitu. Jadi awalnya batagor, siomay, terus berinovasi lah melihat juga perkembangan zaman gitu ya Bu ya.
2: Betul,
0: jadi aneka pasta ini tadi sudah disampaikan banyak sekali macam-macamnya, ada mac and cheese, ada spaghetti bolognese, ada salad buah dan sayur juga gitu ya, buat seger-segernya.
2: Iya.
0: Nah, betul, Mbak Lisa. Ini perpindahannya seperti apakah waktu itu? Kan dulunya bikin batagor sama siomay gitu nggih, terus mengikuti apa yang baru tren, apa yang baru zaman, jadinya aneka pasta. Nah, ini seperti apakah waktu itu perubahan yang dirasakan sama Utiyati ini?
2: Gini Mbak, itu ceritanya panjang sekali karena keluarga kami itu paling suka makan pasta. Cucu-cucu atau mantu atau adik-adik kalau berkunjung ke rumah, saya itu sudah WA semua, Uti nanti buatkan rasanya, Uti nanti buatkan spaghetti, nanti buatkan mac and cheese loh. Terus saya bilang gini, kenapa kok mintanya itu? Ya karena bikinannya Uti itu lain daripada yang lain, enak sekali gitu. Terus teman-teman juga gitu, di gereja itu kami juga ada komunitas UMKM. Itu juga saya pernah mencoba membuat laksanya. Saya buat yang kecil-kecil karena kalau besar kan harganya tidak terjangkau ya Mbak. Itu kan kayak sedikit mahal gitu. Kecil-kecil satu cup saya jual 25 ribuan. Puji Tuhan tuh semua bilang enak, lain daripada yang lain. Kalau beli di luar kok rasanya enggak seperti ini, kok gigit banget gitu. Nah, terus lama-lama ini mantu saya, Uti, kalau panggil saya Uti, Uti, ayo Uti bikin itu aja, jualan itu aja. Wah lah, itu Uti itu waktunya, karena kalau bikin aneka pasta itu harus menyisihkan waktu yang ekstra Mbak. Harus nik dari ini dari itu gitu.
0: Perintilannya terus, banyak juga ya Mbak.
2: Iya. Terus bahan-bahannya juga enggak bisa dibeli di warung-warung kan, harus ke
0: enggak mungkin ke toko kelontong juga ya Bu ya, ke warung Madura juga ketemu ya.
2: Itu kalau batagor sama siomay kan di warung-warung ada, di pasar juga ada. Kalau ini aneka pasta enggak bisa untuk daging dan lain sebagainya. Lama-lama saya didorong terus Mbak, terus banyak yang pesan melalui WA, Mbak aku pesan ini buat ulang tahun, Mbak aku pesan ini anakku sunatan, ini ada acara keluarga. Terus lama-lama saya merintis dari situ Mbak, puji Tuhan sampai sekarang banyak yang minat, tapi mulai online Mbak, jadi saya enggak
0: ini ya kedainya sendiri gitu ya,
2: enggak Mbak, belum mungkin nanti kalau Tuhan memberi berkat nanti saya juga punya angan-angan seperti itu, kerjasama dengan mantu saya sekarang juga sudah Mbak, sudah merintis seperti saya, namanya maminya Jendaya ya, Jendaya itu nama cucu saya. Dia kalau cucu saya kalau panggil dia kan mami, sekarang dia bikin seperti saya yang
0: sama
2: bikin
0: juga,
2: ilmunya dari saya, terus dia kembangkan melalui sedikit-sedikit di sekolahannya, di perumahannya, sekarang maju seperti saya. Jadi nanti saya juga mendampingi dia, saya juga jualan sendiri tapi enggak punya kedai Mbak. Mungkin nanti kalau kedepannya Tuhan memberi berkat, nanti saya mau bikin kedai, karena di Jalan Papandayan juga belum ada kedai pasta, hanya di situ soto, terus apa, gulai,
0: kafe-kafe malah mesan, banyak juga
2: kafe
0: ya,
2: di Papandayan kafe banyak. Ini kalau masuk ke kafe juga mau Mbak, jadi kafe sekarang sudah enggak beroperasi, Gosi itu dulu kalau ada pesta itu pesan saya, pesan rasanya dan spaghetti dan sebagainya gitu Mbak Meser.
0: Baik, jadi awal mulanya batagor, siomay, terus didorong juga bersama keluarga gitu ya, untuk jual aja nih betul, Uti nih, karena rasanya lain dari yang lain. Dan puji Tuhannya juga dapat support kalau pas berjualan dari komunitas UMKM di gereja juga ya Bu ya. Jadi semakin terdorong juga untuk berani memperjualbelikan si lasagna, si mac and cheese, aneka pastanya ini tadi ya. Baik, dan mungkin dapat ilmu untuk bisa bikin aneka pasta yang enak itu Utiyati dari mana sih?
2: Terus terang, dulu saya koki Mbak, koki masakan khusus Eropa.
0: Baik.
2: Itu dulu saya di Hotel Santika dulu, dan saya diambil oleh perusahaan besar Arasos. Saya di situ dulu ya, saya belajar sedikit saya sekolah memang untuk menu Eropa, karena saya di kantor yang baru itu saya masakannya khusus Eropa, karena memang di pabrik itu mayoritas dari luar negeri mbak karyawannya. Jadi saya khusus masakan untuk orang-orang Eropa.
0: Baik, gitu. Jadi sudah ada ilmunya dulu ya, bagaimana untuk membuat, karena kadang ada yang merintis atau memang sudah berjualan aneka pasta juga, tapi sekadar modal dari resep YouTube, dari Google. Nah ini nih, Utiati ternyata emang sudah koki ya Bu Yoyo.
2: Dulu belum ada Android ya Mbak, jadi nggak bisa belajar melalui YouTube. Kalau
0: belajarnya
2: dulu
0: dari buku resep ya, atau ya?
2: Enggak Mbak, saya belajar sekolah.
0: Sekolah,
2: iya, juga, ya,
0: baik. Jadi sudah benar-benar terverifikasi ilmunya.
2: Iya, betul Mbak.
0: Enggak yang mungkin masih trial dan error untuk bikin resep-resepnya gitu ya, betul. Karena memang sudah belajar juga, sudah ada ilmunya yang diterapkan juga di aneka pasta yang puji Tuhannya bisa di jual sampai saat ini. Betul. Gitu ya, baik. Dan untuk punya usaha pasta itu ya, terlebih tadi sudah sedikit Utiati sampaikan juga bahan-bahannya kadang harus beli ke supermarket gitu. Nah selain itu, pernah menghadapi kesulitan seperti apakah untuk punya usaha aneka pasta dan salad ini?
2: Kalau pas harga naik Mbak. Nah. Kalau daging naik itu agak-agak kesulitan, karena kan nanti kalau menaikkan harga juga konsumen ya, wah kok naik, pelanggannya sekarang banyak kok naik, kan dia nggak tahu kalau harga-harga naik, karena itu juga bahan-bahannya kan ada oregano dan lain sebagainya, rempah-rempah itu kan kita belinya juga di supermarket Mbak, itu agak mahal sedikit, kejunya juga gitu.
0: Ya, kendalanya di situ, bahan-bahan Mbak utamanya ya, yang kalaupun memang bakunya itu dihilangkan juga rasanya bakal berbeda, akan lain, dan lagi-lagi nanti bisa dibilang tadi ada kata-kata buatan Utiati lain daripada yang lain, nanti langsung hilang ya.
2: Iya, betul Mbak. Betul Mbak.
0: Baik, Bu Yoyo, bagaimana melihat usaha dari Utiati ini? Apakah potensial juga untuk bisa jadi UMKM yang viral di zaman-zaman sekarang?
1: Puji Tuhan, kalau usahanya Ibu Merlina ini kan sudah seringkali diadakan di gereja, terus di GUW juga pernah. Tetapi kalau untuk ini Mbak, pasta ini harganya itu kalau masyarakat ekonomi menengah ke bawah kayaknya kurang laku, karena kan dipsi di atas 25.000. Nah, sedangkan kalau orang-orang biasa itu, masyarakat kecil itu biasanya kan di atas 5.000 ke atas sampai 10.000 lah, itu kadang kurang menjangkau. Jadi ini memang harus pesanan khusus Mbak, karena rasanya juga beda dari yang lain. Mungkin kalau salad buah masih bisa terjangkau. Ini saladnya ya cantik-cantik loh. Sayangnya nggak bisa diperlihatkan.
0: Iya, nggak bisa diperlihatkan visualnya.
1: TV soalnya. Tapi Ibu Merlin cukup membawa banyak. Jadi kalau nanti pulang dari sini bisa dititipi Mbak Panjenengan. Ya, jadi memang betul-betul ada barangnya. Jadi nggak sekedar cerita tok gitu. Ini lucu-lucu loh, cantik banget ini. Dan mesti enak kalau saya pikir begitu, karena saya belum ngicipi.
0: Belum pernah nyobain. Iya,
2: atau sudah? Di PBKI Bu Yayu udah ngicipi.
1: Iya, tapi yang ini loh, hari ini yang belum.
0: Versi saladnya belum.
1: Ya puji Tuhan bisa melakukan hal dengan baik.
0: Baik, jadi ini bisa dibilang juga usaha yang bisa ditiru juga oleh anak-anak muda gitu ya Bu ya. Tapi dengan situasi kondisi menyesuaikan juga dengan pasarnya siapa-siapa saja. Kalau tadi Bu Yayu sampaikan untuk pasta itu biasanya cenderungnya harga-harganya itu untuk menengah ke atas gitu ya, agak-agak mahal juga, terlebihnya mungkin dari bahan-bahannya juga yang harus ini ya Bu, premium. Tadi Bu Merlin juga sampaikan harus ke supermarket, kalau ke pasar cari oregano, cari parsley juga gak ketemu ya. Jadi lagi-lagi karena bahan-bahannya yang cukup susah untuk dicari, jadi ya sepadan juga dengan harga gitu ya Bu ya. Kalaupun misal mau diakalin dengan harga yang lebih murah, bisa gak sih sebenarnya Bu Merlin?
2: Bisa Mbak, ini saya bikin yang cup kecil ini. Ini saya jual 7.500. Ini kalau di restoran gak boleh Mbak, di hotel hotel juga gak boleh. Saya kan melihat ekonomi menengah ke bawah ya Mbak, itu saya jual ini 7.500 yang cup kecil. Ini ukuran 5,7 cm kelihatannya Mbak, kalau
0: baik,
2: gak
0: jadi
2: salah.
0: Dari ukuran yang diperkecil gitu ya Bu
2: ya. Kalau yang besar ini memang ini 30 Mbak, ini kalau di resto 50. Ya, saya jual 30 ini.
0: Baik. Jadi dari ukuran yang diperkecil aja ya Bu ya, tapi kalau dari segi kualitas dan rasa sama gitu.
2: Oh, sama. Masih menggigit punya saya, Mbak.
0: Oh. Agak pamer sedikit, pamer sih, tapi enggak ya, apa-apa Bu, kalau emang rasanya enak enggak apa-apa ya, harus dipamerkan juga. Baik, karena ini lagi-lagi ilmunya juga susah gitu ya untuk bikin lasagna, untuk bikin mac and cheese yang enak. Tadi Bu Merlin juga sampai sudah pernah belajar gitu ya, khusus tata boga dan spesifiknya lagi belajar tentang masakan Eropa gitu ya, juga menjadi koki, dan inilah yang hasil yang dipelajari sama Bu Merlin sejauh ini betul, gitu ya. Baik, selain harganya yang kadang naik turun ya, bahannya yang naik turun, nah mungkin untuk promosinya atau marketingnya gitu, apakah Bu Merlin juga pernah menghadapi kesulitan Ibu?
2: Kalau promosi atau marketing tuh saya hanya dari mengandalkan HP Mbak. Mengandalkan HP dan mantu saya. Mantu saya itu kan juga dia ini loh Mbak, promosi ke teman-teman, jadi dia dari mulut ke mulut. Nah, dulu dia juga kerja dari temennya gitu. Jadi kalau marketingnya itu saja Mbak, penjualannya juga melalui HP. Jadi saya belum menjamin untuk yang lebih dari itu ya, sesuai pesanan aja,
0: sesuai
2: gitu.
0: Pesanan juga ya, kalaupun kan pas buatnya juga bukan dalam skala produksi harian gitu ya Bu ya, tapi lebih ke mungkin kalau pas ada pesanan atau
2: saya
0: seperti apa.
2: Open PO Mbak.
0: Baik, pas ada pesanan atau open PO itu tadi ya berarti
2: jadi
0: ya.
2: Nanti misalnya saya kepengen bikin hari Selasa, nanti saya bikin 30, saya anuan di HP, saya
0: di list gitu ya, di daftar berapa banyak ya, gitu.
2: Terus nanti saya batasi. Nanti kalau udah dibatasi banyak sekali saya juga kewalahan.
0: Kalau sehari tiba-tiba harus bikin 100 piece juga
2: pernah,
0: agak kewalahan.
2: Pernah Mbak. Tapi masih ada almarhum suami, jadi
0: ada yang bantuin.
2: Yang bantu itu rajin sekali almarhum itu. Jadi kalau saya dapat pesanan banyak itu bantuin dia untuk menyediakan bahan-bahannya, juga ngeracik-racik itu. Tapi sekarang kan saya sendirian Mbak, jadi kalau terlalu banyak nggak sanggup saya.
0: Iya, tenaga dan kondisi juga ya Bu ya.
2: Iya, udah tua. Tapi ya saya masih menerima ya 100 aja itu bisa saya, kalau
0: mentok 100 mentok, ya. Maksimal 100 aja, kalau lebih dari itu ya
2: nggak bisa.
0: Lain waktu saja, kapan-kapan lagi.
2: Untuk laksanya Mbak, saya harusnya bikin, tapi karena kemarin mendadak enggak bikin. Itu saya juga bikin yang segini ukuran cup kecil ini, saya jual 20. Rasanya beda dengan makaroni Mbak. Bahannya juga agak mehong yang rasanya. Dagingnya juga banyak rasanya. Kalau ini kan cuma dicampur, tapi kalau rasanya kan
0: berlapis-lapis
2: nanti saus daging, nanti rasanya saus keju, saus putih gitu. Jadi agak mahal, itu sesuai pesanan aja, saya enggak pernah bikin kalau enggak dipesan.
0: Baik, gitu. Tapi untuk sekali produksi terlebihnya kan tadi macam-macam, ada mac and cheese, ada lasagna, ada spaghetti. Nah ini biasanya Utiati membutuhkan waktu berapa lama kah? Jadi kalau misal ada yang pesan di hari ini, sore langsung diambil gitu bisa enggak?
2: Kalau saya enggak semua tak terima, Mbak. Jadi misal hari Senin saya menerima pesanan mac and cheese. Hari Selasa untuk saladnya, terus Rabu saya bikin, Mbak. Jadi saya bikin orderan gitu. Karena kalau saya enggak bikin, satu hari nanti ada yang pesan laksanya, ada yang pesan ini campur aduk nanti kewalahan ya. Jadi satu macam saja.
0: Oke, satu ya. Hari satu macam ya, ya
2: berarti. Dua dengan salad. Kalau salad itu bisa di sambi. Maksudnya bisa dicicil kan nanti masuk kulkas, Mbak. Jadi kita bikin malam masuk ke kulkas, lah paginya baru diantar ke pemesan. Kalau yang lasagna mac and cheese itu enggak bisa. Harus mendadak semua.
0: Harus gitu. Mendadak semua. Iya, kurang iya. Lebih untuk sekali buat berapa lamakah waktunya itu?
2: 2 jam, Mbak.
0: 2 jam.
2: Iya, untuk 1 jam itu menyediakan
0: preparingnya,
2: semuanya, terus nanti 1 jam lagi kita bikin lapisan-lapisannya. Nanti setengah jam di oven. Ya, itu 30 menit tuh mesti saya ngovennya 25 sampai 30. Makanya ini tahan, Mbak. Jadi nanti kalau bikin hari ini itu bisa dimakan 4 hari, 5 hari masuk kulkas. Nanti kalau mau makan dipanasin bisa karena saya ngovennya agak lama. Tahan.
0: Baik, gitu, jadi tahan lama dan awet ya, kurang lebihnya seperti itu, walaupun tanpa tambahan bahan-bahan pengawet.
2: Enggak, jangan, Mbak, jangan.
0: Jangan,
2: saya tetap juga enggak pakai pakainya kaldu jamur saja.
0: Oke.
2: Enggak lain itu.
0: Ya, karena daripada resiko rasanya berbeda.
2: Rasanya beda, Mbak. Iya.
0: Baik. Beda. Dari tadi juga Utiati juga sampaikan kalau aneka pastanya Utiati ini lain daripada yang lain.
2: Iya,
0: nah ini betul. Berdasarkan testimoni customer, lain daripada yang lain itu seperti apa ini? Apa yang bikin mereka sampai ini lain nih daripada yang lain? Nah,
2: katanya tuh lumer gitu loh, Mbak. Katanya rasanya lumer, lebih menggigit gitu. Jadi saya ya ngerasain karena sudah biasa ya.
0: Ya udah aja ya.
2: Gitu aja. Tapi konsumennya tuh bilang seperti itu, Mbak. Sausnya juga agak lumer, kejunya terasa. Jadi seperti itu. Bukan abal-abal ya, Mbak. Tapi asli ya, bukan abal-abal.
0: Tapi sejauh ini juga dari jualan salad dan aneka pasta, ini Bu Merlina pernah mendapat testimoni yang seperti apakah, yang mungkin satu saja testimoni yang membekas, yang benar-benar bikin teringat terus gitu. Sejauh ini dari aneka pasta dan salad yang Bu Merlina jual.
2: Kalau itu pernah saya lomba di GOW. Itu membuat bahan dasar dari ikan. Saya coba membuat lasannya, isiannya tidak daging, saya ganti dengan ikan. Ikan tuna atau ikan salmon. Saya dapat juara 1 dan ada apresiasi bahwa masakan saya itu memang betul-betul enak gitu. Kalau untuk konsumen sudah semuanya bilang enak, Mbak. Jadi
0: pasti enak ya.
2: Iya, di situ. Itu Bu Yayu juga
0: enak enggak,
2: sebagai
0: Bu Yayu?
2: Ketua 2 GUW sudah menyaksikan bahwa waktu saya lomba itu memang semua memuji enak gitu.
0: Baik, jadi mau dimodif seperti apapun, diinovasi seperti apapun, sudah terbukti enak ya Bu Yayu ya.
2: Jadi isiannya tidak hanya daging,
0: lain daripada yang lain.
1: Bukan daging tapi ikan.
0: Pakai ikan. Nah, ini juga mau dikreasikan seperti apapun, kalau memang sudah buatan tangannya Bu Merlin mungkin sudah enak juga ya.
2: Puji Tuhan.
0: Baik, Bu Merlin, Bu Yayu, kita jeda sebentar dan misal persilakan untuk Mas Bayu sahabat budaya mau tanya-tanya, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital, dan nanti di pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat, adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi semoga untuk panjenengan yang berkewajiban bisa segera menjalankan, dan kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Nah, berlanjut, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar Ibu, monggo bisa dibantu jawabkan nggih. Menika dari Siska, kudapan dari dapurnya Utiyati kalau mau dipesan dalam bentuk tampah atau nampan hias buat hadiah ulang tahun atau hantaran, ini bisakah? Nah, seperti apa?
1: Boleh. Bisa Mbak, bisa banget itu. Nanti kita bisa menyediakan dalam cup kecil-kecil itu nanti ditampan. Bisa Mbak, siap, kami siap.
0: Bisa juga kalau misal buat snack box gitu ya. Bisa. Pokoknya bisa semuanya ini. Bisa. Mau dalam atur, situasi apapun, kondisi apapun, dan mungkin penyesuaian harga juga atau seperti apa?
1: Iya, nanti kalau ditampahan kan kita pakai cup kecil-kecil toh, Mbak. Nah, itu kan harganya disesuaikan dengan ukuran.
0: Baik, jadi semoga bisa membantu. Nah, ini mungkin kalau mau pesen kemanakah? Atau adakah toko offline juga? Nah, menikah.
1: Toko offline maksudnya?
0: Toko kedainya gitu, Bu, warungnya.
1: Oh, enggak punya. Belum ada modal, Mbak. Doain nanti ke depannya bisa. Pakai HP, nomor HP saya saja.
0: Oke, kalau misal online dari mungkin Shopee Food, Gojek itu sudah adakah?
1: Shopee Food ada, sudah.
0: Namanya?
1: Ada. Maminya Jendaya.
0: Oke, pakai punya menantu berarti. Baik. Jadi monggo ini bisa pesan ke Utiyati ini ada aneka pasta dan juga salad sayur. Dan ini ada telepon juga dari Eyang Heri Wasito. Kita coba terima dulu nggih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang anak cantik. Monggo. Maaf ya tadi yang itu mau mendengarnya terlambat. Nah, terus ingin beli itu kalau beli di mana dan harganya berapa gitu.
0: Oke, nggih. Langsung bisa dijawabkan monggo Ibu Merlin. Ini pertanyaan dari Eyang Heri.
1: Ibu, dalamnya mana? Bisa kami kirim nanti.
2: Rumahnya Pedalangan Kota Lama.
0: Daerah Pedalangan Kota Lama.
1: Kota Lama. Itu nanti saya bisa kirim tapi ada ongkirnya ya, Bu.
2: Oh iya.
1: Ada nomor telepon saya, Bu. Bisa. Dalam? 0889
2: 80
1: 2561. Iya.
2: Ibu siapa tadi ya?
1: Ibu Merlina. Inje. Inje Ibu. Monggo Bu dilarisi, dicoba. Nanti sekali coba nanti tuman lho Bu.
0: Oke, terima kasih Yang Heri. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya. Dan jangan lupa dilarisi ya Bu ya. Nanti bisa nyobain juga aneka pasta ini. Dan salad ya, buatan dari Utiyati ini ya, yang sudah dicintai dan disukai semua keluarga. Baik, Bu Merlin, Bu Yayu, gak kerasa juga waktunya juga sudah semakin mepet ini ya. Mungkin dari Bu Yayu dulu, mungkin monggo disampaikan pesan-pesan dan harapan untuk usahanya Bu Merlin ini ke depan harus seperti apakah, monggo.
3: Semoga dengan bertambahnya waktu, Ibu Merlin bisa meningkatkan usahanya.
0: Amin.
3: Baik, mungkin kalau dengan GUW ya, daftar dengan adanya PIRT, halal, dan macam-macam itu yang bisa dibantu oleh GUW Kota Semarang ke Dinas Perdagangan dan UMKM.
0: Siap.
3: Semuanya itu memang harus bisa difasilitasi kalau misalnya dari narasumber ini ya, pelaku usaha UMKM yang belum punya, itu GUW siap membantu.
0: Baik, segala urusan perizinan bakal dibantu gitu ya. Mau itu tadi PIRT, mau sertifikasi halal, semua-muanya bisa dibantu. NIB juga bisa, packaging juga mungkin bisa ya. Baik, jadi semua-muanya bisa dibantu supaya UMKM terlebih yang ada dalam naungan GUW bisa semakin naik kelas gitu ya. Baik, menuju ke Bu Merlin terakhir, monggo bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan-pesan juga untuk pelaku UMKM semua-muanya saja harus seperti apakah, monggo.
1: Kalau saya pesan bagi pelaku UMKM, jangan menyerah, ayo kita maju apapun halangannya. Kalau kita sudah punya niat baik pasti berhasil.

0: apapun itu rintangannya
1: pasti
0: itu
1: berhasil. Dan mungkin ke depan mau ada inovasi seperti apa, mau bikin apa lagi kah Bu Meli?
0: Ya itu kalau nanti ada berkat bikin kedai kecil ini, ya Mbak. Ya nanti biar saya enggak kesana sini, nanti pelanggan juga bisa lihat kedainya kan di sepanjang jalan Papandayan itu jalan besar nanti. Mudah-mudahan Mbak.
1: Oke, kita tunggu kalau, ya nanti ya, kalau pas bisa berkat, lewat Papandayan sudah ada kudapan Utiati. Nah ini nih berarti punyanya Ibu Merlin. Baik, pokoknya amin. Bisa bantu aminkan semua doa-doa dan semoga semakin sukses, amin, semakin laris ya Bu ya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat. Terima kasih, terima kasih sudah berkenan hadir langsung ke studio ngobrol-ngobrol, cerita-cerita juga tentang usahanya. Semoga sehat-sehat terus juga. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi.
0: Siap.
1: Terima kasih Mesa juga Bu Yayu sudah mendampingi di siang hari ini. Dan demikian Kang Mas Mayu sahabat budaya Perigel hari ini, hari Kamis 10 September 2026, kita bahas ciptakan rasa yang berselera. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat juga, dan monggo bisa semakin ngelarisi dan memberdayakan UMKM di sekitar rumah kita. Terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Museum Rongga Warsito menyelenggarakan lomba desain logo Museum Rongga Warsito 2026 berhadiah total 12 juta rupiah bagi masyarakat umum mulai tanggal 1 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung tema Identitas Baru, Semangat Baru untuk Museum, ajang ini mengajak desainer untuk menuangkan kreativitas berbasis sejarah dan budaya Jawa Tengah guna menciptakan wajah visual baru museum. Panitia menetapkan syarat ketat berupa orisinalitas karya digital ataupun manual tanpa penggunaan AI agar dapat diaplikasikan di berbagai media visual. Pemenang kompetisi ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu juara 1 sebesar 5 juta rupiah, juara 2 sebesar 4 juta rupiah, serta juara 3 sebesar 3 juta rupiah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Purworejo berkomitmen menyediakan ruang olahraga inklusif, aman dan ramah disabilitas demi mewujudkan masyarakat yang aktif serta bugar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Purworejo, Suranto, saat membacakan sambutan Bupati dalam upacara peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 yang diadakan di halaman kantor Sekda Purworejo pada Rabu 9 September 2026. Mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, PMK Purworejo mendorong pembudayaan olahraga secara berjenjang dari lingkungan sekolah, keluarga hingga tempat kerja, sekaligus memperkuat pembinaan atlet usia dini dan peningkatan kualitas pelatih guna melahirkan bibit-bibit olahraga berprestasi di tingkat regional maupun nasional. Demikian Sami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Kang Mas Wi, pemirsa Sutresno yang siang menika, semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basio dalah para kanca kanthi irah-irahan barang. Semoga

0: ya kae antar-antar kira ya kene ta bune.
1: Nggih, wong wis diomongi omah marep ngalor ngoten niku.
0: Ning manjere swidak wingi dinengeh lho.
1: Sing
0: wujud tanggo tuku suweng ngono.
1: Mboten ngoten, wong niku jarene terhormat kali mboten niku saka kahanan.
0: Iya ning genah-genah iki. Kancane.
1: Ha nika dhateng mburi nika. Ayo.
2: Wah aku wis nggo sandangan dhewe.
3: Ya, aku nyewa dhewe iki piye?
0: Wah aja
3: ngono pancer.
2: Piro ta iki ongkose?
0: Ngono sikit to wong kok seni kok ongkos wae.
2: Lah aku nyewa iki 600 e.
0: Lah yang kok gampang ta dicicil ta wong. Kok
4: mboten gawa lho, Pak.
0: Ayo kene wis ana. Bune, nggo wedokan ki ora iso ana.
2: Wedokan.
3: Seniwati ngono.
0: Ayo. Nggo seniwati iki ora iso ta, Bu.
3: Dadi basuwe kok muni seniwati ra iso ni wedokan iki
0: gak engko nek iso ki tapian ah.
4: Pripun ta?
0: Angku kek dadi andas moro nganggo rok lek yo.
4: Mboten, nari ki ra wis ana jarik bareng.
2: Jarik apa ya meng siji kuwi kok sipul.
1: Nggih engko jalan karo aku kae.
3: Jarik meng siji
2: paru wae disuwek wae kuwi.
1: Ya pokoknya
4: jari piro bu, iki jari e piro.
1: Kowe rak anggurok tak kuwi nok.
4: Nggih.
1: Lah iya engko roke tak anggo iki jari enggonan.
2: Kowe alu wong anggo sarungku banyak.
3: Oh, rak malah teng bececer karo
0: kowe. Wah, aja anu to, aja menghina terhormat to. Oh, aku ki bas yo sing tremong kaya ngono.
4: Mboten anak wingi Pak Bas ngene aku rak nggawa dhewe.
0: Engko iki disuko aja dut nggawa wungkusan. Karo seni kok wungkusan pecel.
3: Oh, niki jaga kesehatan kok
0: jebul sampean. Iki kumpul sing di omah urung jedul.
2: Okay. Kok jedul
0: urung metu saka panuru perintah.
2: Lakone napa?
3: Ditata mek mek
0: angkon lakon kuwi anu penjalukane panitia
4: sing di omah, sing kagungan dalem ta, Pak.
3: Ning watak-watak iku kudu dilatih dhisik, Pak.
0: Nek njaluk lakon sing angel muni ra iso bukune kering lho ya.
2: Wis.
4: Lah sampeyan iki
2: sing anggere sing lakon loro nang endi-endi ya.
0: Kowe wis apa kowe?
2: Wis.
0: Apa?
2: Jare damarku lho.
0: Wah, kowe wis jemu aku.
4: Mbok liyane, Pak.
0: Damarulan kowe wis meratah. Ning Ewasmono sing njaluk sing ndomah ya kena
3: dilakoni. Sebab duit kok jebul.
0: Nini Arya Penangsang aja.
4: Sebabe napa ta, Pak?
0: Nang waler sing dinggo madang pecah piring kan.
4: Ayo njaluk sing kagungan dayem kok.
0: Dremis pemain kok.
3: Kalbu teknik kok kuwi njaluk.
4: Lha kuwi teknik kok timbang diudur, mbok saiki kula nuwun njur engko apa panyuwune.
0: Nuwun, Den. Loh, nika pemain sampun sami rawuh.
2: Wah, kula ngenteni kit wae.
0: Iki yang pancenipun nggih mawi kal
2: niko.
0: Ah engko wonten kendaraan setum.
2: Setum.
4: Kendaraan kok
0: wis. Dadi ngleler banget.
2: Wong zaman go aneh, wong kok mung njur setum.
0: Nek jan-jane blasuk lurung.
2: Blasuk wae.
0: Blasuk.
3: Leru.
2: Eh pon sak niki perkara niki rada kasep ya wis ora dadi ngopo.
0: Nggih niki jan-jane ewet napa?
2: Mantu.
0: Wah.
2: Mantu kok kaya sepi.
0: Lho.
2: Apa kok ora yo ben kok.
0: Ini kok iki akeh midot dareni nggih
2: taruk tiga taruk kaya
3: nggih nek dinane mboten kleru
2: lho
3: dinane mboten kleru
2: mboten mboten kleru
0: pokoke niku nggih mawi nedha to
2: lho awam malah kowe sing saru
4: senke lho Pak
0: sampeyan lho aku pengarep mikirke
4: anak buah lha iya nek sing kagungan dalem rak ya wis mikir
0: engko buahe ora ada madang nesu
2: mboten nek sampeyan arep madang nggih mang madang sik. Ini mau kaya nggawa bungkusan
0: mboten nek saken nggih. Lah kotakmu rak wonten.
2: Lah kotake nika
0: papan hijas.
4: Rias.
2: Rias kok yo hijas.
0: Papan rias.
2: Nah, nggo dandan.
0: Nggih,
2: nggo dandan to.
0: Antu sing nggo salen yo ndi yo.
1: Kuwi apa wis tak.
0: Ya, menika sisih wetan pendapi.
2: Kandangane nggih niku.
0: Nggih.
2: Kaya ngono lho, menika pun sak besa ageng niki.
3: Niki pun pun komplit, Pak.
0: Wah,
3: komplit cak. Tom polae
2: niki. Kalih satu wedang. Nang anu, Pak Bas.
0: Nggih,
2: sampean pengarepe.
0: Nggih.
2: Njur anu sing dadi wedoan pinten?
0: Kalih
2: ane kalih.
4: Kalih ane iki napa? Ah,
0: kontestri tunggal
2: kalian. Oh, jek tengen to.
0: Nggih.
2: Sampeyan lagi nyokong napa? Nyokong wedoan. Biyen niku sing dadi wedoan niku wong lanang kok.
0: Oh, kula biyen ketes enem.
2: Oh.
0: Nggih.
2: Sakniki nganu, kula duwe penjaluk lakon.
0: Nggih.
2: Oh, kudu. Nek nganu napa niku Niko menak sakit.
0: Menak
2: gonggo mino gonggo pati.
0: Wah, ampun sakit niku. Niku sandangane mesiran niku.
2: Ora, Pak.
0: Nganggo ketokmu pangko. Sandangane ra ono.
4: Wis sampean ya wis gowo ngono kok ya ora.
2: Kono gelem nyiri.
0: Yen menika lagi kawratan kula namung tanggapan 300
2: yo. Ngoten tegese niku
5: ning 300 apa?
2: Nek pancen bisa.
0: Nggih.
2: Niku kula njaluk lakon niku.
0: Nggih.
2: Dene nek sampean ora bisa.
0: Nggih.
2: Sandangane sing pun manggawa sandangan kejawen apa?
0: Ingkang kula latih sehari-hari. Menika minak jinggo gugur.
2: Wah,
4: ngapik.
5: Gugur gunung.
0: Nggih,
2: apik
0: itu. Sandangane dalan.
4: Sae.
0: Gugur gunung mboten gugurna pejahe minak jinggo.
3: Sae, Pak, niku lampah sae sebab niki rak ewetipun liwat mantu.
2: Kanca sampean niku desa ngethoprak mboten tok.
0: Lho saged
4: mawon mriku.
0: Bangku ya saru kukumu ratok kotok ngono.
2: Oh, gugur kok gugur gunung.
0: Oh, jetremongan ah ndak marake. Sing marake misrek ya ngono kuwi. Misrek keadaan ngono kuwi.
4: Situasi
0: nah
2: pun cak niki ngoten kula pasrah kali sampeyan.
0: Nggih, Pak, nggih.
2: Sampeyan wis nampa Scott pinten?
0: Pitung dosa gangsa.
3: Pun ta, Pak?
4: Lho, swida apa?
0: Dere urang suwe swida.
4: Oh ya, nek 75 ya 75. Ayo kene sing 5, Mas.
3: Lho,
2: ya jenengane.
0: Lah tanggo tuku rokoke.
2: Kalau bojone ya gara.
3: Kan kula mon dereng limni dereng dimanjeri.
0: Wis aja ngurus kono saru seni
3: kok. Saru pun tegen sampe ya lho saru karo.
0: Seni iki mbok waton madang.
4: Wong ada-ada kok nyirmi waton madang, Pak.
0: Ada-ada menono omah mung.
5: Nek anggotane 12 niku mung 300 ta?
0: Lho, engko ora ketang titik tak timbuwi. Engko nek mainmu apik, weh ora tenan kowe.
3: Iki mbuh sinten? Sing dhewe mah
4: panitia to.
3: Lho tarane sampeyan.
0: Lho aja ngerengung kuwi.
2: Pon,
0: Pak Bas. Munek-munek iki pengarep
2: kula selakan.
0: Nggih,
2: ngelih. Butuh arep weruh kok ngelih.
0: Selak
2: menoh. Lah butuh arep weruh sing dadi niku minak jinggo niku.
4: Eh
2: niki napa? Rai niki napa? Nggih gugur niku mak e.
3: Nggih.
0: Ning dapukan ora gugur tenan ming 300 gugur tenan.
2: Oh.
0: Tombok.
2: Nggih nggih nggih nggih nggih. Pun sakniki mangsa brungo nggih. Lho lampune kurang padang mboten.
0: Pun niku mboten mangsen. Nek isa malah mang petengke meneng. Nggih nyamun sandangane. Pak sandangane niku pun kasek wenter-wenter.
2: Wah nggih.
4: Iki apik sing padang, Pak.
3: Padang
2: lah niku. Ha niku dadi napa?
0: Mangke niki dadi
2: wae to puyengan.
4: Niki kalih niki.
0: Pak Nipramen.
4: Niki
0: cukup kan sing rame mawon.
2: Oh, mergo minak jinggo gugur niku.
0: Pun nggih, sakniki kula tak teng jero dandan. Pundi kamare rias?
5: Masune sentok kono, Pak.
2: Wedi aku. Niki mati sik to, mati sik. Anu sing do seneng nek ngombe wedang napa? Wedang apa ngeten?
0: Kemarane emak dhewe-dhewe kok kan gelas. Seragam.
3: Seragam ning nek dimor moh kok.
0: Seragam menapa kersane?
2: Upama kula suguh wedang tiyang ki pripun?
0: Lho, kok malah durung tau kulo ki saka luar negeri ki.
3: Napa?
2: Pun tau derek wedang tiyang ki.
0: Enak kuwi mesti
4: kecok. Lho, Pak niki.
3: Sampeyan pun tau ngombe napa, Pak?
2: Tau ta.
0: Wah, napa ta
2: ger banget ta segere kuwi
3: mongko. Pun tau ngombe kok
0: meniko. Kok kae perangan iki kudu ngombe.
2: Nggih.
3: Wedang tiyang ki.
2: Wedang tiyang ki.
5: Niku napa ta?
3: Wujudnya apa niku?
2: Godong jeruk. Godong jeruk.
3: Nggih.
2: Ali kula njuk kula tiyungke niku.
3: Oh. Niku men seko balis seko
2: wet. Ah, ning seger.
3: Nggih. Nek wonten mang goleke.
0: Anu malah nek sakit boncah digodhok mawon. Mangke mo nek jawah rak. Wite niku kodanan to.
2: Aduh mang mamah napa?
0: Mangke niku mangke ngombe ndrejesane niku mah apa nape.
5: Kok ngono kok nanggap ketoprak.
3: Oh, alah. Pak Bas kleru niki.
2: Lho, minggu pembukaan pembukaan kata.
3: Bahasa meniki tiyungke niku.
0: Ya sawe ah.
2: Kira niku kula mengyu.
0: Sampun sedaya menika sampun sae.
2: Cekae ampun
0: semlah. Sih
2: panjenengan. Mangke kula gaweke wedang susu.
0: Nggih, nek mboten malah sapine mon beto mriki.
4: Oh, kok butuhke sapi
0: ta? Nggih napa, Mbok? Kowe iki do dandan aja ngeluang
2: ngono. Kok sapi barang godhone
0: anu badhe nyun ngampil sik sintir kang didamel alis.
4: Napa? Oh, niki wis ana kok.
0: Oh, wis
4: ta.
3: Sintir. Oh, glangus ta, Pak? Oh,
4: nggih. Wis kan. Wis sini-sini lho sampean
2: kuwi. Eh, anu nyun piringe, Pak.
3: Nyun piring. Nyun debok, Pak.
0: Iki ranggo cucuk. Wong arep propraane
4: yo piring. Butuh ke piring barang.
0: Pak, jatuhke pengurus nek ngene iki. Aku yo bunek banget iki. Wis tenang do nang kotak dandan, Bu.
4: Pak, aku wis dadi aku.
0: Kowe iki nomor 1.
4: Wis dadi ngene kok aku ora
6: mung. Sinten niku kali ibu kali sinten niku?
4: Lha aku ora ijen to. Lho, ijen apa ora?
0: Iki wis kana do nang kotak.
3: Ijen kemen
0: restoran.
2: Weh. Sing sesorah iya pun sampean mon babar pisan lho sing kulino rening sampean iku ketuane ya
0: nun monggo lho kok ta wong arep pidhato dimanggake nun badhe matur para dateng kuwi kleru Pak
4: dateng piye
0: para rawuh
3: nggih pun apik
0: nganggo para dateng
3: wis ora apa-apa wong mbiyen sing mulang saidun
2: kuwi ta bengi-bengi.
0: Matur para rawuh. Gandeng wedal sampun mendesak.
4: Mendesak iki piye?
0: Wis suk-suk. Aja jamong wae ta. Menika pertunjukan ketoprak asli. Badhe dipun molahken.
4: Dipun mulai.
0: Diwiwiti wae. Sesepuh jadi seruwe wae.
4: Awak sampean ra bener kok, Pak.
3: Cepuk
2: kok dino kok nganggo kacamata ireng.
0: Sampeyan wis ga ora melu aku.
3: Sing marake mislek.
0: Badhe menyendatur dateng para rawuh ingkang minulya. Menapa to?
4: Sampeyan niku mbole pidhato melek.
0: Lah wong pidhato ya tak inceng wae kowe iki. Wong ngeke wong-wong ki isine. Wis aja ganggu lho. Menika saking kersanipun panitia sekutra.
4: Apik.
0: Mboten badhe kok nyukani wedang.
4: Ora kok pidhato.
3: Pidhato grayane
4: dikatong.
0: Menika ketoprak sampun sagah polos.
2: Balas iki.
0: Mboten perlu pun segah. Dene para rawuh. Badhe ngresakaken nanggap ketoprak asli. Dening dipun pimpin Raden Kulo.
2: Raden Kulo iki
0: apa tenan apa? Ngundang jenenge dhewe ya ora.
3: Napa? Kuwi nunjukke pimpinan kok cepet.
4: Aku ki sedang ngetoprak ora to.
2: Lha kene pidhato kene ngono kok.
0: Bojo yo iki aleku pidhato tak suwe-suwe ki ben nutup jame wayange kurang e. Menika mendhet lampahan minak jingga gugur.
3: Pak Bas badhe nyuwun pamit weteng kula lara.

0: adep kula aturi ngunjuk keplok ngamuk ora sak keplok lah wong pidato yang jedidik
1: wis gak keproke sing nabu mau sapa
0: kentongane pak bami alis alus
2: iki apa ta
1: jerane nggone sapa pak iki
0: kowe wayahe taman petung kok minak jingga terus
3: kok kabeh kodho nang jobongan dan iki yo kepiye ta ora yo salah nang kotak
0: ketung kok minak jingga kowe diajak ngono lho goreng kali
1: kok kowe wong adol bakmi lho
3: jenenge minak jingga
1: kowe lho kok bakmi kalih kowe lho pak
3: wis jejeran kok
0: ben ora dibayar kok
1: aku bisa kang mbak ya ini nganggur
0: nembangan
1: oke agak ditutup gamelan nih ngono ngabdul ku meneng wae
0: ditutup pak
4: tak timpinge
0: pak kendang iki pak iki wis do nang kota.

0: Jus.
1: Aja terus.
2: Aku iki wis teko mrene ngono.
1: Biajeng.
2: Wah itu karo puyengan kok mungkur kabeh ngono.
3: Apik tenan iki.
2: Apa minaji ngomong diweruhi geger.
1: Kang Mbok, menika sampun rawuh kok nyembok monggo.
0: Kula mungkin sesak. Wis metu ni dudu.

Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya. Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, penopak Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: sudah Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Nih,
1: alhamdulillah. Ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri nggak kelihatan nih gimana.
1: Makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Gimana? Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi di?
1: Nah, cakep. Nah, Oke. Oi, keputus lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, sejarawan Sumatera Selatan dan dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat Pak Idris, sehat?
3: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova Pak Idris beliau.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, okay, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana iya, gitu. Oke, okay, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan Pak Idris?
3: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang mengikuti streaming juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya ya. Empok dengan Cek jadi Oce ya.
1: Oce. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya, dan ketika bertemu mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut, sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok, kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut, sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan, karena orang Tionghoa tidak kenal santan ya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya, dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial, sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Pukang.
3: Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu, dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya. Kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, sikala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu mau kemana? Lunya Tionghoa, kemananya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau tidak salah, karena pernah saya baca, kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya, Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan begitu
3: ya? Ya, Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila isalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila mengerti ya. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita sering mendengar kata cuan, gitu ya.
3: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita kalau dalam istilah praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran, gitu. Ya, mencari uang kecil gitu, seserah. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi, ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau, ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Itu Cek Gaya.
2: Oke, nih kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Ya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat, ya. Budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya Pak Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa kata dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara, ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, gak ada ojek gitu, becek ngomong gitu. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda, dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
2: Ya.
3: Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati, ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nopa, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak pasti. Mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya maunya. Mau ya. Iya, ya, baik.
3: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan Budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, gitu, baik. Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Siap.
1: Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya. Silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsAppnya kita untuk Jakarta 0812-11-24928. CG ya untuk Palembang, diulang lagi.
2: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponopa yang cantik ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau bilang Cek.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek Gaya.
2: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat aja Ponova.
1: Cek Gayanya nanya.
6: Mepet banget nih.
1: Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Oh, dengan Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia? Gitu.
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Simbol budaya Cina Melayu
6: di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpun Nova.
1: Oke, deh kalau gitu.
6: Selamat Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
6: Ya. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Cik Gaya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, ya, silakan.
2: Okay. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Pak Nova.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau yeah, ingin bergabung di 0711-3516-56. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah mana simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, okay. Secara historis ini Mpok Nopa, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan.

0: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau yang dari asem. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah cek gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana? Eh lu mau kemana? Ya, siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: Ini Pak Idris
0: dapatkan,
1: tampaknya
0: ya.
1: ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih Ponova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap-siap, silakan, silakan, silakan.
1: Kayaknya nih ya.
2: Ya.
1: Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi ring gitu ya.
2: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
0: Boleh.
2: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
2: Yang mana?
0: Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda,
0: ya.
2: Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
2: Satu puyang.
1: Ini ya. Namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
2: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris kita ya, kasih kesempatan ya, dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih. Ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
3: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta
3: dengan
1: ya.
3: Cikgu.
1: Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon.
3: Langsung di telepon.
1: Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
3: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
2: Iya.
3: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
2: Oke, baik.
0: Oke, ya. Terima
2: baik,
0: kasih.
2: Cikgu. Yo.
0: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
2: Bu
3: dari ulang tahun RRI yang
2: kedua. Oh, masih ada orangnya.
3: Yeah. Oke. Okay. Ya.
1: Ya, baik.
3: Pantunya. Ucapannya ini pantunnya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunnya apa namanya?
2: Halo? Ya. Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
1: Oke.
2: Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Pak Idris dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
0: Oke. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. itu sebagian besar bangsa.

0: Kepulauan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut bagi, untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik-batik pesisir.
1: Ya, oke, okay. Untuk Pak Idris ya.
0: Ya, jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Iya.
0: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya dimasuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Okay. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya,
1: yeah,
0: orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok.
1: Okay.
0: Maka sunting-sunting kepala itu ya, budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat.
1: Okay. Gitu. Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita, sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik, keren, luar biasa.
3: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova ya?
1: Iya benar.
3: Ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu.
1: Iya iya.
3: Sebelum mengakhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang, dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
1: Antara, begitu ya. Kalau begitu Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih, ya, terima kasih kembali Abang Ponya, Babin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayam Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat pria, ratusan umat Tridharma etnis Tionghoa mengikuti prosesi ritual sembahyang Ulam Bana atau Putu King Hoping di Klenteng Cilamcai di kawasan Pecinan Kota Semarang pada Rabu 9 September 2026. Ritual ini diadakan untuk mendoakan arwah leluhur agar tenang di alam keabadian tersebut, dipimpin langsung oleh sejumlah biksu asal Tiongkok. Dalam upacara ini, para biksu juga membacakan doa serta nama-nama arwah leluhur di hadapan jemaah yang hadir secara hikmat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum spiritual penting bagi warga keturunan Tionghoa untuk semakin menunjukkan penghormatan, bakti, serta pelestarian warisan budaya leluhur di Kota Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Pramuka Banyumas 2026 resmi dibuka di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada Rabu 9 September 2026 sekaligus meluncurkan rintisan Satuan Karya atau Saka Cinta Rupiah hasil sinergi antara Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Tengah, Kuartir Cabang atau Kuartcap Banyumas, dan Bank Indonesia Purwokerto. Perhelatan ini diadakan pada Rabu hingga Kamis 9 hingga 10 September 2026 dalam pilar Hari Pramuka ke-63 tingkat Jawa Tengah yang menghadirkan pameran edukasi dan basar kreatif berisi 48 stand perwakilan Saka, Kuaran, Gudeb, dan Dekranasda. Wakil Ketua Humas Kuartcap Banyumas, Budi Nugroho, menyampaikan bahwa ajang ini menampilkan kearifan lokal, teknologi tepat guna, literasi rupiah, seni, serta kompetisi penggalang yang diharapkan dapat semakin mendorong potensi ekonomi lokal anggota Pramuka. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang, kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2, UKI AM 801, Saben Tinten, Wiwet Tabuh Kawan Welas, Ngantos Gangsal Welas, Bekdal Indonesia Irengkilen. Mari kangen, ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu, wonten ing dinten Senin, ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Kula nuwun pamirsa sutresna, kados pundi kabar panjenengan siang menika? Kula pun sewijat mika sowan ngaturaken gending-gending karawitan ing acara Mari Kangen. Nembe kemawon kapiyarsaken lancaran sajodo manuk toro ngaten nggih. Hamuk pilih menika sampun masani ngendikanipun ngendikanipun merpati tidak pernah ingkar janji gitu ya. Nah menika padatan ugi manuk toro menika toro sajodo menika ugi menapa menika dados prambang wonten ing satunggalipun jejodohan ngaten ya. Pramila wonten ugi ingkang menika ngibraken sajodo manuk toro menika sak sampunipun tata cara ijab ngaten ya. Ngantikanipun menika melepas masa lajang. Wah, melepas masa lajang. Bagianipun tumrapipun tiang sepuh menika nggih sampun uwal saking jejibahanipun. Sampun boten malih nggulawentah ingkang putra awet samangke sampun wonten sisihanipun. Sampun wonten priya ingkang mengku. Nah, menika samangke tanggel jawab tiang sepuh sampun kandhek gantosan menika ingkang dados jodhonipun ngaten nggih. Inggih, pamirsa sutresna monggo palajengaken menika wonten karawitan condong raos lancaran layangku kalajengaken lancaran KTP laras belok padat 6.

Pemirsa saudara-saudara, no, kreator akan aking panuun, penyelidikan sih, midang atakan, kiaran pro 4 RRI Semarang, nyatanya. Acara menikah mau tenamung, sakit penyelidikan midang atakan, memantar FM 88,2 MHz, ananging, ugi lumantar AM 801 kHz. Ambo pilih, patatan 801 kHz menikah, kapireng rati kemeresek, nyatanya. Monggo pun geser malih wonten ing 814 ngeten. Mbeli mangke langkung cetha angin panjenengan saged midhangetaken kiaran. Menawi menika badhe tindakan radio kok nggih mboten saged ponasto ngeten nggih, HP ngasto to. Menika lumantar RRI digital saged RRI.co.id saged ngeten nggih. Nyumangga akan katus puni panjenengan saged mengakses kiaran perompat menika. Injih pamirsa, dinten menika injih sampun. Injih monggo menika pun lajengaken tasih wonten wekdal kira langkung gangsal welas menit. Tasih sesarengan karawitan condong raos, lancaran lumbung tiso, Lara Selindro padat songo.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ratusan umat Tridharma etnis Tionghoa mengikuti prosesi ritual sembahyang Ulam Bana Putu King Ho Ping di Kelenteng Ji Lam Jai, kawasan Pecinan, Kota Semarang pada Rabu 9 September 2026. Ritual ini diadakan untuk mendoakan arwah leluhur agar tenang di alam keabadian. Dipimpin langsung oleh sejumlah biksu asal Tiongkok dan dalam upacara tradisi tahunan ini, para biksu membacakan doa serta nama-nama arwah leluhur di hadapan jamaah yang hadir secara khidmat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum spiritual penting bagi warga keturunan Tionghoa untuk menunjukkan penghormatan, bakti, serta pelestarian warisan budaya leluhur di Kota Semarang.

0: Polresta Pati menggelar patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan menyasar kawasan tempat pembuangan air TPA Sukoharjo di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati pada Rabu 9 September 2026. Kasihwas Polresta Pati Ibda Hafid Amin menjelaskan bahwa langkah preventif ini menyasar TPA Sukoharjo karena tumpukan material yang melimpah rentan terpicu api di tengah cuaca panas ekstrim dan lingkungan kering. Selain menyusuri titik rawan, personel kepolisian juga turut mengedukasi masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan, serta menghimbau warga untuk segera melapor melalui layanan call center 110 apabila menemukan titik api atau aktivitas beresiko memicu kebakaran. Demikian saya, si Jatmiko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Halo, halo, halo, halo, perodang Dita, kinesik, selamat sore Kang Mas Bayu sahabat. Udah masih bersama perempat RRI Semarang Radio Plus dari budaya penjaga tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Suara. Kembali juga bersama dengan saya Misal Sabda di perodang Dita ya, yang makin sore makin asik. Monggo langsung saja di hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Monggo hari ini mau mendengarkan lagu dan get apa ya, monggo langsung ke 0811277794, ke 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Juara satunya, halo halo Perodangdut.
1: Halo Perodangdut, semakin sore semakin asik. Juara satu Mbak Misa.
0: Juara satu.
1: Aku dikasih lagu Hari-Hari Cinta.
0: Hari-Hari Cinta menikah dari?
1: Dari Evita Mala.
0: Oke, oke,
1: pasti hari, ada
0: Hari Cinta. Oh, ada.
1: Oke, okay.
0: Ya.
1: Salamnya buat Kak Abdul Ghafur, Bu Yanti dua-duanya, Bu Toro, Bu Sarbini, Putri Sembung, Putri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Kartika, Bu Hasri, bapaknya Pak Subagyo, Mas Bowo, Pak Ngateman, Pak Wayu, Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Atim, Pak Ropek, juga Pak Sabto, Pak Kabut SGG, Pak Joko Kas, untuk semuanya aja. Spesial sedang bertugas ya sayang. Semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatan. Tunggu lagunya.
0: Okay.
1: Makasih, Tuhan berkati.
0: Siap. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih. Winking Ipon. Halo, halo, halo Perodangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Juara dua.
0: Juara dua.
2: Satu tanpa lagu bang.
0: Monggo lagu kenapa?
2: Minta lagu lima boleh enggak?
0: Gih kebanyakan. Gih boleh.
2: Maksudnya lima itu.
0: Judulipun toh. Lima.
2: Lima dari Roma Irama.
0: Boleh. Menawi niku boleh. Menawi jumlahnya lima, gih gentosan mangke di protes kalian tangga nih.
2: Protes. Salam bagi.
0: Monggo.
2: Salam balik. Agem Tante En Wau. Terima kasih. Senggolannya Tante En. Senggolan balik. Bu Toro, Bu Dewi, Pak Abdul Ghafur, Pak Ropek, Pak Kabut, Pak Bukori, Pak Kamari. Sinten malih ge?
0: Sinten malih? Heeh, Lajeng.
2: Pun kagem setuju okay. Kemauan mikir-mikir mangke kesuwen.
0: Oke, siap.
2: Makasih.
0: Terima kasih kembali Bapak, sehat-sehat. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dari pesan WhatsApp juga misal bacakan satu persatu. Nggih, menika ada Ibu Sarinem Kampung Pelangi, lagunya Ratapan Hati dari Ike Nurjana. Salam Bu Yana, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, Pak Kabut, Pak Kun. Salam buat semuanya saja. Semoga sehat selalu. Matur nuwun sudah dibacakan. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Lanjutnya Ibu Sri Wahyuni Papandayan, menikah nggih nderek gabung, lagunya Evita Mala, menikah nggih nulisipun Epitamalah. Evita Mala ya ngoten nggih. Yang suara hati nggih. Salam-salamnya buat Tante En, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Anis, Bu Hasri, Bu Arti Genuk, Bu Yanti keduanya, Bu Toro, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Mas Bowo, ngoten nggih. Ada Bu Hasri juga, lagunya Semua Tahu, nggih. Caca Handika, salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Anis, Bu Sarina, Bu Karyati, Bu Arti, Bu Yuni, Bu Min Kaswan, Bu Toro, dan semua pamidangat. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita langsung ke lagu-lagu, masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan.
2: Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Pro Dangdut, Pro 4 RRI Semarang, semoga langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Semoga halo Pro Dangdut.
1: Makin sore makin asik.
0: Nggih,
1: ditemani Pro 4 dengan si Pandu Mbak Misel.
0: Monggo.
1: Salam-salam ya Mbak. Pertama kanggo Pak Sutiman, Pak Budi, Pak Wagimin, khususnya di Kampung Tinjumoyo. Tembangnya Mbak,
0: monggo.
1: Kalau minta ini ku ketok eko pasrah mawon.
0: Pasrah mawon.
1: Pasrah mawon. Buat Bu Dewi, Tante Ed, Pak Wahyu Sutarto, Pak Pardiono. Lah, niku pun mencari cari niku. Artis Pro 4 R.
0: Sinten? Dereng, Pak Abdul Dereng.
1: Bapur. Masa tumben biasanya sih nomor siji kok.
0: Juara satu.
1: Juara satu. Kangge Pak Sastro Jenggirat, Sugeng Sonten. Kangge Mbak Misel sama tugas. Matur nuwun.
0: Kula nggih. Oke, siap.
1: Pasrah, Mbak.
0: Pasrah mawon nggih.
1: Tak pawai.
0: Oke, matur nuwun Sugeng Sonten. Lanjutnya lagi ada pesan suara dari Butora, kita dengarkan bersama-sama semua. Enggak.
2: Pro Dangdut, makin sore makin asik Mbak Misel. Selamat sore Mbak Misel yang cantik. Saya Butora dari Sendangkuo, minta lagu Indah Pada Waktunya buat Mbak Titoyo, Bu Saridem, Bu Yana, Bu Heru Penjahit Mini, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Opi Jepara, Pak Atul Ngopur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto, Likun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Tante En, Bu Atingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja buat Mbak Misel. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih. Dari pesan WhatsApp kembali ada Pak Hirnomo Kangkung Kendal, requestnya iming-iming dari Rita Sugiyarto. Salam Pak Harno Pacak Tegal, Pak Mohanyep dan Burunggut, Bu Nurjana, terakhir juga salam Mbok Parmi, dua-duanya yang cantik sedunia. Ada Pak Hasan nggih di Ungaran, menika lagunya Evita Mala judulnya Kumismu, salam buat semuanya saja. Lanjutnya lagi Pak Sabto Kang Uru Raya, lagunya Obati Rinduku, salam-salam Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Windito, Pak Ngatman, dan juga Bu Titoyo. Lanjutnya Pak Kamto di Gubuk, menika nggih mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara tetap di udara, angkasawan angkasawati RRI tetap sehat dan semangat. Amin. Lagunya Terima Kasih dari Ida Laila dan S. Ahmadi. Kita langsung lanjut ke lagu, masih bisa tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa, Pak De?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan. Makanya turun, John.
1: Wih, Pak De, Pak De. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak De tahu nggak?
0: Penelitian Pak De belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Lah, ya pinjol alias pinjaman online, Pak De. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.

Masih di Pro Dangdut ada Lekun Tergoso menikah nge requestnya secangkir kopi Senggol Butoro, Mbak Tiktoya, Mbak Isrofia, Pak Kabut, Bu Sarinam, Tantean, Pak Ngatman, Pak Sabto, Bu Sri Wahyuni, semua tanpa terkecuali. Ada Pak Amin Meranggen juga menikah nge requestnya Anissa S. Ahmadi. Semoga sekeluarga sehat walafiat, hati-hati pulang nanti. Dan juga untuk semua penggemar Perempat dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Kita lanjut sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, ratusan warga di Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen memperingati hari jadi ke-105 desa setempat dengan menggelar kirab budaya sepanjang 1 km dari Balai Desa menuju objek wisata BUMDES Umbul Ngepok pada Rabu 9 September 2026. Rangkaian perayaan diawali dengan tirakatan, upacara berbahasa Jawa berbusana lurik Sukawati hingga prosesi gabungan kirab profan dan kirab sakral punden pembawa dua gunungan hasil bumi. Kepala Desa Karangpelem, Suwarno, mengapresiasi perhelatan ini dan berharap kegiatan ini dapat menjadi upaya melestarikan budaya lokal, menghormati pendahulu, sekaligus mempromosikan potensi BUMDES Umbul Ngepok menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Sragen. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyerahkan tali asih serta penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi dalam peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 di halaman Pendopo Kebumian Kebumen pada Rabu 9 September 2026. Apresiasi tersebut diberikan atas capaian medali dalam ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Tengah 2026, serta Kebumen Culture Fest 2026, di mana peraih medali emas mendapatkan bonus total 4 juta rupiah. Membacakan sambutan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Erick Thohir, bertema menuju masyarakat aktif dan bugar, Bupati Lilis menegaskan bahwa olahraga merupakan bentuk investasi jangka panjang, pembentukan karakter sumber daya manusia yang tangguh, disiplin, sportif, serta produktif. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bunda Iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro 4.

Kembali di Perodang Dut makin sore makin asik. Monggo-monggo masih di Pro 4 RRI Semarang Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi. Dan dari pesan WhatsApp kembali ya, ini masih banyak yang belum terbacakan. Coba misal bacakan satu persatu dulu. Ada Ibu Arti Genok menikah nggih. Lagunya dari Iis Dahlia Beban Asmara. Salam-salamnya Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Anis, Bu Dewi, Bu Toro, Bu Eni Boja, Pak Sastro. Selamat sore. Lanjutnya lagi menikah nggih, ada Ibu Isrofia Sekaran Unes ikutan hadir. Requestnya Aku Tak Butuh Cinta. Salamnya Bu Sarina, Bu Anggun, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Pak Markus, Pak Gabut, Pak Ngatman, juga Pak Guru Aresairi. Pak Gabut SGG, salam kagem sedaya nggih. Ada Mbah Cim juga nggih, request lagunya Goyang Dumai. Dumai utawi Dumang menika nggih. Salam-salamnya Mister Admin Trenggoli 2 Demak dan buat semua-muanya. Dan Kang Mas Bayu sahabat budaya, tidak terasa juga RRI Semarang ini ya sudah mengudara cukup lama, terlebihnya RRI se-Indonesia ya, Radio Republik Indonesia itu mengudara sudah 81 tahun. Nah, besok kita akan peringati bersama juga Hari Radio yang mungkin juga menjadi tonggak sejarah dari berdirinya RRI. Dan monggo untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya juga yang mau kirim-kirim Mbok Menawi nggih, harapan-harapan gitu mungkin supaya nantinya kami dari RRI Semarang bisa berkembang semakin baik, bisa sesuai dengan apa yang memang panjenengan mau, panjenengan harapkan gitu ya. Monggo bisa juga ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital supaya nantinya kita bisa berbenah, kita semakin baik, kita semakin bisa membahagiakan panjenengan semuanya gitu ya. Karena tidak terasa juga sudah 81 tahun RRI mengudara di seluruh Indonesia termasuk di kota Semarang. Dan kita langsung kembali ke lagu, masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, apa manfaat tidur berkualitas? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Mungkin Mas Andi pernah punya pengalaman ya, kalau kurang tidur paginya jadi kesel gitu ya Mas Andi ya.
2: Moodnya jadi jelek sih.
1: Iya, moodnya jelek. Mas Andi bayangin kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, ya kan? Ya, jadi itu kita aja kurang tidur sehari, dua hari, itu kan itu udah gak enak banget. Seharian bisa gak enak gitu ya. Yang kayak Mas Andi bilang moodnya jelek, emosi, terus gampang lupaan, ya kan? Jadi kita bisa kita bayangkan kalau gangguan tidur ini terjadi dalam turun yang lama. Dan salah satu untuk menjaga kualitas tidur, tadi balik lagi Mas Andi, tetap baliknya ke gaya hidup sehat. Ya kan? Kalau Mas Andi ngerasa hari itu makannya enak, ngerjain sesuatunya dengan tenang, ngelakuin apa-apa dengan santai gitu, terus malamnya bisa tidur ya Mas Andi ya, gitu ya. Nah, jadi untuk tapi bukan tak balik lagi, kita tuh kan pasti ada kerjaan berlebih, entah ada satu dua kejadian yang membuat kita mengalami gangguan tidur. Kembali lagi itu masih normal selama itu tidak terjadi dalam 2 sampai 4 minggu. Misalnya nih, nanti kerjaannya udah selesai, masalah yang mengganggu tidur udah selesai gitu kan ya, kemudian kok masih tidurnya nggak nyenyak ya, kok saya misalnya gampang tidur tapi terlalu gampang terbangun, atau saya bisa cepat tidur tapi tengah malam terbangun dan tidak bisa tidur lagi, itu harus konsultasi untuk mencari

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di perempat RRI Semarang, Kang Mas Wi, sahabat budaya. Dan kali ini kita langsung akan ketahui juga kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Wonogiri. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Bapak Ilham Fatiha dari Satlantas Polres Wonogiri yang akan melaporkan kondisi terkini dari wilayah Wonogiri. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik ini.
0: Alhamdulillah, mau nggak bisa langsung dilaporkan dan diberitahu kondisi terkini dari wilayah Wonogiri seperti apakah terlebih lalu lintas dan cuacanya?
1: Oke. Izin memberikan informasi seputar situasi lalu lintas di wilayah hukum Polres Wonogiri. Hari ini Kamis 10 September dapat dilaporkan untuk arus lalu lintas di wilayah Wonogiri terpantau landai lancar tanpa kendala. Untuk cuaca terpantau cerah.
0: Baik.
1: Selalu.
0: Baik, berikutnya mau disampaikan juga untuk sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan di daerah Wonogiri, adakah mungkin jalan-jalan atau daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan dan juga penutupan jalan?
1: Untuk lokasi yang biasa rawan di sekitaran di depan lapangan Bulu Sulur dan Kali Ancar dikarenakan jalan-jalan yang lebar dan lurus itu banyak pengemudi-pengemudi yang ingin memacu kecepatannya. Untuk malam hari tetap waspada, jangan sampai lampu utama kendaraan mati. Dan kami mengimbau untuk para pengendara selalu menggunakan helm, sabuk pengaman untuk pengguna roda 4 agar tetap aman dan melindungi diri. Demikian.
0: Baik Bapak, berikutnya juga monggo selain yang tadi sudah Bapak sampaikan, mohon diberi himbauan juga untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Kabupaten Wonogiri. Monggo.
1: Ya, kami mengimbau untuk para pengendara selalu menggunakan helm dan sabuk pengaman untuk pengguna roda 4 agar tetap aman dan melindungi diri, dan jika capek bisa istirahat di tempat-tempat peristirahatan terdekat. Demikian.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore.
1: Oke, selamat sore. Salam presisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Masih di Pro Dangdut makin sore makin asik. Ada Pak Sastro Cenggirat menikah ge. Lagunya Mutiara Hidupku. Salam spesial buat semua Pro Dangdut mania perempat arah dari Semarang. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis ngapain ge. Ada Bu Sri Wahyuni menikah usul siaran dangdutnya bisa berduet jadi rame seru-seruan biar gak capek siarannya. Masuk 5 hari mbak misal terus boten, misal gak capek 5 hari siaran mau berapa kali berapa hari siaran gak apa-apa, yang penting happy gitu ya, yang penting gembira juga, jangan lupa senyum. Nah ini nih yang menjadi penyemangat juga untuk Wisal sendiri dan untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya ya, ini juga menjadi penyemangat juga untuk Misal yang alhamdulillahnya puji Tuhannya semua selalu bisa mentransfer energi-energi positif ya, Misal jadi semakin semangat juga siarannya, terlebih di Pro Dangdut ini bisa kita goyang-goyang, kita joget-joget gitu ya. Dan semoga hal yang sama juga kembali ke panjenengan nggih. Nah, kalau masalah duet nggih mangke kalian sinten ngaten nggih kentosan ugi gantian bersama dengan teman-teman yang lain karena kan juga ada tugasnya masing-masing, tapi ya insyaallah ya supaya nanti bisa semakin rame kita upayakan juga untuk bisa berduet, berdua gitu ya atau bertiga, bersepuluh nggih monggo. Tapi matur nuwun ya, semoga bisa terus menghibur juga untuk panjenengan semuanya di rumah, di perjalanan atau dimanapun monggo saja sembari mendengarkan Pro 4 RRI Semarang terlebih dangdutannya yeah, yang mungkin juga panjenengan nanti-nantikan setiap hari like every day. Dan masih misal tunggu monggo sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti, dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan.
2: Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Kang Mas Wi sahabat Budaya Sembari Goyang Dumang ya, yang ternyata juga sudah menjadi lagu terakhir di hari ini. Terima kasih banyak atas perjumpaan kita di sore hari ini di Perdangdut yang makin sore makin asik di hari Kamis ini ya, 10 September 2026. Dan selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk panjenengan semuanya di Pro 4 RRI Semarang. Tetap dimonitor ya, tetap di standby di Pro 4 RRI Semarang. Terima kasih juga atas doa-doanya, semoga kembali menjadi hal-hal yang terus baik untuk kita semuanya. Misal pamit undur diri, bareng-bareng. Terima kasih, selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sejawa Madura Porsi Jawara 2 2026 berlangsung pada 9 hingga 13 September 2026 di Universitas Islam Negeri UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan UIN Gusdur. Mengusung tema Energi Juara Harmoni Nusantara, ajang multi-event ini diikuti oleh 18 perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri PT KIN Jawa dan Madura yang bertanding pada 28 cabang olahraga, terdiri dari 10 cabang olahraga antara lain futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, pencak silat seni, karate, taekwondo, e-sport, dan panjat dinding. 8 cabang seni serta 9 cabang seni ilmiah. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mencari bibit unggul mahasiswa dalam bidang olahraga, seni, dan ilmiah. Informasi lainnya, Solo International Performing Arts SIPA digelar pada Kamis hingga Sabtu 10 hingga 12 September 2026 di Pamedan Pura Mangkunegaran Kota Surakarta. Mengusung tema Kinetic Kinship Bayan Bundaris, perhelatan yang terletak dan telah rutin berlangsung sejak 2009 ini menyajikan perpaduan karya tari, musik, dan teater dari seniman lintas negara guna merayakan keberagaman, gerak, dan hubungan kebudayaan tanpa sekat. Adapun kegiatan ini dimeriahkan dengan tampilan Oine Matarwa dari Selandia Baru, Nomadart dari Korea Selatan, Seed Dance Company dari Taiwan, Gaung Murawa Indonesia dari Sumatera Barat, Sanggar Bunga Rosina dari Riau, dan lain sebagainya. Diharapkan kegiatan ini menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, wujud pelestarian budaya, serta ruang silaturahmi antar seniman dunia. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Santen iki sareng-sareng kula panjenengan sami nglahirake raos syukur wonten ngesa dalam Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillah wa syukrillah. Ngantos santen menika kula panjenengan sami pinaringan nugro ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan kesempatan ingkang sae, mugi-mugi kesempatan ingkang sae ditetesaken kula panjenengan sami kathah syukuripun. Lan ditetesaken kula panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, rezeki ingkang kathah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun sonten menika kula panjenengan sami dipun paringi Allah kesehatan. Kanthi kesehatan monggo dinggo syukur, dinggo tadabur sedaya nikmat ingkang diparingke kalih Allah Subhanahu wa taala. Kanten menapa? Tiang boten ngrasake enak sehat niku nek tiang nembe sakit. Mulane ngendikane Imam Al-Ghazali la ya'rifu qadruha arbaun la ya'rifu qadruha illa arbaatun. Enten sekawan hal, enten sekawan perkawis tiang sing boten sakit ngrasakake kenikmatan kejawi tiang niku ketekanan utawa kadugen sekawan perkawis. Engkang kos tunggal layak trifu kodros sabab ilal harum. Wong niku mboten ngerti mate enake nek isih nom. Kejawi tiang niku mangke nek pun dadi tuwa. Nggih, sampe kados ngaten to, Pak. Soale nek isih nom, niku sedaya niku nggih barange orisinal. Eksis. Jenenge jenom, ya sehat waras dayanipun. Ning nampi mangke pun tuwa, ha niku nembe ketinggal. Kroso ngadeg rekoso, lungguh rekoso, lungguh suwi lara, sikile dibekuk gringgingen lho. Mangke ndelu sekedhik, ha watuken. Ha niki perihal ajeng dahar sing enak, ha untune pun teh. Kan ngaten. Niki hal-hal ingkang dadosaken kula panjenengan sami. Mulane ngendikane Imam Al-Ghazali, la ya'rifu qadra sabab illal harum. Ora ana wong ngrasake. Isih nom kuwi nikmat enak ora ana. Kejaba nek wis wong ketuwa wis. Wis tuwa lara-lara nen watuk-watuken wis. Ngadeg ya rekoso, mlaku ya rekoso, mangan ya rekoso, ora mangan ya rekoso lan iku. Nomor kali la ya'rifu qadra sihah illal sakom. Ora ana wong ngerti nek sehat kuwi enak kejaba wong kuwi lara. Dadi mboten ngerti nek niku sehat niku kenikmatan niku mboten. Kecuali napa? Tiang niku nek pun sakit. Padahal sehat niku masyaallah. Anugerah ingkang ageng. Anugerah ingkang gedhe saking Gusti, ingkang akarya jagat saking Allah Subhanahu wa taala. Lho nek enten anugerah ingkang ageng, anugerah ingkang ngoten kok kula panjenengan saya mboten syukur. Niku dak kebangeten to. Niki hal-hal yang kang penting. Mulane alhamdulillah wa syukrillah. Nugrahanipun Allah Subhanahu wa taala kagem kula panjenengan sami dipun syukuri. Dadi sonten niki bareng-bareng do ngaji. Bareng-bareng do mirengke RRI Semarang. Lah napa, Pak? Paling mboten niku sekedhik, boko sekedhik kula panjenengan sami pikantuk ngelmu, pikantuk wawasan. Dadi mawas pribadi kula panjenengan sami, mawas pribadi diri awake dhewe. Doni ngali kawontenanipun kahananipun. Engga nomor 3 nipun la ya'rifu qadrul ghina ilal fakri. Wong ki ora ngerti nek sugih kuwi enak. Kejaba nek tiyang niku pun bangkrut. Lho, pun melarat, pun kere niku. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi niku irhamu ila man salasin. Mesakeni, kasihani. Ya. Diparingi bantuan niku ila man salasin. Kalih tigang perkawis niku. Ingkang nomor setunggal azizan dalla, wong sing maune dihormati sakniki dadi dibiarkan, dijarke. Nah, niki
sing sakniki istilahe niku post power syndrome. Penyakit-penyakit ingkang wonten teng manah pribadi-pribadi manusia niku wonten iki sing jenenge ngeten iki. Biyen niku dibanggake, dipuji-puji, tapi selesai sudah selesai. Bahkan ngendikane hadis niku ka annahum samatan finnas, kaya sampah ngono kae, ora ana artine. Ora ana artine bab 14. Nomor kali, wanggonian ka diptakara. Ono sing asline sugih tapi bangkrut dadi miskin. Masya Allah. Loro seru. Biyen ora pernah mlaku. Napa mau dilayani, dahar dilayani, bahkan ning kulah wis diter. Adus nek perlu didusi lho. Asane iki jenenge miskin, masya Allah. Mengais rezeki goleki. Napa-napa goleki, napa-napa goleki. Goleki yo nek ketemu, nek mboten ketemu dak bahaya. Niki. Engga nomor 3, wafaqihan yalf abu fihi juhalan. Ana wong pinter sing digupermainke karo wong bodho ning duwite akeh lho. Saiki kan kathah ngeten iki. Jenenge ulama sponsor, kiai sponsor lho, ngoten niku. Angger sing nyemponsori yo, ayo kon ngomong A, B yo ngomong B, C ngomong B lho. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane hal-hal ingkang penting orang ngerti nek wong kuwi sugih niku kaya ngoten niku kepenake. Orang ngerti nek wong kuwi lagi melarat, lagi susah, sedih, ora ndi apa-apa niku. Niki hal ingkang penting kula panjenengan sami. Jadi di samping kula panjenengan sami isih nom, isih sehat, waras, isih sugih, isih mampu. Nek wis ora mampu, ketekanan wis ora mampu, loyo lah. Niki prihale kula panjenengan sami niku. Masya Allah niku. Nggih. Lan kan nomor sekawan, senggang nalikane ketekanan rupek. Awak dhewe niki diparing kesempatan kali Gusti Allah sing senggang sing iso. Waktu biarkan berlalu niku mboten saged ngoten niku. Dadi kula panjenengan sami diparing kesempatan kali Gusti Allah ngeten niki mutake kali kula panjenengan sami. Pilih kula panjenengan sami mangke disuwuni pirsa kali Allah Subhanahu wa taala. Piye to kowe? Takake kesempatan sing apik kaya ngono kok ora mbok gunake sing sak apik-apike. Mulane ngendikane Allah nggih semanten ugi. Nek ancen kowe engko tak dawake umure yo, ya dikurangi kedadianmu kan ngoten. Ngendikane tengene Yasin iku, "Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Sinten tiyang sing didawake umure mesti dikurangi sangka kedadiane. Zaman isih nom. Nggih. Masya Allah. Sehate kaya ngono. Zaman isih sehat. Nggih. Zaman isih sugih. Zaman isih kuat, isih mampu lho niki. Niki perihal ingkang penting. Mulane syukur kalih Allah niku para menungso diparingi kenikmatan ingkang luwih saking Allah. Wong boten diparingi kenikmatan ingkang luwih saking Allah ngendikane Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lan ingsun Allah ora ndadekake jin lan menungso tak dadekke krana kanggo ibadah. Krana kanggo ngabdi menghamba, budak karo ingsun Allah Subhanahu wa taala. Niki tujuan Allah ndadosaken menungso lahir teng alam dunya niku ben mangkeh kanggo ngibadah. Ngibadah niku napa? Ismun jami'un lima yuhibbullahu ta'ala khofyan kana au jalian. Pokoke sedaya sing iso nyenengke, sedaya sing iso nyedakke kalih Gusti Allah niku sing jenenge ibadah. Lima yuhibbullah. Iso nyenengke kalih Gusti Allah. Gusti Allah niku remen, demen sangat. Niki kepentingan-kepentingan pribadi menungso, ora kepentingane Gusti Allah. Mulane santun menika bareng-bareng awake dhewe. Lha napa, Pak? Le syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Diparingi kenikmatan sing sakmono akeh. Diparingi kesempatan sing sakmono ambane. Lho, diparingi umur sing sakmono dawane, diparingi kesehatan sing sakmono enake, lho. Lha kok ora ana balese kali Allah Subhanahu wa taala. Ki karepe piye? Kan ngaten. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngeson Nabi wa agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kata sanget Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi anggenipun maringi pendidikan kalih kula panjenengan sami, maringi pangertosan, maringi informasi engkang utuh kagem kula panjenengan sami lah. Ngendikane Kanjeng Nabi nek tengene
Niko dunia pendidikan niko. Alimu auladakum fa inna zamanahum ghairu zamanikum. Didik ajari wulang anak-anakmu. Lho niki. Kanten menapa? Erane anak-anak niki mboten sami kalih erane awake dhewe nalika zaman biyen. Dadi nek ngoten pendidikan, jelas melalui banyak perubahan. Pendidikan jelas melalui banyak faksi, banyak metode, wadah sangat metode, cara menyampaikan, bahkan cara-cara nih bisa mengakses cara-cara nih iso entuk lho niku perihal ini. Mungkin barangkali biyen awake dhewe nek kalih gurune, kalih tukang mulang ngajine ngoten niku dijewer isih bangga, bahkan digebuk wae seneng. Nenek saat ini pun benten lho. Kerantan menapa? Lah niki lah engkang datusakan kula panjenengan sami. Nenek niki pendidikan agama sami. Salat ya kudune ya apal. Quran kudune ya saged sesuai kalih tata carane baca Quran, tajwite dos pundi. Carane maca dos pundi, makharijul hurufe dos pundi. Lho niku tesih nek niki niku. Nenek sing umum-umum mungkin barangkali saged, tapi ning agami jelas awake dhewe kudu nganggo mau idatul hasanah, pelajaran ingkang sae. Niki kagem anak. Lan sampai Kanjeng Rasul le ngendikan kados ngoten niku, ben kula panjenengan sami ki jebulis ganti tahun ya ganti nuansa, ganti tahun ya ganti irama. Nikilah hal-hal ingkang penting. Ya mugi-mugi kanti mekatan kalau wau mawantu-wantu kula panjenengan sami nyuwun kali Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk umatipun sehingga binjang sarang-sarang pikantuk syafaatul utma. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun kula panjenengan sami tiang sepuh terutama niku khawatir langkung-langkung tenggene pendidikan putra-putri kula panjenengan sami. Ngendikane Allah tenggene Anisa ayat 9 niku. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ngendikane Allah. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim. Wedi khawatir. Sesuk nek saumpamane meninggalkan tiang-tiang sing sak rampunge awake dhewe niku dhurriyatan di'afan. Napa niku Pak? Keluarga-keluarga sing lemah niku. Jadi pribadi-pribadi muslim niku kudune dos pundi Pak? Lah niki mempertahankan pribadi-pribadi muslim, kualitas muslim kudu dipertahanke. Mulane khawatir sesuk nek meninggalkan generasi niku generasi lemah. Lemah napa? Lemah ekonomi ya Allah. Keluargane miskin, keluargane marat. Niku nggih khawatir. Lemah pendidikan, keluargane bodoh, ya khawatir. Lemah iman, mboten gadah iman. Lemah agama, pegangane kirang kuat. Qur'ane mboten saged maos, salate mboten saged bener lho. Bahkan nek ngengingi Qur'an, ngengingi salat niku masyaallah. Ngendikane Kanjeng Rasul, "Iqra'ul Qur'an. Fa innahu yaumal qiyamati ya'ti safian." Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabi. Wacanan Al-Qur'an. Soalnya apa? Al-Qur'an niku mangkeh teng dina kiamat badhe maringi syafaat dumateng ahline Al-Qur'an. Lha sinten niku? Ya tiyang sing maos, tiyang sing menghafal Al-Qur'an. Tiyang sing memahami Al-Qur'an. Dan iki napa mboten jaminan sange Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sami dijamin. Mulane nek ngaji nek belajar ya nyun sewu. Quran dipelajari rumiyin. Quran difasihke rumiyin, Quran dipinterke rumiyin. Engkang nomor kalih ngendikane Kanjeng Rasul, "Muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a sinin." Perintah anak-anakmu nglakoni salat. Nalika umur 7 tahun lho nyun sewu. Umur 7 tahun niku. Lha napa kok dadak salat, Pak? Panjenengan deloki ngendikane Allah.

in wasta'inu bis sabri wassalah. Lan jaluk tulung sira, jaluk bantuan sira. Bantuan kali sinten? Ya kali Gusti Allah, kali nyuwun bantuan. Kali sinten nek mboten kali Allah? Bis sabri, sabar. Jadi nyuwun petulungan kula panjenengan sami menyuwun petunjuk kali Gusti Allah nggih sabar. Wassalah. Lan dibarengi nganggo salat. Lha napa kok nganggo salat? Pamir sesudahan kang kula hormati. Salat niku ukurane kula panjenengan sami. Jadi tiang mangke kok solatnya api, insya Allah perbuatannya sana sih nggak api. Nek solatnya mboten api, yo perbuatan sana sih nggak mboten api. Niki, mulane nek kula panjenengan sami mangsa estu Allah niku sebagai tujuan kula panjenengan sami, Allah niku sebagai gantungan menungso, Allah niku sebagai tempat permohonan menungso. Mulane kula panjenengan sami solat. Kanten apa? Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Salat niku abot. Saestu abot. Sinten kemawon niku abot. Kecuali tiyang kang khusyuk. Niki, perihal ingkang penting. Sing kula panjenengan sami kudu dingerteni. Sing kula panjenengan sami kudu diamalke. Lho kok sampe tebih niku to, Pak? Iya. Mulane kula panjenengan sami salat niku dipentingke niku napa? Ukuran. Jadi ukuran-ukuran amaliyah menungso kabeh niku mangke tergantung teng salate. Nek ancen salate api, ida saluhat, saluhat sairu amali, kabeh amale api. Tapi wa ida fasadat, fasadat sairu amali. Nek ancen salate elek ya kabeh amale dadi elek lho. Disebutin nek kados ngeten iki. Pamirsa sedaya kang kula hormati. Mulane penting. Sampai Kanjeng Rasul yang merintah umur 7 tahun, ayo didik salat. Mboten saged digoleke guru ngaji, digoleke guru privat. Sing penting anak-anak niku mangke aja dadi anak sing lemah pendidikan, lemah agami, lemah iman. Niki sing dikhawatirke niku. Barangkali lemah fisik ya khawatir, lemah mental napa meneh. Niki hal yang kang penting. Pramila, pamirsa sutresna ingkang kula hormati, engkang angkos tunggal kula panjenengan sami niku khawatir. Mulane pendidikan iki dipentingke, terutama pendidikan agama. Sing bagaimanapun mulai lahir sampai kondur nyang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala niku agama sing ngatur. Ansih agama sing ngatur. Mboten terus sanese. Nek kula panjenengan sami belajar sanese niku napa? Soale kula panjenengan sami urip ning dunya, ya kudu golek urusane dunya. Bahkan ketika ini Kanjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kowe kabeh kan sing ngerti urusan donyamu. Belajar iki, belajar kuwi ben apa? Ben golek pangan gampang kan ngoten. Tapi nek urusan akhirat kali Gusti Allah, oh wajib niku. Pertama kali kudune. Kan ngoten. Niki engkang khawatir kula panjenengan sami, khawatir niki tidak beralasan tapi banyak alasan sing jelas niku. Disampe ngoten niku falyatakullah nomor kali kula panjenengan sami kudu takwa nyang Allah Subhanahu wa taala. Takwa niku dos pundi, Pak? Takwa niku nglampahi menapa ingkang diperintah kalih Gusti Allah, nebihi menapa ingkang dilarang kalih Gusti Allah. Ngendikane Kanjeng Rasul, "Idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu." Apa sing tak perintahke kerjake? Lakoni sesuai karo kemampuanmu. Tak contohke sing paling gampang napa? Salat. Salat kuwi nek iso ya ngadeg, ora iso ngadeg ya lungguh. Ora iso lungguh ya berbaring, ora iso berbaring ya bernafas, ora iso bernafas ya diundangke tanggane disolati. Kan ngoten. Soale napa? Mumpun mati kan ngoten. Pramila, hal-hal ingkang ngeten iki lho, pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Kepentingan pribadi-pribadi muslim niku sampai sejauh niku. Mulane takwa niki penting. Bahkan ngendikane Allah Subhanahu wa taala tengene Al-Hujurat ayat 13 nika. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ngendikane Allah. Hei manungsa,
saat temene ingsun Allah dadekake sira kabeh sangka Adam sangka Hawa, lanang wedok, didadekke niku beragam. Nggih, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkedaerahan, bernegara, berbenua, berpulau, macem-macem. Ning harapane nopo? Harapane satu sama lain. Niku dadi pengertian, dadi pendidikan, dadi pengertosan. Bukan centang berenang, boten permusuhan, boten. Tapi dadi ke pendidikan. Oh si A kayak ngono, oh si B kayak ngene, si C kayak ngene, si D kayak ngene. Lho niki pribadi-pribadi ngeten niki mpun diterangke teng ngene Al-Qur'an. Kantun kula panjenengan sami le memahami niku dos pundi? Ngaten lho. Dadi nek awake dhewe le memahami boten saged, ya bahaya niku dadine. Mangke iso oh sing paling bener ki aku dhewe, kabeh salah. Lho, Kanjeng Nabi niku mboten nate ngoten kok. Mosok umate Kanjeng Nabi jare ngaku umate Kanjeng Nabi kok ngoten. Kanjeng Nabi niku mboten nate ngoten. Apa meneh sampai mentang-mentang awake dhewe sing paling menang, awake dhewe sing paling hebat niku mboten wonten Kanjeng Nabi. Wajarane ngoten niku mboten wonten. Niki ingkang penting sangat kagem kula panjenengan sami, pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Mulane hal-hal ingkang kados wonten niki Gusti pahami saestu. Mulane falyattaqullah, takwa kalih Gusti Allah. Soale napa? Di antara sekian banyak sedaya tiang-tiang sing dadoske kalih Gusti Allah sing beragam ngoten niku, inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene sing paling mulia tengarsanipun Allah sak mangke nek kondur niku cuman tiang sing paling takwa di antaraning para menungsa niku. Cobi. Ngeten niki kula panjenengan sami dak gumun dak kagum ngeten niki. Rumahsane ning dunya kaya iya oh. Tapi jebule mboten. Sing dikersake Allah niku mboten ngoten niku. Sinten tiyange? Saking pundi? Siapa dia? Datangnya dari mana? Apa pekerjaannya? Tidak ada hubungane. Pokoke sinten tiyange niku sing iso imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihim. Sing iso nggawa pinten-pinten perintahe Gusti Allah niku dilampahi saestu. Lan sing iso nebi sedaya awisane Gusti Allah diawisi saestu. Niku sing mangke paling mulia tengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 nipun sing jelas kula panjenengan sami wal yaqulu qaulan sadida, ngendikan sing sae, ngendikan sing apik. Niki. Soale napa? Nggih, jenenge ngomong, jenenge ngendikan niku olah bahasa, olah lidah kula panjenengan sami. Ampun dadi ngendikane Allah wala takun lil khainina khasima, dadi tiyang khianat, dadi tiyang munafik niku ampun. Saestu ampun. Nggih dadi tiyang sing biasa ngoten niku lah. Jujur. Enak ngomong enak pokoke. A ya diuneke A, B ya diuneke B, C diuneke C. Niki sing paling enak. Pramila hal-hal ingkang kados ngeten iki ndadosaken kula panjenengan sami anggenipun apa Pak? Anggenipun kula wentah keluarga kula panjenengan sami. Soale ngendikane Allah teng kene At-Tahrim ayat 6 nika, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Awake dhewe dikon jaga pribadi, kon nglengkapi pribadi, kenyempurnake pribadi sehingga mangkene awake dhewe sempurna, awake dhewe dadi apik insyaallah. Mangke keluargane nggih dadi apik, dadi sempurna. Amin. Allahumma amin. Nggih, mekaten amargi wekdal ingkang membatasi kula panjenengan sami, kirang langkung nyuwun agung pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: awakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Gone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perempat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Eh?
1: Iya, keroncong modern dalam bulu perindu perempat Semarang. Tadi sudah dibuka dengan angin November, ya, meskipun ini masih bulan September, bulannya RRI, bulannya radio gitu, ya. Bertepatan dengan besok pagi 11 September sebagai HUT Hari Radio gitu ya, ke-81. Halo.
2: Sugeng Dalu.
1: Nggih, Sugeng Dalu, Dek.
2: Astono.
1: Nggih, Dek Abdul.
2: Monggo. Modern, Mas.
1: Modern no.
2: Kula nyuwun keroncong cincin.
1: Cincin.
2: Iya, cincin.
1: Cincinnya kaya rak, ya wis mbok gadek gitu. Kok tak digolek.
2: Ora sido.
1: Ora sido kae.
2: Tak dol. Cincin digadek ge.
1: Oh, ala sisan karuane ra duwe. Oh. Anggir.
2: Atur salam kagem Ibu Toro, Bopo Sugeng, Bopo Ngatman, Ugi, Bopo Suwarno, Bu Sri Papandayan, Lajeng Ibu Kartika, Ibu Hasri, Bapak Supri, Ibu Sarti, Ugi, Mas Bowo. Mboten kesupen didik menik SDSB, BSB, BSB.
1: BSB kok EDSB kaya.
2: Lah ya iki jaman lan.
1: Jaman mumi.
2: Mboten kesupen kagem simbok kepala suku alias simbok ketu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Abdul Ghafur. Terima kasih. Wah, lah iki. Iki nggon telepon sik. Sing tak tampa Dik Sastra rada sabar sedilok nggih, sabar sawetara. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Mas Tono. Aku kawin lagu setulus. Apa setulus amat?
1: Setulus hatiku semurni cintaku.
3: Iya, betul. 100.
1: Iya, ngeleng ya geneng dok. Semangat dok.
3: Bojoku.
1: Le, bojomu neng omah aja nganu. Jelek sih sana.
3: Salamnya buat Bapak Abdul Ghafur tadi. Terima kasih salamnya. Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Bapak Joko KSM, Bu Kartika, semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas Tono jaga kesehatan.
1: Terima kasih.
3: Kebahagiaan.
1: Njenje jaga kesehatan.
3: Diberi panjang umur. Diberi rezeki yang berlimpah barokah.
1: Aja.
3: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya.
1: Oke.
3: Selamat sampai di rumah. Siap. Terima kasih. Yang ganteng diri.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje, Bu Mbak Dewi. Nje, di BSP. Halo.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih. Pripun kabar ya?
1: Alhamdulillah bagas kewarasan, seneng atine.
4: Seger waras.
1: Seger kewarasan. Nggih.
4: Imbolane nggih tesih.
1: Hai, semplendu-mlendu, oke.
4: Pas niki keroncong modern to.
1: Modern kok ya.
4: Ya, saya minta keroncong September ceria iki saya enek apa urung ya?
1: September ceria ya, sik. Nggak tak golek-golek ke.
4: Kita harus tahu dinyanyike karo coveran apa anu September ceria Mas keroncong pop atau keroncong modern
1: beat. Nggih, nggih, coba tak golekke sik.
4: Soalnya arep ulang tahun RRI kan September ceria.
1: Iya, iya. Tak boleh kese. Karo kirim-kirim salam sik ngono gen ora vakum radione.
4: Salam buat tadi Pak Abdul Ghafur ya. Tidak buat Bu Minkas Panto adalah Bapak. Bu Yanti dua-duanya Randu Bratung sama Bojonegoro. Bu Purnani yang ada nun jauh di sana di Wonogiri, semoga mendengarkan. Pak Aten Sutresno, Pak Anggoro Wicaksono, Pak Darsono di Borobudur, terus buat Pak siapa lagi ya? Buat Upi ya dah, Mbak Anti, yang Hari Wasito, yang Kartika, yang Titin, Mbak Dewi yang cantik jelita, yang menggandrungi penyiarnya.
1: Jocis.
4: Tidak semuanya saja yang malam hari ini sedang berkeroncong ria di perempat RRI Semarang. Selamat menikmati lagu-lagu keroncong modern. Piye ketemu pora?
1: Wes, siki ketemu, tenang no pikirmu, ya toh. Wah,
4: aku ya ketemu jan lego.
1: Wah, lego tenan, wes ora ngeluh boyoke meneh.
4: Aku karo nganu ngopi karo mangan pohong goreng.
1: Weh, mung ngimeng-ngimeng tok ya ngopo.
4: Aku anggar ngrokke konsong, kroncong mesti ngopi udut pohong goreng wis.
1: Wah, wis
4: kuwi. Enak, ya nek ra enak ora masalah.
1: Jagat Dewa Batara tenan nek kuwi ya.
4: Wong wis warga donya wis lah.
1: Tenan kok ya piye bangsa panganan-panganan lokal.
4: Ya dadi ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Permintaannya September ceria gitu nggih. Pokoknya tak goleke mesti ketemune. Nek ora ketemu ya nyuwun pangapurane ning nek iki ketemu terus wis tak downloadke ngono ya. Karo sing apik-apik. Nah iki sapa iki? Sing kok ketok rada ayu ngono iki sapa iki? Halo.
0: Halo.
1: Sapa iki ayu men iki?
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oh, dhewe piye ta iki?
0: Ya jam pangling suarane ya cepang wing ambune.
1: Oh iya ambune kaya genah kaya dus gembel ya.
0: Malah
1: HP. Lah iya kak ya.
0: Nirek setan.
1: Iya, wis ora bakal diembus setan nek ngono kuwi kak ya.
0: Alhamdulillah, Mas. Jos
1: mele langge. Wis tak laporke para kadang teknisi.
0: Paling ku FR kita niku boros.
1: Oh, langge. Ya. Ya. Nek pancen AM ya apa.
0: Mengerti niki radio iso tanggo pos dino paling.
1: Lah iya. Nek
0: kita ring 5 dino.
1: Ya wis pokoke dipilih sing nyaman sing ndi AM ya keneng. Sing ciling AM sing gratis ya. Kau tenan kok jatah goreng ya, kau jatah goreng.
0: Mas.
1: Kau yang lain punya gaji, kalau kau yang uang tersna.
0: Panjang semuanya.
1: Oh iya.
0: Kau diparingi sepanjang jalan kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, wah jangan apa tenan gitu.
0: Telepon. Kagem Mbak Karyati, langsung dicantik dua-duanya, dedek titik mantan-mantannya, langsung Pak Srianto tuntang Pak Sastro kaget.
1: Nih.
0: Sekeng ngedapin apa mau mas, telo goreng.
1: Telo goreng itu, karo gedang kodok. Karo kopi pahit, wah semuanya nih cah ngiming-ngiming terus kok.
0: Kau nikmati pak nge.
1: Ke jarene Pak Kabut lho, Upi Kemayu kuwi. Ngono. Jarene ketemu penyiar sing bagus itu Upi Kemayu lho. Lah iya.
0: Penting sehat semuanya.
1: Bahagia. Betul.
0: Penyiare nggih ngoten. Selalu semangat.
1: Cocok pokoknya.
0: Bahagia.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Dek Upik Supiyati. Wes jan nggih. Bu Arti tadi nggih. Bu Arti sing nembe ngetik-ngetik wow, oh wis terkirim nggih. Selamat malam Bulu Perindu, Bu Arti minta keroncong semalam di Cianjur. Matur nuwun Mas Tono, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia keluarga, sejahtera, ceria, semangat, rezekinya berlimpah. Matur nuwun. Salamnya untuk semuanya saja pandemen keroncong modern perempat. Metrehat malam, take care of yourself, don't forget me. Oh aku gitu eling terus nek karo kowe iki. Oh kowe wong sedino diplong. Halo Pak Kabut.
5: Iya. Salam sejuk segar.
1: Iya.
5: Kurang banter ya.
1: Kurang banter.
5: Siap. udah sininya kok. Kalau dengarkan suaranya
1: Upi,
5: Upi itu perut kenyang jadi
1: lapar,
5: tambah kenyang lagi.
1: Oh, tambah kenyang, tak kira perut lapar, perut kenyang tadi lapar.
5: Tadi enggak usah makan, dengar dia udah kenyang.
1: Wes rasa tuku beras ya.
5: Berhubung udah makan, oh tambah utangnya kenceng.
1: Dikerok
5: nih. Nyegolnya ikut Pak Sastro jenggerat Mas ya.
1: Nggih.
5: Bupi nyegol berapa tadi tak ikuti enggak apa-apa lah. Ya, lagunya ikut ngirin semua. Gitu, tetap semangat Mas ya.
1: Siap.
5: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Njenjenje matur nuwun Dik Kabut SGG. Ya ya ya. Kita kembali ke tembang dulu, ada permintaan keroncong cincin tadi ya dari Ghost Plus kita hadirkan.

sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ah, percuma.
1: Iya, iya, iya, Mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya, Mbah.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya. Matikan keran jika tidak digunakan. Dan mengurangi penggunaan air, baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

0: Ay, enaknya nyantai di pantai.
1: Iya dong, kita kan lagi liburan.
2: Rick, kamu terasa nggak? Gempa? Ini ada gempa nih. Ayo, kita segera pergi.
0: Alah, nggak usah lah. Udah berhenti tuh gempanya.
2: Rika, itu air lautnya kok jadi surut ya?
0: Li,
2: ada apa ya?
0: Jangan panik gitu dong. Memang sudah waktunya surut.
2: Rick, itu ada tsunami, Rick.
3: Tidak akan begini ceritanya kalau sadar bencana alam. Ingat selalu, hindari pantai saat setelah terjadi gempa. Jika setelah gempa air laut surut, segera tinggalkan pantai dan cari dataran yang lebih tinggi sambil beri peringatan pada yang lain. Jika terjadi tsunami, jangan segera kembali ke pantai. Tunggu jika ada tsunami susulan. Bagi yang sedang berada di perahu saat setelah tsunami terjadi, jangan mendekat ke pantai. Tunggu sampai tsunami benar-benar berhenti. Waspada bencana alam dan bekali diri dengan pengetahuan kebencanaan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

0: Iya, permintaan dari Pak De Sastro Jenggirat ya, itu ya yang di maksud September ceria itu ya. Oke, sudah dipenuhi, semoga bisa menambah rasa bahagia untuk semua pendengar Perumbat RRI Semarang ya. Oke, yang masih belum dapat jatah gabung silahkan Pak Pardiono di Borobudur nye, Kembang Arum, nyuwun lagu Sepanjang Jalan Kenangan Mas. Siapa nye, salam pun kagem Pak Kabut SGG, Mbak Dewi, Pak Mulyono Kempung nye, JP Jinggote Putih, Pak Kempung Lelono dan semua pendengar Bulu Perindu Perumbat Semarang nye. Buat Tono, ya buat Tono selamat tugas sampai paripurna, matur nuwun. Pak Parjono tembangipun sampun siap. Ya Bu Ino, Ibu Ino iki piye kabare iki? Ya rada wis suwe ngono ya iku ya nek ora munggah ngono iso dadi tandha pitakonan. Napa ya kira-kira ya apa pancen wis kakean duit, apa wis pancen bagya mulya terus lali. Piye kene, kene kene.
1: Halo.
0: Ya kene kene Dek.
1: Sonten sing dalu.
0: Dalu. Piye aja ngguyu-ngguyu yo ngono kita anggere kepethuk aku oleh mume samesem kaya.
1: Saking-saking.
0: Ketemu bedangane.
1: Saking tresnane.
0: Aceh saking tresnane alhamdulillah. Awan lembayung dihiasi ngono ya tembangi ya Dek ya.
1: Kok tak kira awan lembayung sore kan esok-esok.
0: Wah, yo ora kaya. Awan lembayung tembange engko.
1: Nggih, manut mawon.
0: Lah iya jarene kowe iki seneng karo awan lembayung iki.
1: Iya, pokoke anggere sing penting gak kangkung.
0: Yo ora nek kangkung ya yo piye.
1: Aduh. Salamipun. Kagem Bumin Kas Panto dan Kas Pantonya.
0: Ya no, aku komplit no.
1: Wau, sing pun minggah wonten Abdul Geprek wau.
0: Ya ya bener.
1: Abdul Geprek wis daya kemawon. Kagem jenengan.
0: Ya.
1: Sehat tanggal 6 sukses.
0: Sukses selalu. Iya Kak ya.
1: Pokoke sing penting niku Mas.
0: Cocok.
1: Aku tidak pedem.
0: Eh?
1: Halo.
0: Iya ya piye piye sing cedok-cedok. Kowe karo mangan apa to jane kok yang ngono ki opo? Oh, iya sing kowe WA-nen wae ya.
1: Aku kan cinta padamu karena apa? Sebagai penyiar dan pendengar.
0: Betul, ha cocok.
1: Nah, gitu loh. Ada yang salah apa ya? Persepsi.
0: Salah persepsi. Ya ta kok gak rapi.
1: Iya. Makanya itu. Nah ini kan mempersingkat waktu juga ya Mas. Saya banyak terima kasih, nanti tak WA.
0: Engko di WA tenan lho ya aja nganti lali.
1: Yes, itu penting, penting dong. Pokoknya salam untuk semuanya.
0: Ja.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes tembange ya awan lembayung, terima kasih untuk Bu Sogo Ontong. Nah aku tetap ngarani Sogo Ontong, nyeneng ketenan kok Sogo Ontong iki. Wah iki pepundhen saking Kudus, Pak Basir Kudus.
2: Selamat malam.
0: Nggih, selamat malam Pak De. Sehat nggih?
2: Mau kirim-kirim lagu.
0: Kirim lagu. Iki lagune apa?
2: Lagu,
0: request lagu. Nggih, nggih request lagu monggo.
2: Lagune anut penyiar aja.
0: Yo ngaten. Mangke kula aturi sayang bilang sayang. Ngoten nggih.
2: Weh nggih,
0: cocok yo.
2: Terserah penyiar ngaten mawon.
0: Nggih.
2: Mau salam-salam.
0: Mangga mangga.
2: Safitri Nur Enisol Jam Sol Baja.
0: Nggih.
2: Pak Arif semua pecinta dangdut sore. Oke, makasih.
0: Ngaten, nggih. Matur nuwun Pak De Basir, sehat selalu Bagas Kewarasan. Nggih, monggo ya kita kembali ke tembang ya. Tadi ada permintaan Sepanjang Jalan Kenangan, Awan Lembayung, kemudian Sayang Bilang Sayang juga. Oke, kita wiwiti bersama Didi Kemal.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI wis dak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Diperkirakan Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035. Bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non-produktif usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Bonus demografi menjadi berkah yang luar biasa bagi Indonesia jika diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan.

Pelabuhan Capa Ujung. Iya, salah satu tembang dari Tanah Sulawesi Selatan ya. Sahabat budaya Indonesia, ini sudah terkenal dimanapun dan dikenal oleh siapapun juga. Bagi mereka yang mengenal ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan ragam suku, budaya, dan adat yang begitu melimpah. Puluhan bahkan ratusan budaya terdapat dalam satu negara Indonesia, dan salah satunya yaitu budaya Sulawesi Selatan. Nah, di mana pada daerah yang masih termasuk dalam kelompok wilayah pada Sulawesi ini, tentunya kita bisa menjumpai ya, di sana bisa menjumpai lebih dari 10 macam kebudayaan. Macam-macam budaya Sulawesi Selatan antaranya bahasa daerah ya. Bahasa merupakan salah satu pemersatu bangsa yang juga merupakan sarana untuk berkomunikasi antar sesama warga. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis ya, atau bahasa Ugi, di mana bahasa ini merupakan bahasa asli orang Bugis. Beberapa kata atau dialek yang termasuk dalam bahasa Bugis misalnya pangkep, bone ya, camba, sidrap, dan wajo, dan lain-lain, termasuk mungkin dalam salah satu syair tembang yang kami hadirkan tadi ya. Sedangkan untuk suku Makassar menggunakan bahasa daerah Mangasara atau Mangasara yang mencapai persebaran wilayah Goa, Pangkep, Marus, Janeponto, Takalar, Bantaeng, dan Makassar. Untuk bahasa Mangasara sendiri memiliki beberapa cara pengucapan atau dialek seperti dialek Goa. Kemudian bahkan bahasa daerah ini pun terbentuk dari beberapa subbahasa, yaitu Bentong, Konjo Pegunungan, wilayah Kajang ya, Selayar, dan Konjo Pesisir. Kemudian untuk suku Toraja sendiri menggunakan bahasa Toraja yang terdiri dari beberapa subbahasa seperti Toala, Tai, serta Torajasa, dan bahasa Tai ini dipergunakan di daerah Masamba hingga ujung selatan Lubu Utara, sedangkan untuk bahasa Toraja dan dipergunakan untuk Tanah Toraja serta sebagian daerah Lubu Utara.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman, mulai dari suku dan budaya, bahasa, agama, ras, serta bentuk keanekaragaman yang lain.
1: Itulah Indonesia.
0: Keragaman adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya di negara kita tercinta, Indonesia.
1: Indonesia tanah airku.
0: Sejarah membuktikan bahwa keberagaman yang tumbuh dan berkembang di Indonesia mampu hidup berdampingan, saling mengisi, dan saling melengkapi. Jangan biarkan perbedaan menjadi bara api konflik dan permusuhan. Marilah kita bergandengan tangan menyongsong Indonesia Jaya dengan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Masih jalan bareng dalam Pesona Budaya Indonesia Perempat RRI Semarang. Sahabat budaya, selain bahasa, ya, macam budaya Sulawesi Selatan yang tidak kalah terkenalnya adalah arsitektur khasnya, ya. Arsitektur khasnya, di mana arsitektur tradisional Sulawesi Selatan ini diperlihatkan dalam bentuk rumah adat. Nah, nama dari rumah adat suku Toraja adalah Tongkonan, yang artinya adalah balai musyawarah, dan menurut kepercayaan suku Toraja terdapat sebuah hubungan erat antara tongkonan, manusia, dan bumi. Oleh sebab itu, waktu serta cara pembangunan rumah adat ini pun harus sesuai dengan peraturan yang telah disesuaikan dengan ajaran Aluk Todolo, sedangkan untuk rumah adat suku Bugis dan Makassar disebut dengan Bula dan Bala. Kedua rumah adat ini memiliki kesamaan dalam segi bentuknya, yaitu berupa rumah panggung yang memiliki kolong bawah rumah. Selain tiga nama rumah adat tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki rumah adat lain yang tidak kalah uniknya, seperti Atake, Bula Soba, Suku Kajang, dan lain sebagainya. Kemudian soal pakaian, ya, untuk suku Bugis, pakaian tradisional yang dikenakan oleh anak-anak laki adalah tepe, ya, songkok putih pasapu, kemudian lopa sabe, pakambang, dan wajukasa. Sedangkan untuk perempuan, antara lain terdiri dari tope, jempang, waju ponco, waju pelau pela, lipak sabe, waju bela dada. Lalu untuk suku Toraja menggunakan pio, baju koko, sepa, sambu, serta baju Toraja untuk pakaian sehari-hari. Nah, sahabat budaya, dan untuk pakaian upacara, suku Toraja menggunakan pasapu, bayu toraya, serta salembang. Kemudian untuk suku Makassar menggunakan salawik, lipa, lipa sabe, pasapu, dan songkok guru. Sedangkan wanita memakai jimpang, salawik, lipa, baju rawang, dan lipa sabe. Pakaian untuk orang laki-laki memakai libak sabe, songkok guru, dan jase tutu. Sedangkan untuk wanita dewasa memakai baju bodo dan lipa sabe sebagai pakaian sehari-hari, serta songkok gaduk, songkok biring. Sedangkan anak wanita mengenakan waju asun. Untuk pria dewasa laki-laki mengenakan lipa sabe, jase tutu, dan songkok guru. Sedangkan perempuan memakai baju rawang, waju kasa, lipa sabe untuk pakaian upacara adat. Baik, nanti kita lanjutkan untuk khasanah budaya suku Toraja, suku Bugis, dan lain-lain, ya, yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Namun ini ada yang mau lewat, ya, kita dengarkan dulu, kita simak. Ada drama legenda yang tentunya menarik untuk kami suguhkan.
3: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari 7 putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, 7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
4: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
3: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
5: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
6: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
3: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan 7 putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali 7 putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
7: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
3: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian 7 putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Ciksima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi

dalam suguhan pesona budaya Nusantara ya. Kita masih melanjutkan tentang budaya Sulawesi Selatan ya. Kalau tadi sudah kami sampaikan berbagai macam bentuk rumah, cara berpakaian, kemudian bahasa dari suku Bugis, suku Toraja ya. Sekarang masih ada yang sangat menarik nih, sahabat budaya, lagu tradisional. Nah, seiring dengan teman-teman yang dihadirkan dalam Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang malam hari ini, kami sajikan teman-teman dari Sulawesi Selatan ya. Masih dalam kelompok kesenian tradisional, Sulawesi Selatan menampilkan atau mempunyai beberapa musik tradisional yang memiliki suara unik yang begitu khas, seperti mapadindang, yakni alat musik yang terdiri dari alu dan lesung ya. Jakang, yaitu alat musik yang terbuat dari sebuah alat kayu begitu ya, dari bahan kayu di Kabupaten Gowa, yang terdiri dari kancing, kemudian bulu, bacing, serta orkes Toriolo atau orkes Tempo Dulu Makassar. Sedangkan untuk suku Kajang memiliki musik tradisional basing-basing, dan suku Toraja memiliki alat-alat musik seperti pasuling, papele, pabarung, pak bas, dan pak pompang, pak karombi, pak giso-giso, gendang, dan pak tuali. Nah, salah satu tembang khas dari tanah Sulawesi Selatan ya, tadi Anging Mamiri ya, yang sudah kita nikmati bersama. Nanti juga ada tembang dari daerah yang sama ya. Masih setidaknya ada 3 tembang di ujung acara kita nanti. Terkait dengan kerajinan masyarakat atau kerajinan rakyat, nah, ketika sahabat budaya berkunjung ke Sulawesi Selatan, Anda akan dengan mudah menjumpai berbagai kerajinan rakyat berkualitas tinggi, mulai dari tenun sutra yang disebut dengan lipak, sengkang, perahu pinisi, kemudian seni ukir, toraja, dan lain sebagainya. Untuk kain tenun sutranya memiliki beberapa corak khas seperti cureni, kemudian curek lobang, curek subi, serta curek bombang ya. Untuk perahu penisinya dibuat dengan cukup unik, yaitu tanpa menggunakan sketsa atau gambar, dan biasanya para pembuat perahu ini hanya mereka yang sudah turun temurun mewarisi keahlian ini. Lalu kebudayaan Sulawesi Selatan yang lainnya, yaitu seni ukir toraja, bisa dijumpai dalam berbagai bentuk, mulai dari ukir kayu pada dekorasi eksterior dan interior, hingga berbagai kerajinan dan properti lainnya.

0: Assalamualaikum Bu, Atik pulang.
1: Waalaikumsalam Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu makan siang ya.
0: Iya Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum, kan Adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi Adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus Adik tadi waktu istirahat di sekolah, Adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, Dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai

Kere Daengku Andianti Rukmi ya, masih dari Sulawesi Selatan. Nah, ini ada beberapa upacara tradisional yang sangat unik yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, sahabat budaya. Dalam setiap daerah pasti semuanya memiliki ritual khusus dalam untuk merayakan atau memperingati suatu hal ya. Termasuk di Sulawesi Selatan yang antara lain memiliki beberapa ritual adat seperti Anyampak Sanro, kemudian Akbayu Minnya yang dimiliki oleh suku Makassar. Sedangkan untuk suku Bugis sendiri memiliki upacara adat dengan nama Makateni Sanro, Mapanreto Mengindeng, dan Macera Wetang, serta Rambu Solo. Nah, ini Rambu Solo pernah kita bahas dalam Pesona Budaya Nusantara di tahun 2020 ya. Mapasila Katidung, kemudian Sisimba, dan lain-lain yang dimiliki oleh suku Toraja. Sedangkan senjata tradisional dari masyarakat Sulawesi Selatan ada badik, peda, semacam pedang, kemudian sabel, tombak, perisai. Pada zaman dulu, setiap suku selalu melakukan peperangan demi mendapatkan wilayahnya, wilayah kekuasaan yang luas tentunya ya. Oleh sebab itu, setiap suku umumnya memiliki senjata tradisional yang saat ini termasuk kebudayaan daerah atau local wisdom. Untuk suku Bugis dan Makassar sendiri memiliki senjata tradisional berupa keris yang masing-masing memiliki nama gincong, tapi, sambang, dan kaleo. Selain itu, orang Bugis dan Makassar juga memiliki senjata tradisional berupa badik, yaitu sebilah besi tajam yang memiliki ujung runcing. Nah, ini untuk mengakhiri swakita dalam Pesona Budaya Nusantara, saya ajak Anda untuk mencicipi makanan khas dari Sulawesi Selatan. Kuliner khas dari daerah Sulawesi Selatan antaranya ada Coto Makassar, Sop Kunro, Pisang Epe, Es Palu Buntung, Ikan Bakar, kemudian Barongko, Coto Kuda, Nyuknyang, Burasa, Kapurung, Dange, Patolo, Pamarasan. Macam kebudayaan daerah yang tidak boleh dilewatkan tentunya ya, ini adalah kuliner daerah atau makanan khasnya seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Sedangkan untuk daerah wisatanya merupakan daya tarik terbesar suatu daerah. Tempat wisata untuk Sulawesi Selatan sendiri bisa dibilang memiliki objek wisata yang begitu lengkap, mulai dari wisata pegunungan, wisata buatan, wisata sejarah, dan berbagai objek wisata menarik lainnya. Berakhir sampai di sini Pesona Budaya Nusantara kali ini. Selamat malam, bersua kembali di lain kesempatan. Pro 4 Ensiklopedia.

Kejadiannya tidak berselang lama setelah Wiryadi menerima kedatangan Suta Winata beserta kedua orang tuanya yang hendak meminang putri semata wayangnya, Sarinten. Petani miskin itu bernasib naas. Seekor babi hutan merusak ladang tempatnya bercocok tanam. Wiryadi hanya sekedar ingin mengusir. Tetapi malang, babi hutan itu mengamuk hingga nyawa Wiryadi tak terselamatkan. Tentu saja istrinya berduka. Selain kehilangan suami, ada satu hal yang kian membebani pikirannya, yaitu Wiryadi belum sempat memberikan jawaban pasti atas pinangan Suta Winata.

0: Duk, Sarinten.
1: Iya, saya, Mbok.
0: Si Mbok terpaksa berterus terang kepadamu, Duk.
1: Berterus terang? Hal apa, Mbok?
0: Kamu tahu kan? Sepeninggal bapakmu, kita itu benar-benar merasakan kesulitan yang luar biasa, Duk.
1: Iya, Mbok, tahu.
0: Bahkan, sekedar untuk makan sehari-hari saja, kita itu harus berhutang ke sana kemari. Ladang yang mestinya dapat kita unduh hasilnya sudah porak-poranda oleh babi hutan yang merenggut nyawa bapakmu, Dok.
1: Lantas bagaimana, Mbok? Apa yang dapat aku lakukan?
0: Kamu tentunya belum lupa dengan Suta Winata, bukan?
1: Suta Winata? Iya, Mbok. Iya.
0: Sampai bapakmu meninggal, belum pernah sekalipun kamu itu menunjukkan jawaban setuju atau tidak. Karena itu, bapakmu pun belum berani memberikan jawaban kepada orang tua Suta Winata.
1: Sekarang si Mbok menginginkan jawabanku.
0: Tidak cuma itu, Sarinten.
1: Tidak cuma itu. Lalu, Mbok?
0: Si Mbok tidak hanya menginginkan jawabanmu, tetapi si Mbok juga menginginkan kesediaanmu menikah dengan Suta Winata, Dok.
1: Aku paham, Mbok. Tapi aku berharap bukan karena Kang Suta berasal dari keluarga petani kaya yang membuat si Mbok ingin menikahkanku dengannya.
0: Bukan itu semata, Dok. Kamu sudah semakin dewasa dan sudah selayaknya segera berkeluarga. Terlebih, tidak baik rasanya membuat orang itu terkatung-katung menanti jawabanmu, Dok.
1: Baik, baik, Mbok. Aku sangat berterima kasih kepada Bapak dan Simbo. Betapa beruntungnya aku memiliki orang tua yang sangat menyayangiku. Jika memang inilah jalanku untuk membalas jasa besar Bapak dan Simbo, sepenuh hati aku bersedia, Mbok.
0: Kamu memang anak yang baik, Sarinten.
1: Semoga Bapak di alam baka berbahagia dan si Mbok pun senang.
0: Iya, Dok. Iya, si Mbok juga senang, Dok.
2: Orang tua Sarinten yang tinggal satu-satunya itu merasa lega. Ia tahu benar Sarinten adalah anak baik yang selalu berbakti kepada orang tua. Di masa sulit seperti itu, nampak betul pengabdiannya. Keesokan harinya, Sarinten diam-diam menemui Suta Winata.
3: Benarkah, Sarinten?
1: Benar, Kang. Aku bicara yang sesungguhnya.
3: Kau tahu kan wajahku seburuk ini dan bahkan orang-orang pun jijik memandangku.
1: Aku tahu.
3: Jangan-jangan.
1: Kang Suta mau berkata bahwa jangan-jangan aku hanya menginginkan harta keluarga Kang Suta yang kaya raya itu. Aku bukan perempuan macam itu, Kang. Kalau aku serendah itu, sudah aku terima pinangan Kang Suta sejak dulu.
3: Maafkan aku, Sarinten. Maafkan aku.
1: Satu saja syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Sarinten?
1: Syarat jika Kang Suta mau menikahiku. Ini pun untuk menunjukkan bahwa aku bukan perempuan pengincar harta.
3: Iya, Sarinten. Iya. Katakan saja.
1: Kang Suta, temukan babi hutan yang membunuh bapakku hidup atau mati.
3: Bagaimana mungkin?
1: Mudah saja. Saat berjibaku, bapak berhasil mematahkan salah satu taring babi hutan itu. Maka, jika Kang Suta menemui seekor babi hutan penuh luka dan bertaring satu, pasti dialah pembunuh bapak.
3: Baiklah Sarinten, aku akan menyuruh orang-orangku untuk mencari babi hutan sialan itu.
1: Aku tunggu kabar selanjutnya, Kang.
3: Iya Sarinten, tunggu saja kabar selanjutnya dariku.
2: Suta Winata berasal dari keluarga kaya. Ia mampu membayar orang-orangnya untuk memburu babi hutan yang disyaratkan Sarinten. Puluhan orang dikerahkan ke dalam hutan dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Hanya selama beberapa hari berikutnya, babi hutan berhasil ditangkap dalam keadaan tak bernyawa. Singkat cerita, Sarinten pun menerima lamaran Suta Winata. Pernikahan pun dilangsungkan dengan penuh kemeriahan.
3: Bagaimana perasaanmu Sarinten?
1: Kang Suta ini loh, hal seperti itu ditanyakan segala. Kang Suta sendiri bagaimana?
3: Aku?
1: Iya.
3: Tentu saja aku bahagia. Aku senang bukan kepalang. Kau adalah kembang desa dan betapa beruntungnya aku yang buruk rupa ini dapat mempersuntingmu. Nah, kau sendiri bagaimana?
1: Aku mungkin masih canggung, Kang.
3: Kau tidak menyesal?
1: Menyesal kenapa?
3: Ya, menyesal karena bersuamikan seseorang yang berwajah buruk. Belum lagi cibiran orang-orang yang bisa memuakkanmu.
1: Sungguh, aku tidak akan mempedulikan omongan orang, Kang. Aku memiliki niat baik dan aku yakin Kang Suta adalah orang baik. Itu saja sudah cukup bagiku.
3: Terima kasih Tuhan. Kau berikan hambamu ini pendamping hidup yang cantik lahir batin.
2: Mereka pun menikah, membina bahtera rumah tangga. Sarinten sadar bahwa suaminya adalah pria berparas buruk, namun kaya. Karena itulah, tak sedikit yang mencemooh hingga memfitnahnya. Akan tetapi Sarinten yakin akan niatnya. Ia bersedia dinikahi Suta Winata bukan karena harta, melainkan suaminya adalah orang baik, berpekerti luhur, dan tidak congkak. Suta Winata pun percaya sepenuh hati terhadap cinta istrinya yang molek jelita itu. Usia pernikahan mereka masih berumur beberapa hari saja. Tidak mengherankan, keduanya selalu tampak mesra. Suatu waktu, Suta Winata melenggang bersama Sarinten ke sebuah lembah. Sepanjang perjalanan, dipenuhi canda gurau dan tawarnya.
4: Hei, jangan berlari-lari, istriku.
5: Habis, Kang Suta selalu meledekku sih.
4: Ya, aku tidak akan melakukannya lagi.
5: Bohong.
4: Baiklah, baiklah. Aku berjanji.
5: Apa? Berjanji? Laki-laki, mana mau menepati janjinya?
4: Sekarang kau yang meledekku ya. Hei, jangan terlalu kesana istriku. Licin di situ.
5: Kalau berani, susul aku kesini. Ayo kakak, susul aku.
4: Wah, kamu mancing.
5: Ayo.
4: Akan aku kejar kemanapun dirimu berlari, istri cantikku.
5: Ayo, ayo Kang Suta.
2: Suta Winata dan Sarinten seperti orang yang lupa diri. Tidak jauh dari mereka berada, terdapat sebuah air terjun dengan aliran air yang sangat deras. Diliputi kebahagiaan yang berlebihan, mereka pun lalai dan kurang waspada. Hingga suatu ketika,
4: istriku! Sarinten, istriku! Sarinten,
6: Ini semua salahku yang tidak pandai menjagamu hingga kau terperosok ke dalam air terjun ini. Aku akan mencarimu, istriku. Aku akan menyusulmu dimanapun kau berada. Dan aku tak akan kembali sebelum menemukanmu.
2: Suta Winata menceburkan diri ke dalam pusaran air terjun bermaksud menyelamatkan Sarinten. Namun, ia tak pernah muncul kembali. Semua orang berduka, dan cerita pun menyebar hingga air terjun itu disebut-sebut sebagai Curug Penganten atau Air Terjun Pengantin. Saat ini, Curug Penganten menjelma menjadi tujuan wisata alam berpanorama alam nan indah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Nggih pamirsa, sutresna perumpat RRI Semarang salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan cakrukan nggih. Cakrukan dalu menika badhe mende topik anak nakal atau anak yang terjebak sesarengan kalian narasumber Mas Afif Fauzi Rahman ingkang manggih badhe mbabar babakan kados pundi anak ingkang terjerat narkoba lan judi online utawi remaja ngaten nggih. Mas Safi menika saking Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Wah, Jan. Saiki wancine killer. Wis kepenak ta. Bakul angkringan kaya aku ki anggere wis noto dagangane ngene wis ora montro-montro. Iya ta, ora montro-montro bakul angkringan. Karo nembang ngumpul ke bocah-bocah, remaja-remaja kene, ayus wong ya kepiye meneh wong sing jenenge jaman saiki iki kepiye wae generasi muda. Contone remaja iki bakal dadi generasi pengganti para pemimpin-pemimpin bangsa. Kelebu rakyat, pengganti rakyat sing saiki iki sampean ya bakal ganti diganteni karo si sing saiki si remaja kuwi. Mula kudu dijogo kapribadene, prilakune lan sak piturute. Aku nek gagah sok maca berita ngono kae, bocah-bocah remaja kok wis nglakoni barang-barang sing ora trep, barang-barang sing terlarang, dilarang agama, dilarang hukum negara lan ora trep karo budaya bangsa ngono kae ya prihatin aku iki. Lah, nek kelingan ngene iki aku terus kelingan tembang Masku Mambang sing diajarke jaman aku mbiyen SD ngono kae. Critane iki ana anak ayam utawa kutuk ya, anak ayam sing petak petok kelak-kelak-kelak-kelak kuwi goleki biunge, goleki induke ora ketemu. Anak-anak ayam ki mau kecemplung ing kalen nganti teles kebes. Iki minangka apa ya? Sasmita utawa ilustrasi gegambarane remaja sing kecemplung ngegot. Wah, ya mesake glagepan kae.

Gulagepan wis meh pecah. Nadyanto mung sak tembang ning wong pitutur luhure wong Jawa ki selalu mengandung nilai-nilai edukasi. Remaja ini nganti kaya anak ayam ki mau kebacut kecemplung banyu, banyu reget, gelagepan nganti wis meh pecah. Kuwi perlu ditulungi. Mula aku ki duwe ponakan siji sing tak tresnani kae, wah leh kunjaga ki ya tenanan. Si Afif kae, kae ponakanku, kae Afif Fauzi Rahman. Wah, kae tak kuliahke ning kutho ning Semarang ngono. Semarang kono ki sak ngiki ya wis ngudi kawruh ngilmu, malah saiki iki anu berperan nenggon kae Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang neng UNES kono. Aku yo bangga kae. Oleh kunjoko ki bocah ki ben ngenyam pendidikan, gen ngenyam kapribaden sing apik, sok ben nek wis madeg dadi wong tuwa ki gen ono manfaate kanggo nusoh bangsa lan masyarakat. Ngono iki se nom-noman ngono iki si ape ponakanku kae iki wis wah peran iki ning nggon apa-apa, peran kuwi ning nggon maneka warna. Iki carine ya cahe iki saiki arep mulih mau sore iki anu DM Instagram aku. Aku iki bakula angkringan ngene iki. Aku iki ya nganu kok gleleng kok yoan kok. Gleleng. Duwe IG, main TikTok, FB-nan. Arepa umurku ke 79. Ning aku ki ya kudu ngombyongi bocah-bocah nom kae ngono. Nyatane ya medsos saiki ki iso nekake utawa mendatangkan berbagai macam informasi. Kuwi ya wong tuwa aja ketinggalan nek kepengin sinau ngono. Lah kae bocah iki kae sajake ya wis. Wah.

0: Wes, ponakanku ki unik kok si Afif ki anggere mulih kong kutho bali nang desa ngono ora nilar budayane. Ngentong mesti, ngentong dara muluk kae mau. Tandane lingkungan aman. Le, Fif, Afif. Dole Afif. Wah, kene. Kowe iki kok kene. Wes tak kangen nih lho le kowe iki.
1: Iya, Pakde.
0: Ya, anu iso ngomong Jawa apa ora ta ki?
1: Aduh Pakde, ini karena ketemu teman-teman Jabodetabek, aku wis ra iso bahasa Jawa iki, Pakde.
0: Oh, wis ora apa-apa wong saiki iki basa gadu-gadu ku ya luwe enak gen luwe Pakde tak nggo ngomong nganggo basa campuran ya anu Afif nganggo basa campuran, ngono ya ya le ya.
1: Boleh
0: Pakde. Iya, kowe iki tak sekolahke neng kono iki dadi kebanggaanku tenan. Tak kadang-kadang nek tembunge Jawa iki saya harapkan sebagai bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, nah, apalagi nanti kalau dewasa ngono. Ini Afif mau mimi apa? Minum apa? Lho, iki Pakdemu iki saiki dadi bakul langkringan ngono.
1: Pakde, nggak usah repot-repot, Pakde. Aku mau ini aja. Milo ada Milo, Pakde?
0: Milo ada. Ya, es Milo. Wah, bocah enom ki senengane sing bangsa minuman-minuman ngono ki. Milo tak campur anu susu karo jahe sithik ngono ya le ya gen iso nganu tambah sehat awakmu.
1: Boleh, Pakde, boleh.
0: Ya, wah, iya. Iki aku mau kira ngene rerasan ya, monologan mikir anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang itu ya, kalau kita dengar berita-berita di radio, di medsos gitu ya, ini ada beberapa hal yang memprihatinkan gitu kan, ada yang masih remaja sudah terjerat dalam judi online, kemudian ya, narkoba dan sebagainya. Ini kan tentunya memprihatinkan banget kan ngono ta ku ya.
1: Betul.
0: Aku ya krungu jare kowe iki saiki neng nggon kae instansi yang namanya Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ngono ki. Kuwi jenenge apa ta kuwi le? Kuwi itu apa itu?
1: Wah. Gini Pakde, jadi Penal Study Club FH UNES ini kelompok belajar hukum pidana. Jadi memang kami belajarnya itu selalu soal hukum pidana. Mengenai narkoba itu kami pelajari juga. Oh. Mengenai pembunuhan Pakde, mengenai judul pun kami pelajari juga itu Pakde.
0: Weh, ya. Pakde seneng belajar dalam bidang hukum gitu nje. Wah, yang dipelajari masalah hukum selain nenggon Penal Study Club Fakultas Hukum UNES mau, kui jarine aktivitasmu, kui jarin yo akeh aktivitasmu terus dapat penghargaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Apa deki krungu denger katanya kamu dapat beberapa penghargaan dan dari berbagai aktivitasmu, oleh apa baik kui lagi minongko apa sebagai apa dan penghargaan apa kui sing tak tompo?
1: Alhamdulillah Pakde, jadi selama berkuliah itu banyak banget capaian, alhamdulillah sekali. Jadi ini Pakde, saya juga terpilih menjadi Dewan Perwakilan Remaja Pakde untuk melakukan isu advokasi di Kota Semarang. Oh, salah satunya.
0: Oh iya, ya. Jarene ya tadi kae nggon Google Student Ambassador ngono barang kuwi apa kuwi?
1: Betul Pakde, jadi itu tugasnya untuk mempromosikan aplikasi-aplikasi Google. Jadi Pakde main Google juga tidak Pakde sekarang? Weh,
0: aku ki sithik-sithik ning yo aku ki sih gaptek. Besok-besok saya minta diajari ya le ya. Sesuk aku diajari Pakde ki kudu gen kaul ngono Pakde ya.
1: Iya. Jadi di Google ini juga kalau misalnya mau belajar lebih lanjut terkait peran pemuda, terkait pemberantasan narkoba dan juga judol pun bisa instan banget Pakde sekarang.
0: Langsung sinau nang nggon Google ku mau ya student ambassador kuwi. Oh ya wah. Terus jare yo nganu kuwi gabung ning founder Yacht Impact Circle ngono kuwi apa kuwi Pakde iki nek nggon lafaz ngono kuwi ora patek cetha. Kuwi pancen tajak geguyonan, tajak humor iki bengi iki ngono.
1: Kalau anak sekarang ya Pak De, ya, biasanya nama-namanya tuh ada bahasa Inggrisnya Pak De.
0: Kui Pak De sing sok mumet kui lho le, sok pusing anggere maca bukumu kae. Kowe kira kemarin kan kamu bawa buku aku tebel kae yeah. Mbok tinggal tak buka-buka isine bahasa Inggris kabeh, Pak De pusing.
1: Mau enggak mau sih Pak De itu harus beradaptasi dengan globalisasi saat ini gitu ya kan Pak De.
0: Nah,
1: intinya Yacht Impact Circle itu Pak De, organisasinya bergerak di ranah advokasi isu kesehatan, pendidikan dan juga lingkungan hidup Pak De.
0: Ya isu kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup.
1: Oh, ya.
0: Cari nih kue ki ya minangka ketua umum kelompok belajar hukum pidana ngono ki.
1: Betul Pak De, alhamdulillah. Ponakan ini membanggakan para Pak De.
0: Wah tenan, wes membanggakan tenan. Oh, enggak rugi Pak De itu ngewangi ngeragati kuliah Afif neng Wanu kono neng Unas kono Nadianto, meskipun Pak De itu di desa tapi wah saya anu Pak De bangga iki. tidak berhenti pada rasa banggane Pak De gitu kan. Pak De juga pengen tanya-tanya ini, kalau kita kan sekarang pergaulan remaja apalagi di bawah umur itu kan waduh, ini rentan akan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Misalnya saya iki dong buka-buka medsos, meskipun medsos itu sebenarnya kan ada seperti pisau bermata dua gitu ya. Kalau kita bisa menggunakan dengan bijak juga akan bisa mengambil nilai-nilai kemanfaatan, begitupun juga sebaliknya. Ketika salah dalam menggunakan medsos, tidak bijak, itu akan bisa menggiring kita pada hal-hal yang merugikan diri sendiri, masyarakat maupun keluarga, rak ngono. Lah Pak. Pak De iki sok kae lho le ngrungokke remaja di bawah umur kuwi kok wis tertangkap menggunakan narkoba, ono sing judi online, ono sing melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik ngono kae iki. Kuwi iki nek miturut pengalamanmu ning kutha ngono kuwi bocah-bocah sing kaya ngono kuwi penyebabe opo le? Ini harus dicari penyebabnya dulu. Kita jangan langsung, Pakde tidak akan langsung menyalahkan si anak. Mbok menawa anak iki mau kuwi ora dadi pelaku murni ning dadi korban ngono, nek nganti kesusu menjas rak ya malah Pakde salah engko. Lah kuwi kenapa kok anak-anak remaja itu sekarang ada sebagian kecil yang bisa terjerumus dalam hal negatif seperti itu le?
1: Begini Pakde. Selama saya berkuliah gitu kan di Kota Semarang, kami tuh apa ya, budayanya tuh bercampur sekali Pak De. Ada budaya dari daerah Jakarta yang datang, ada budaya-budaya juga dari Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya yang akhirnya bercampur jadi satu. Jadi bisa dikatakan yang menjadi pemicu ada perubahan dalam remaja, dalam pemuda ini adalah semakin banyaknya budaya-budaya yang masuk dalam lingkungan dia, Pak De. Sehingga pada akhirnya mereka ini ya karena lingkungannya ya, Pak De ya, jadi terlibat dengan beberapa hal yang ada yang baik, alhamdulillahnya ada juga yang negatif, Pak De. Di antaranya terlibat untuk penggunaan barang-barang terlarang, terus juga akhirnya judol karena biaya hidup yang mewah, sering nongkrong sana sini, tidak cukup uang bulanan, Pak De. Jadi ya mereka mau nggak mau ya judol, terus juga minum-minum. Itu kan memang awal mulanya kalau bisa dikatakan ya Pak De ya, itu karena pengaruh lingkungan yang akhirnya ada modernisasi di situ yang menganggap hidup bebas itu adalah gaya hidup yang baru dan yang bisa dimiliki secara bebas oleh remaja Pak De.
0: Wah, iya itu Pak Anu. Apalagi kalau anak-anak remaja kuwi ndelalae kok kos adoh tebih utawa jauh dari keluarga, ini lebih rentan meneh kuwi ya Le ya.
1: Memang pengaruh lingkungan, terus juga kebebasan yang akhirnya mereka dapatkan setelah jauh dari orang tua. Ini bisa dikatakan salah satu faktor atau akar masalah, Pak De.
0: Itu tadi akar permasalahan ketika kita itu menjumpai anak-anak remaja. Kamu ini kudu digulai sih, harus dicari dulu biar jelas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini nek anak-anak remaja yang sudah terlanjur ya terjun dalam judi online, narkoba dan lain-lain yang negatif itu kan tentunya juga akan berdampak pada psikologis, finansial dan sosial pada si anak dan keluarganya. Tole iki penjelasannya bagaimana iki le?
1: Baik, begini Pak De. Jadi mungkin dari yang narkoba terlebih dahulu nji Pak De. Jadi kalau narkoba ini bisa dikatakan itu salah satu zat yang cukup berbahaya untuk kognitif, itu kan terkait pola pikir dan juga kebiasaan remaja. Nah, jadi ketika mungkin kalau awal-awal ya Pak De ya, awal-awal konsumsi mungkin nggak terlalu terlihat dampaknya, masih sehat, masih bebas gerak dan lain sebagainya. Tapi ketika udah mulai kecanduan itu, mereka akan berdampak pertama pada psikis, itu kondisi kejiwaan mereka Pak De. Bisa dikatakan mereka gampang resah, gampang marah, emosinya nggak terkontrol gitu sih Pak De, gampang capek juga pastinya. Nah, akibat permasalahan emosional yang nggak stabil ini Pak De, jadi pertemanan pun juga nggak stabil. Ketika akhirnya ngobrol kesinggung dikit langsung marah, ketika bersosial dengan warga dan lain sebagainya juga lebih memilih menutup diri dan lain sebagainya. Jadi narkoba itu ya memang nggak dampak yang apa namanya awal-awal tuh nggak terlalu terlihat, tapi ketika akhirnya semakin dibiasakan menggunakan itu akan sangat berdampak gitu kan. Lebih parahnya lagi akan mengakibatkan kematian Pak De. Itu dampaknya luar biasa sekali. Nah, kalau judul nih Pak De, judul ini kan memang berkaitan dengan apa ya? Peminjaman uang, tapi itu tuh seringnya ya. Sebenarnya judul itu bisa dikatakan ada yang legal juga Pak De, yang memang diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena kalau yang diawasi oleh OJK ini Pak De, dia ada batasan-batasan yang biar, kalau misalnya ada yang meminjam, bunganya cuma sekian dan maksimal sekian. Jadi nggak akan terjerat utang dan lain sebagainya. Tapi Pak De, karena memang yang legal ini caranya susah, daftarnya ribet, orang-orang memilih yang ilegal, yang simple tapi dapat duitnya cepat gitu Pak De.
0: Iya.
1: Jadi pada akhirnya ketika udah selalu banyak menggunakan judol, nggak bisa ngebayar, bunganya terlalu besar, tiap hari bahkan juga ada, itu akhirnya mereka ngutang ke sana sini, dikejar debt collector, hidupnya nggak tenang dan lain sebagainya. Jadi ya ujung-ujungnya ya Pak De ya, kalau boleh dikatakan dua hal ini bisa mengakibatkan pada mengakhiri hidup lebih cepat Pak De. Jadi memang tidak disarankan sekali untuk siapapun itu Pak De.
0: Ngono ya, tadi bahaya banget itu ya le ya.
1: Betul.
0: Nah, saya ini minongko sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua atau sebagai pendidik gitu kan, kadang-kadang itu kan kita tidak bisa mengawasi secara full time ke anak gitu. Jadi kadang-kadang anak ini melakukan hal-hal negatif itu di belakang orang tua, tidak sepengetahuan orang tua gitu. Tapi kan ketika anak itu sudah melakukannya, kan tetap ada indikasi-indikasi yang ada. Oh, bocah ini kok kita ini mulai terjun dalam narkoba, terlibat judi online, terus dan lain-lain. Nah, ini ki indikasi yang bisa dibaca ya, atau perubahan perilaku pada anak yang sekiranya itu bisa dijadikan alat deteksi orang tua ya, itu ciri-cirine piye kuwi, perubahan perilakune kuwi lho.
1: Jadi begini Pak De, jadi kalau untuk narkoba sedari dini itu bisa dideteksi terkait kebiasaannya dia yang mungkin mulai berubah sama emosionalnya yang mulai tidak stabil Pak De. Karena memang condongnya dari narkoba itu kan bikin orang ini merasa terbang sih Pak De. Jadi emosinya gak kontrol dan sebagainya. Ketika anak ini atau mungkin apa namanya saudara dan lain sebagainya sudah mulai terlihat agak ada perubahan, gampang emosian dan sebagainya, sepertinya patut untuk agak dicurigai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak De. Tapi kalau untuk judul mungkin ya Pak De ya, bisa dengan cara, wah kok ini anak sering-sering minta uang padahal masih baru seminggu setelah transfer ya. Gitu. Ada apa ini gitu kan? Itu bisa menjadi satu hal yang dicurigai juga. Mungkin itu untuk membayar hutang-hutang judol dan lain sebagainya. Atau mungkin juga Pak De, judol ini bisa dilihat dengan yang awalnya anak kita itu misalnya, atau saudara kita itu hidupnya biasa-biasa aja dengan keuangan yang memang biasa aja, tiba-tiba hidup glamor Pak De. Jadi bisa dicurigai kayak, wah duit dari mana ini gitu kan Pak De. Jadi itu indikasi-indikasi awal untuk orang tua di luar sana yang mungkin bisa untuk mewaspadai anak-anaknya sedari dini, seperti itu Pak De.
0: Wah ya ya, ini menjadi catatan bagi Pak De untuk mengawasi anak-anaknya Pak De, putu-putune Pak De gitu ya. Dan Pak De bangga, berbahagia. Tanda-tanda yang disebutkan tadi sama sekali tidak ada di dalam diri Afif. Wah. Nah, ini nek kan tentunya ya zat adiktif atau narkoba, bahkan judi online itu kan ada apa ya, semacam dampak kecanduan gitu ya, nanti akan menjadi kecanduan terhadap kesehatan mental remaja. Nah, ini bisa dijelaskan nih gile. Apa ya bener nek judi online terus narkoba ini akan berakibat fatal seperti kecanduan, dampak kecanduan ini?
1: Itu pasti ya Pak De ya, bisa dikatakan hal-hal yang bisa bikin kecanduan di dunia ini selain apa namanya merokok dan lain sebagainya, mungkin Pak De Ji, itu diantaranya ada narkoba dan juga judi online. Kenapa Pak De? Karena kalau narkoba sudah jelas Ji, ada zat-zat adiktif yang ketika akhirnya mengonsumsi tersebut, orang-orang ini akan merasa nyaman, merasa senang, tenang dan lain sebagainya. Sehingga ketika enggak menggunakan itu, mereka merasa resah Pak De. Jadi ketika enggak menggunakan, pengen coba-coba lagi.
0: Oh.
1: Nah, itu kan memang apa namanya mempengaruhi kecanduan gitu kan. Dan itu akan merusak kesehatan mental mereka, psikis, bahkan juga kondisi fisik mereka yang bisa jadi kurus dan sebagainya. Nah, tapi kalau judi online ini kan memang dia tidak ada zat-zat yang disuntikan atau masuk ke dalam tubuh ya Pak De. Tapi kenapa akhirnya banyak yang kecanduan Pak De? Pertama, karena psikologi manusia ini itu ngerasa senang ketika mendapatkan hal bahagia secara instan. Mendapatkan uang 50 juta misalnya dalam satu malam, siapa yang gak senang Pak De? Betul nih. Jadi memang itu salah satu apa ya, daya jual dari judi online. Kita bisa mengajukan secara instan, kita bisa mendapatkan uang langsung banyak. Dan itu yang bikin orang-orang ketagihan, akhirnya hidup berfoya-foya dan lain sebagainya. Itu sih Pak De.
0: Wah ini ya bahaya banget nek ngono ku ya, tumrap perkembangan mental remaja, apalagi remaja itu kan nanti sebagai tulang punggung negara gitu ya, generasi pengganti para pemimpin sekarang nek wis sejak awal remajane wis ora sehat mentale amarga judi online utawa narkoba, lan tidak segera diobati, direhabilitasi, ini ya bahaya ya le ya, mbayake negara kuwi somben ya.
1: Betul, bahaya banget itu.
0: Ya, wah, sekarang menjadi orang tua ya, sebagai orang tua misalnya kok ada indikasi kuat ya, anak-anak utawa dalam lingkungan itu ada tetangga, anak tetangga, saudara gitu yang sekiranya apa ya, ada indikasi kuat kecanduan judi online atau narkoba nih, langkah hukum dan langkah medis pertama yang harus diambil oleh orang tua itu apa le?
1: Kalau dari yang pendapat saya Ji Pak De, itu baiknya ya, baiknya kalau misalnya pendekatan awalnya itu adalah melakukan pendekatan pelan-pelan kepada anak gitu kan. Kenapa? Karena anak ini kan impulsif Ji Pak De, maksudnya nggak pikir panjang, udah langsung sana langsung sini, gerak sana sini seperti itu maksudnya. Perlu pendampingan, perlu pendekatan, sehingga kalau akhirnya nanti terjerat kasus narkoba atau mungkin judi online, alangkah baiknya orang tua ini jangan yang langsung menghardik anak-anaknya, tapi lakukan pendekatan terlebih dahulu, menyelesaikan solusi bareng-bareng. Nah, jadi kalau misalnya udah ada pendekatan, saat anak udah mau cerita dan sebagainya, itu akan lebih mudah biasanya untuk penanganan selanjutnya. Dan bisa jadi lebih cepat selesainya juga karena mereka merasa ada yang peduli sama mereka, Pak De. Kayak kasus narkoba ini kan kadang mereka menggunakannya karena ngerasa nggak tenang. Tapi kalau misalnya akhirnya ada yang mendampingi, itu kan mereka bisa tenang tanpa harus menggunakan narkoba, itu udah menjadi pengganti dari konsumsi narkoba. Itu yang pertama, Pak De. Tapi yang selanjutnya, Pak De, kalau misalnya amit-amit sudah terlanjur parah nih, terus sudah terlibat kasus dan sebagainya juga, berarti kalau hukum itu sendiri bisa tentunya ke pihak-pihak yang berkaitan seperti itu. Kalau anak-anak apalagi masih di bawah umur, mungkin bisa melaporkan dengan Dinas Perlindungan Anak. Nah, itu kan per kabupaten kota ada, Njie. Jadi itu langkah yang bisa dieksekusi oleh orang tua kalau nggak mau langsung ke kepolisian atau Badan Narkotika seperti itu. Jadi memang itu langkah awal yang mungkin bisa dikatakan efektif juga. Terus medisnya, ya kalau sudah terlanjur parah, Pak De, ini susah, Nji. Berarti harus intensif sekali, apalagi kalau apa namanya untuk narkoba itu pasti perawatan yang mungkin nggak cuma 1 bulan, tapi 1 tahun lebih, Pak De. Jadi ya itulah langkah-langkahnya, bisa laporkan ke rumah sakit terdekat atau mungkin awal-awalnya dari puskesmas terdekat dulu untuk pencegahan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, Pak De.
0: Ya. Tadi diadakan pendekatan emosional sih dengan cara yang santun, dirangkul emosinya. Ngono ya, ora kok terus diseneni, dimarah-marah, digetak-getak. Wah, sengko malah bocah malah saya wani, saya bubrang kok ya.
1: Betul, Pak De. Makin kabur nanti mereka, makin main-main itu nanti.
0: Ya wis, matur nuwun banget, aku duwe ponakan pinter ngene iki, seneng iki jenenge nek neng nggon tembung Jawa. Jawa ki kebun nusu gudel, kerbau menyusu pada anak kerbau gitu. Jadi wong tua ki iya le, wong tua ki kadang-kadang ki ya kudu sinau marang bocah sing luwih enom, neng ponakane, neng anake. Ha nek bocah sing luwih enom ki pancen lebih paham tentang sesuatu, tidak ada buruknya orang tua kaya Pak De ngene iki sinau neng Afif ra yang ngono ta iki.
1: Betul, Pak De. Belajar bareng-bareng, Ji.
0: Iya. Nah, saiki iki kan anu ya lho ya jaman modern ki kae ana sing jenenge undang-undang ITE, terus undang-undang narkotika. Ngono kae Pak De iki sok krungu. Nah, iki piye carane mengedukasi remaja tentang bahaya UU ITE, UU narkoba tanpa membuat mereka merasa digurui atau dihakimi, Le?
1: Ini agak rumit sih, Pak De, ya, karena sebagai pemuda juga nih kadang kami ngerasa, aduh ini mah apa ya, edukasi yang membosankan dan sebagainya, Njie, Pak De. Tapi kalau boleh menyampaikan untuk edukasi kepada remaja mengenai bahaya narkoba dan juga bahaya judi online, itu sebenarnya bisa melakukan pendekatan dari orang tua kembali lagi, Pak De. Jadi karena ya kebanyakan anak-anak kan percaya dengan yang disampaikan orang tua. Jadi itu bisa berangkat dari orang tua terlebih dahulu, sedari dini anaknya dikasih edukasi jangan mendekati ini, mendekati itu serta dampaknya. Tapi kalau dari peranan mungkin aparat penegak hukum dan lain sebagainya, Pak De, untuk pendekatan kepada remaja, edukasinya itu sebenarnya bisa dengan diadakan talkshow-talkshow interaktif dan juga ada games setelah-setelahnya. Jadi misal nih ya, Pak De, yang mengadakan edukasi soal jauhi narkotika dan judol gitu kan. Tapi terus nanti ada talkshow dari pakar-pakar memberikan edukasi dan lain sebagainya. Tapi supaya nggak terkesan hanya pembelajaran formalitas saja, Pak De, itu bisa ada nanti di sela-selanya door prize seperti itu. Terus ada foto booth. Biasanya Gen Z saat ini, Pak De, suka kalau acaranya tuh ada foto booth gratis, Pak De. Jadi setelah dapat edukasi, dapat hiburannya juga itu, Pak De. Jadi kalau misalnya mau memberikan edukasi ke remaja yang nggak terkesan kayak menggurui sekali, biasanya disela-selai dengan games-games, dengan hiburan-hiburan seperti itu, Pak De.
0: Wow, ini sebuah apa ya, teknis yang luar biasa kan, iso narik kawigatene bocah, bisa menarik perhatian. Ini harus di apa ya, di saat mengedukasi itu juga ada harus ada sisipan-sisipan yang sifatnya hiburan, yang membahagiakan, ngono iki ya jenenge. Ya. Nah, kuwi le nek nggon remaja kuwi upamane ana remaja kok nggunakake narkoba, ngono kuwi to le. Kuwi apa ya ana status hukum to bagi remaja di bawah umur yang tertangkap menggunakan narkoba atau bermain judi online ngono kuwi le?
1: Nah, gini Pak, jadi di Indonesia itu sendiri kan ada undang-undang perlindungan anak, Pak. Terus kalau di hukum pidana, jadi definisi anak di setiap jenis hukum, bidang hukum itu beda-beda, Pak. Di undang-undang kepemudaan, anak-anak itu di 15 ke bawah, gitu kan. Terus kalau di perdata itu dari 20 sampai ke bawah. Nah, tapi kalau di pidana itu dikatakan anak-anak itu dari usia 12 tahun sampai ke usia 18 tahun, Pak De. 17 deh. 18 tahunnya itu sudah terhitung nanti dewasa gitu, Pak De. Sehingga ketika akhirnya anak-anak ini masih hitungannya di bawah umur, penyelesaiannya tuh nggak bisa melalui peradilan yang biasa, Pak De. Jadi penyelesaiannya ada cara-cara tersendiri. Kalau apalagi kasus narkotika, kalau misalnya dia, ini lebih panjang lagi, Pak De, kalau narkotikanya dia itu pengguna, otomatis nggak bisa di pengadilan, tapi melakukan rehabilitasi. Sanksinya tuh direhabilitasi, tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena kalau dipenjara bisa jadi lebih banyak mengkonsumsi. Karena kan, wah, penjara ini tempatnya juga, Pak De, kalau boleh jujur, tempat-tempat penyebaran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya anak-anak ini malah terlibatnya pengedaran, jadi bandar misalnya, itu mau nggak mau tetap bisa disanksi. Tapi itu ada proses yang lebih rumit lagi, karena nanti ini masuknya peradilan anak, hakimnya cuma satu, nggak tiga seperti biasanya. Terus nanti tertutup pengadilannya, nggak terbuka, Pak De, karena pelaku dan juga korbannya anak-anak. Jadi ya ada tahapannya sendiri, Pak De. Cuman yang pastinya itu, baik pun judol dan juga narkoba, tetap akan ada penindakan lebih lanjut. Cuman dilihat kembali, Pak De, terkait tingkat keseriusan masalahnya, dan dilihat juga apakah anak-anak ini menjadi objek atau subjek dari judol dan juga narkoba itu, Pak.
0: Ya, dadi ora kok setiap remaja apa ya terlibat seperti itu terus dihantam kromo dengan hukum pidana, ngono ora iso ya le ya. Yo. Wis. Iki tak joki meneh iki kowe mau melo wis entek iki tak joki apa? SS jahe apa ngono anu ombene iki lho, ombene tak joki mudeng para aku ya hubungan. Saya tambahi minumane. Ya iki tak ilengke wong iki ya neng Semarang kono iki neng kutha iki kowe iki kegiatanmu akeh. Awakmu ya kesel, pikiran kesel, mulai neng disone Pak D, neng disambungin lagi Pak D kepingin kowe tetap sehat. Nah, kita sugui wedang jahe tak campur serai, gile. Wedang uwuh, wedang uwuh. Ken sehat. Wah, jan Pak D seneng banget iki. Kowe mulih nginguk tilik desa iso nularke ngilmumu. Iki sesuk kowe iki ra yo diarep-arep kancamu, dikangeni kanca-kancamu ning desa kene. Kancamu SD, kancamu dolan biyen kae do kangen karo kowe. Lah iki sesuk upamane kowe ketemu kanca-kancamu kuwi ra ketang sithik-sithik yo tularkanlah ilmumu untuk teman-temanmu ya le ya.
1: Pak
0: itu
1: nggak boleh pelit ilmu seperti yang dikatakan
0: berangkat
1: kuliah.
0: Ya, wes matur nuwun. Iki ana siji meneh pitakonan pertanyaan dari Pak D ini. Apakah ada perbedaan sanksi hukum atau sanksi hukum apa saja yang disebutkan di muka ya antara remaja yang berperan sebagai penikmat atau pemain judi online dengan mereka yang menjadi agen promotor judi di media sosial misalnya atau narkoba juga ini, apakah ada bedanya gile tadi antara nih tadi korban lan tadi promotor?
1: Ada, Pak De, ada sekali, karena kalau untuk promotor itu kan dampaknya lebih luas ya, karena dia akhirnya menggerakkan orang lain untuk melakukan judi ataupun mau mengonsumsi narkoba. Sehingga sanksinya itu pasti sangat berbeda. Kalau misalnya judul itu kan bisa dilihat di kitab undang-undang hukum pidana, itu yang menawarkan dan memberi kesempatan untuk main judi ini Pak De, itu bisa kena pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal itu 2 juta Pak De. Terus kalau misalnya pemainnya doang itu cuman denda, penjaranya 3 tahun. Jadi perbandingannya jauh sekali Pak De. Yang menawarkan mengajak itu 9 tahun penjara maksimal, yang memainkan itu 3 tahun Pak De. Jadi kan kalau di judul nih udah perbedaannya udah signifikan. Terus kalau di narkoba pun sama Pak De. Jadi memang terkait narkoba itu sendiri, sanksinya juga untuk yang bandar itu jauh lebih besar, tapi kalau untuk yang apa namanya pengonsumsi biasanya lebih ringan. Kayak tadi kalau yang mengonsumsi biasanya sanksinya nanti hanya direhabilitasi pemulihan, tapi kalau yang menyebar luaskan, menjual dan sebagainya bisa dipenjara, walaupun itu hitungannya anak-anak Pak De.
0: Ya. Nah ini bagi anak-anak remaja ini harus lebih berhati-hati, jangan sampai mendekati judi online.

0: Rehabilitasi sudah normal kembali, apakah catatan kriminal ini masih tetap ada atau bisa di terhapus gitu? Misalnya nanti kalau ingin cari pekerjaan itu kan harus cari SKCK kan ya gitu. Ini gimana ini Le?
1: Jadi kalau untuk judi online itu sama aja juga dengan narkotika, tetap ada apa ya, mungkin bisa dikatakan rekam jejak Pak De. Jadi memang itu tetap ada, tapi ada batasan apa namanya tahun. Ingat saya itu 5 tahun itu udah maksimal. Jadi setelah itu udah bisa dikatakan udah bersih lagi. Apalagi kalau anak-anak biasanya melamar pekerjaan kan ya masih agak nanti-nantian, Pandi. Jadi bisa dikatakan nanti bisa apa namanya udah hilang lah untuk rekam jejak seperti itu, Pandi. Kalau soalnya minta udah di apa namanya udah pernah direhabilitasi, sudah pernah melaksanakan sanksi terkait dan lain sebagainya. Karena kalau di undang-undang sekarang Pak De, sanksi itu kan gak cuma hanya di penjara anji. Ada sanksi kerja sosial dan lain sebagainya. Jadi sekalipun sanksinya gak di penjara, kalau emang dia akhirnya ditetapkan bersalah dan lain sebagainya, tetap akan ada keterangan terkait pelaku perbuatannya tersebut Pak De, seperti itu.
0: Ya saya cedok iki ya. Bengi iki akeh banget sing miyarsake anu angkringan obrolan cakruan bengi iki para pandemen pendengar setia Pro4 Semarang ya, yang sudah menjadi orang tua tentunya juga harus menjaga anak-anaknya, tidak hanya anak-anaknya tapi juga lingkungan sekitar. Kalau ada remaja ini ayo bareng-bareng di amati, di apa ya, dibimbing, diarahkan gitu. Ini salam juga untuk Mbak Zainab yang malam hari ini juga monitor Pro4 Semarang. Matur nuwun. Kowe lagek teko ngutho durung atus durung apa-apa ki. Kowe malah wis tak cande tak jak ngobrol kene. Lah niki ngobrolane awake dhewe iki ora krasa meh sak jam iki lho. Pakde tetep nggunake basa Jawa kok. Basa Jawa ora apa-apa ya iki karo gen kowe iki bisa sinau basa Jawa juga. Ngono lho Le. Ya saiki awakmu kesel ya, capek, istirahat kae. Mame wis tak cepake ning nggon dapur kae, wis tak masake. Lah engko nek aduse aja terus saka bepergian dateng urung adus belum mandi langsung makan aja lho Le ya, aku ya ora ape kok ngono kuwi. Ku aduse sik baratus engko terus lereno terus maem sesuk-esuk iso dibacutke obrolane. Pak De matur nuwun wis tak ampiri ning obrolan bengi iki lan mbok menawa si Afif iki kepengin memberikan pesan pada para remaja, para orang tua gitu ya, yang ada kaitannya dengan ini bahaya judi online, narkoba dan lain-lain tadi. Silakan Le.
1: Nggih, matur nuwun Pak De, sudah diajak ngobrol-ngobrol di angkringan ini. Ini apa namanya wedangnya juga sejahenya juga belum habis, ini luar biasa sekali. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik juga mungkin di luar sana, ya sebenarnya setiap kita sudah memahami pada pasti bahayanya itu sudah ada. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah jangan sedikit pun coba-coba, karena dari coba-coba inilah yang bisa jadi tagihan ke depannya. Sehingga kalau ada apa namanya tawaran dan lain sebagainya, semenggiurkan apapun itu sebisa mungkin ditolak, karena dampak negatifnya itu akan jauh lebih berbahaya, akan jauh lebih besar ketimbang dampak apa ya, bahagia sementaranya itu. Bahagia sementara dapat uang, bahagia sementara bisa lepas dari masalah akibat narkoba dan lain sebagainya, itu gak sebanding dengan kesehatan, kerugian keuangan, dan juga orang-orang sekitar kita nantinya itu gak sebanding gitu. Jadi itu yang mungkin pada yang izin saya bisa sampaikan. Ya sama-sama kita jauhi narkoba dan jauhi judi online, kita sama-sama dekatkan diri ke Gusti Allah.
0: Amin. Wah, ya cocok iki, remaja kebanggaan keluarga iki kaya kuwi-kuwi. Sesuk nek bali ning Semarang, sok mbene mulih meneh ajaan ponakanku sing siji Mbak Nur Zainab kae jari saiki wis

Sarining pawartos. Bupati Kendal nyaluraken bantuan uos cadangan pangan pemerintah CPP. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Jawa Tengah ngedalaken program kelompok usaha berbasis keluarga Kapulaga. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari nyaluraken bantuan uos cadangan pangan pemerintah CPP ing Desa Jatirejo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, dinten Selasa surya kaping 8 September 2016. Wonten ing salebetipun kegiatan menika, saben keluarga penerima manfaat KPM nampi bantuan uos kataipun sedasa kilogram saben wulanipun, enggo langsung pikantuk 3 kilogram kangge 3 bulan, inggih menika Juli, Agustus lan September 2016. Kejawi menika wonten ing kesempatan menika, Bupati ugi nyuwun pemerintah desa supados mestekaken data penerima bantuan tansah dipun anyaraken trep kalian kondisi masyarakat supados program bantuan beras saged tepat sasaran. Kaja bantuan ingkang dipun paringaken saged mbiyantu ngenteng-ngentengi bebanipun masyarakat sarta ningkataken motivasi KPM kangge mujudaken keluarga sejahtera. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Jawa Tengah ngedalaken program kelompok usaha berbasis keluarga Kapulaga ing Desa Butuh Kidul Kalikajar Wonosobo dinten Selasa 8 September 2016. Pilot project ingkang dipun pusataken ing kawasan wisata Jalan Lingkar Sumbing menikom nggadahi ancas kangge nyataken perekonomian keluarga lumantar diversifikasi produk lokal sarta pengolahan labu siam, pengeringan cabe hingga pelatihan barista kopi. Ketua TPPKK Jawa Tengah Nawal Arofah Yasin negesaken bilih program tak berhenti pada pelatihan menika mujudaken simbol supados jinagi keberlangsunganipun wonten pendampingan permodalan, perizinan, sertifikasi halal saking Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH sarta njembaraken pasar. Sinergi menika dipun targetaken kuwawi njagi lan ngentas kemiskinan ngiras pantes saged mberdayakaken antawis 1,2 juta UMKM ing saintro Jawa Tengah. Bupati Kudus Samani Intakoris ngluncuraken program SMA Mantap Akademi Terampil dan Produktif rikala dinten Selasa 8 September 2016 ing SMA Negeri Kalih Kudus. Lumantar program menika Bupati Samani ugi nekenaken pentingipun penguasaan teknologi kados dene AI, inovasi sarta keterampilan praktis tumrap siswa kangge ngadepi persaingan dunia kerja lan kewirausahaan lan kangge njurung kasebat pemerintah Kabupaten Kudus lumantar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora sarta Balai Latihan Kerja BLK Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinaker Perinkop UMKM UKM menika bersinergi nyediakaken maneka pelatihan kompetensi ingkang dipun ajab saged dados wujud penguatan keterampilan ingkang nembe lumampah saimbang kalian pembentukan karakter lan budi pekerti luhur. Pawarto saboso jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandhaipun, pemerintah Kabupaten Klaten gelar sarasian lan talkshow pencegahan perkawinan anak ingkang dipun
rawuhi ratusan pelajar tingkat pendidikan menengah ing pendopo Kabupaten Klaten Selasa 8 September 2016. Kegiatan menika dipun wontenaken awit saking pernikahan dini mujudaken isu sosial sistemik ingkang gadhahi dampak panjang tumrap kualitas sumber daya manusia SDM sarta hak-hak kangge ngenyam pendidikan. Kegiatan ingkang ndugekaken narasumber saking Yayasan Kakak inggih menika kepedulian untuk anak Solo menika nekenaken krusialipun pengawasan keluarga tumrap pergaulan remaja ingkang dipun ajab dados samsaya saged nyegah maraipun kasus married by accident utawi MBA utawi kehamilan ingkang boten dipun rencanakaken. Ingkang pungkasan, 251 siswa jenjang MTS SMP sekabupaten Sragen bersaing wontening Olimpiade Madrasah Indonesia OMI bidang sains tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 ing MTSN Gangsal Sragen dinten Selasa 8 September 2016. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen Faturrahman ngendikaken bilih kompetisi menika manggihaken peserta didik madrasah lan SMP umum wonten ing tigang bidang lomba inggih menika matematika kanthi 83 peserta, IPA 89 peserta lan IPS 80 peserta. Dipun leksanakaken wonten ing salebetipun tigang sesi ing tigang ruang kompetisi ingkang dipun jangkepi proktor sarta pengawas. Ajang menika dipun ajab mboten namung nglairaken perwakilan objektif lan kompeten ke wonten ing tingkat provinsi inggo nasional namung ugi mbangun jiwa kompetitif, sportivitas lan kepercayaan diri peserta pendidik. Pamiyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Wah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kepan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Kamu kilo Pak nih, pancen api tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karung lipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak nih.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Pamirsa Sutresno Perumbata Reni Semarang Nambung Tumugi Semanten ye kapungkasi kalian lelagon sarung jagung kalau bau. Lan sak menika kula lan panjenengan tumuju pasugatan acara salajengipun.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
0: Pamirsa Sutresno Prumpat RRI Semarang, dumugi semanten atur pasugatan sekarturi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi penjaringan kas duing penggali anggenipun samiyo mirengaken teman-teman campur sari kula wawunye lansak menika sampun wektalipun kula lan panjaringan kanto suasana tumuju acara salajengipun.
3: Yen kepengin tentrem atine gampang kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: Jagat.
1: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Mosek, durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Ala kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku ke... luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun
1: ya,
0: banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyangsel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak meneng ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, awal.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

Pemirsa Sutresno Purwombat RRI Semarang, paripurna gending Girisa Laraslindru Padhet Sanga nggih, gending Girisa Laraslindru Padhet Sanga ingkang taksih sarengan kalian para kadang karawitan RRI Semarang. Nuli kula aturaken gending salajengipun pamirsa wonten sederek Sumanto ingkang badhe ngaturaken bawa Sekar Maduretno manggih tinampi gending pangkur laras belok padat barang nih. Bawa Sekar Maduretno tinampi gending pangkur laras belok padat barang. Semoga

0: Pamiyarsa Sutresna Purwempat RRI Semarang, kanthi paripurnanipun gending gambuh laras lindro padhet manyura ingkang kala wau sampun kapurwakan bawa sekar dengan tebu kasel dening Ibu Ramini, paripurna ugi atur pasugatan gending laras madya lumantar Purwempat RRI Semarang dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan pamiyarsa, mugia budaya bangsa Nuswantara menika tansah sumundhuling langit saindenging bawana.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Sutesno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan setunggal. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Iya. Gel. Aku ki njur arep rembugan karo sapa? Abang wiwit mau aku nggoleki para murid adate Yahmin iki pating klinter ning platanan. Kok siji wae ora ana sing katon ki? Do menyang endi, eh?
1: Bapak Sarwaguna. Kok panjenengan menika anggenipun badhe ngendika bingung badhe ngendika kalian sinten? Pancen leres bapak menawi para murid menika saweg sami mboten lenggah, wonten mboten ngadep wonten ngersanipun bapak. Ning niku murid-murid rak sak niki sedaya do miyoso minoten pesisir Teluk Grajakan to bapak? Neng pun pamit kalih kula sedaya pamit mangke wangsulipun sonten ngaten.
0: Tadi rancangan liar demi saya mino kae pancen ditenani to. Nggih,
1: wiwit enjing wau bapa ning wau sampun cerios menawi mangke wangsulipun ngantos sonten ngoten. Nuwun sewu menawi kepareng kula mangertos badhe wonten dawuh kalian murid-murid menika bapa.
0: Ya. Nek pancene ya aku arep rembugan ning leh ning saiki sing eneng ming kowe nduk Retno Manuhara.
1: Nggih kula bapa.
0: Jane aku kira wektu ki bingung.
1: Bapa menika kok penggalihipun bingung menika wonten menapa milanipun kok wiwit wau sampun kula damelaken unjukan dereng penunjuk. Adem lho bapa menika.
0: Ya.
1: Menawi enggak diunjuk monggo.
0: Mbah, Nduk. Iki ngancik taun iki kok undakku iki kok pikirku iki sok gampang bingung nek ana perkara.
1: Nuwun sewu.
0: Apa wis kegawa saka umur sing wis lungsih apa kepiye, heh?
1: Nggih, mekaten nggih saged kemawon, Bapa. Ning kados panjenengan menika nggih saking kathahipun murid ing paguron griya Pawitra mriki rak patah sangat ta dados mbok menawi wonten murid ingkang mboten dados sarjuning penggalihipun bapa lajeng dados penggalian ingkang mboten sekeca ngaten menapa kados pundi?
0: Ora. Murid ki kabeh do setya tuhu marang aku, Nduk.
1: Lah ning ingkang dados menika njalari penggalihipun bapa bingung menika menapa?
0: Mono ya. Ayo ben kowe ngerti.
1: Inggih.
0: Aku kuwi rak kanthi dadakan.
1: Wonten menapa sapa?
0: Ditimbali ana ngersane Kanjeng Adipati Santa Guna. Ing Blambangan.
1: Oh, Kanjeng Adipati Santa Guna alit ing Blambangan.
0: Iya.
1: Aning lajeng wektalipun
0: kuwi pancen mawantu-wantu dawuhe Kanjeng Adipati aku kon kudu tumuli sowan. Lah mongko
1: wigatosipun bapak
0: rasa mboten.
1: Oh,
0: ora ngerti. Mekatine aku ditimbali kudu tumuli sowan.
1: Nah,
0: mongko nek aku ki njur ninggal paguron ing griya Pawitra kene.
1: Injih.
0: Wah. Jan wektu niki nanggung. Aku lagi ndadar butah.
1: Injih.
0: Buntas ke kawruh.
1: Injih.
0: Salah sawijining murid ana ning lima wae.
1: Oh, injih.
0: Sing pancen
1: ketah
0: tataran kas ngono kuwi, bocah ki pancen wis piguna ning urip bebrayat.
1: Oh, injih.
0: Wong kegayuanku ki ngono, Nduk.
1: Injih, Bapak, injih.
0: Murid-murid ing Driya Pawitra kene iki nek wis do rampung anggone ngeguru marang aku. Kuwi pancen tak jaluk kanthi banget supaya piguna ana urip bebrayat.
1: Injih, injih.
0: Jalaran wektu saiki sing dibutuhake babakan kerukunan.
1: Injih.
0: Lah, kerukunan iku mau yen sangune ora kanthi kawruh sing becik sing utama linambaran jiwa ragane iki sentosa. Mas ora bakal bisa kelakon.
1: Injih-injih Bapak injih.
0: Masa iki coba urip bebrayan tanpa ana kerukunan, tanpa ana rasa bebarengan gotong royong njur padha ninggalke rembuk. Lah njur tundhane wis marake brahala to ning bebrayan, eh?
1: Leres injih, Bapak, injih.
0: Nah, gegayuanku murid sing padha wis buntas kawuwe saka paguron ing Driya Pawitra kene iki kaya ngono kuwi. Lah mongko iki saweneh murid 5 iki pancen tak dadar minangka kawruh kang pungkasan.
1: Injih, Bapak, injih.
0: Kuwi sepisan.
1: Injih.
0: Kaping pindhone rening kepriye wae sing dadi paran pitakon kira ya mung aku ning paguron kene nyatane sesepuhe ya aku.
1: Injih.
0: Engko nek aku ora ana, ana apa-apa njur sapa sing tanggung jawab, Nduk?
1: Eh? Leres, Bapa, injih.
0: Nah, mula njur bingung apa aku arep matah sawijining anak muridku sing pancen ya wis tak anggap ya bisa merantasi upama katimbalan sowan. Arek bingung to.
1: Bapa, nyuwun pangapunten. Sareng bapa sampun ngendika werni-werni menika wau kula saged ngrasaken menawi penggalihipun bapa ribet menawi badhe nilar paguron ing Driya Pawitra niki. Jalaran wonten sak murid ingkang dereng tuntas kawruhipun katen. Bapa, gandeng Kanjeng Adipati Santa Guna Alit menika nimbali bapa temtu kemawon menika wigatos. Jalaran ing Teluk Grajakan mriki rak wewengkon Blambangan to inggih bapa?
0: Ha iya.
1: Dados menawi wigatos menika bapa menawi mboten sowan inggih ribet badhe sowan nilar pertapan inggih ribet pramila keparenga kula kemawon ingkang makili bapa.
0: Ora. Kowe iki bocah wadon. Tur isih kenyopisan, Nduk. Retno Manuhara. Bapa ora mentolo. Yen kowe njur arep makili bapak sowan ing Blambangan, eh?
1: Bapa. Kula sampun saged njagi kawilujengan awak kula, Bapa. Sampun kuatos, Bapa.
0: Ning ngono ngelingana ya, Nduk. Sing jane jedering wadon kuwi kinudrat dadi titah kang ringkih. Iki kudu. Ana ngono. Ana ana apa-apa ning dalan ya sapa? Sing arep tulung, he?
1: Bapa ngendika ngaten menika leres. Ning Retno Manuhara menika sampun panjenengan welek ngelmi adidaya kawijayan, olah kanuragan, guna kasantikan. Kinanipun menapa, Bapa? Nah, Bapa sampun kuatos injih.
0: Ya. Lah nek pancen atimu wis gembleng temenanan, iki ya sing welingi bapak sik ngati-ati temenanan. Aku nglilani, Nduk. Kowe magili bapak matur apa anane ana ngersani Kanjeng Adipati Santa Guna Alit nek bapak ora bisa sowan.
1: Matur nuwun Bapa, panjenengan paring lilah kula supados makili wonten ing Blambangan.
0: Ya.
1: Bapa pangestunipun ingkang tansah kula suwun, kepareng kula nyuwun pamit inggih, Bapa.
0: Ya wis kan. Tata-tata ya, Nduk ya.

0: saya dari.
1: Napa?
0: Ayo, kowe kudu ngoyak aku. Senajan mlumpat padhas sing kaya ngono.

0: Umur.
1: Wis ra usah dipikir umur.
0: Kacak pira-pira ya wis ben.
1: Ya wis ben. Dudu perkara umur ki ngono bae mikir.
0: Ning tenan kowe saiki wis bisa ngrasake sak jerone kowe dadi murite Bapak Ageng Mahendra. Atimu kabeh wis kebuka.
1: Wis.
0: Ora bakal mbaleni tumindak.
1: Ora
0: sing wis-wis sing tau tok lakoni tumindak Kang Ala.
1: Aku ngerti iki engko mesti kewajibanku ki bakal abot ya to.
0: Iya.
1: Aku bakal melangkah tumindak sing becik. Ing mongko nalika semono biyen kuwi uripku tansah tumindak ora becik. Mongko kabeh wong wis do ngerti, nek sing jenengane Maya Dewi kuwi leletheking jagat gelagelain bumi. Nyur aku kudu melangkah tumindak sing becik. Kuwi ora abot to mengkone.
0: Pancen bener. Nek
1: aku madhep mantep ning apa ya wong-wong ki bakal percaya nek tenan-tenan aku ki wis becik.
0: Kowe rasah nyawang karo wong sing nyawang marang kowe. Ning kowe percaya karo Yang Widi. Kowe percaya anggere kowe terus mantep nggonmu tansah nyenyuwun eling mertobat ora-orane yen Kang Maha Kuwasa kuwi ora paring pangapura marang kowe.
1: Aku tansah nyenyuwun ning kowe ya melu-melu ndongake aku.
0: Aja semelang.
1: Supaya aku ki tansah eling.
0: Iya iya.
1: Aku mantep. Nadan kowe mengko abot ning kabeh ki wong wis tak karepke.
0: Iya.
1: Ning iki lagladan ora uwes lho meneh lho iki.
0: Lho.
1: Kok kowe njur linggung mah aku meneh kok.
0: Kurang tutuk apa mau?
1: Lho, ajine awake dhewe rak durung
0: kok. Wah. Kok ndadak nganggo aji bareng to?
1: Jeneng gladeng ki rak ya sisan ngono rame iki mau rak. Oyak-oyakan aku karo kowe.
0: Kanuragan.
1: Kanuragan.
0: Njur saiki nganggo aji.
1: Ajine dijajal.
0: Ning ati-ati lho ya. Wong iki pancen durung tau dicakke tumrap awake dhewe, nggone diparingi dening Bapak Ageng Mahendra. Aji Sari Bantolo. Iki pancen aji kang ngedap-edapi.
1: Mantep kok. Saopama kowe kuwi luwih sekti karo aku. Nyur aku ki kok kena ajimu aku mati aku ora apa-apa kok.
0: Dicoba ya.
1: Heeh, jajal ya. Ayo saji won. Ndem rono. Aku kene.
2: Aji Sari Bantolo.
1: Sari Bantolo.
2: Yeah!

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini. Pagi yang cukup dingin guys sahabat budaya dan cukup berangin pagi hari ini menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini. Tetap berhati-hati sahabat budaya yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Disiapkan guys jaketnya yang belum keluar rumah dan juga dicek kembali barang bawaan panjenengan, harapannya semua kegiatan atau aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan yang paling utama adalah keselamatan. Atensi kami tunggu sahabat budaya yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu ya. Nanti tentunya bersama saya Andi Setiawan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Line telepon, line WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini dari Agama Islam yang nanti akan disampaikan oleh Kepala LKPI Unisula Semarang dan juga anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah Ustadz Mofarhan SPDI SUM MPDI. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

Mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala menjadi tema untuk hikmah pagi edisi hari ini akan disampaikan oleh Kepala LKP Unisula Semarang dan juga Pengurus Wilayah RMI PWNU Jawa Tengah, Ustadz Moh Farhan SPDI, SUM MPDI. Selamat menikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan bagi kehidupan kita, sehingga pada kesempatan yang barokah ini kita senantiasa diberikan kenikmatan yang tiada tara. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita ingin menghitung nikmatnya Allah, tak akan mampu dan tak akan bisa kita untuk menghitungnya. Bukan karena tidak adanya nikmat yang Allah berikan, tetapi saking banyaknya kenikmatan yang Allah limpahkan. Sampai-sampai kalkulator kehidupan manusia tak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu kita perlu bersyukur nikmat iman Islam dan sehat wal afiat yang Allah berikan bagi kehidupan kita harus berkontribusi positif terhadap kemajuan dan perkembangan ibadah yang kita lakukan sehingga menjadi orang-orang yang muttaqin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang mulia. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapat syafa'atul uzmanya. Amin Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan kehidupan manusia, tidaklah manusia akan hidup di dunia untuk selama-lamanya. Namun akan ada akhir di mana kita akan kembali ke haribaannya. Dan nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, akan ada masa di mana kita pun ditimbang amal ibadah kita. Dan luar biasa, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, Sab'atu yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam golongan umat manusia yang akan mendapatkan perlindungannya Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan orang yang akan diberikan perlindungan oleh Allah di hari akhirat yang tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali adalah naungan Allah, adalah diberikan kepada yang pertama, mereka golongan imamun adilun, pemimpin imam yang adil. Bagaimana para pemimpin ketika melakukan pentasarufan kebijakannya, pembuatan kebijakan selalu berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya, bukan untuk pribadi mereka atau bahkan hanya golongan mereka, tetapi tasarruful imami ala ro'iyah manuntun bil maslahah. Bahwa tasarruf kebijaksanaan yang diambil oleh pemimpin haruslah berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, sehingga keadilan di dalam kepemimpinan mampu ditegakkan dan akan berbuah manis pada akhirnya. Terkait dengan hal itu, memang menjadi pemimpin tidaklah sesuatu yang ringan.
Tetapi kita sangat diberikan potensi oleh Allah menjadi pemimpin. Maka kita dijadikan khalifatullah, pemimpin di muka bumi ini. Oleh karena itu, kalau kita berpikir secara logis bahwa masing-masing di antara kita hakikatnya adalah pemimpin. Paling tidak kita memimpin keluarga kita dalam konteks kita adalah kepala keluarga. Bagaimana ayah memimpin istrinya, ayah memimpin anak-anaknya, jadilah mereka yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadilah mereka baiti jannati, bukan baiti nari. Atau kalau kita tarik di dalam kepemimpinan yang lebih kecil, paling tidak diri kita adalah juga memimpin, minimal memimpin diri kita masing-masing. Maka bagaimana kita perlu mengingat di dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti mulut kita dikunci, tangan kita akan berbicara, anggota badan akan berbicara, akan memberikan penyaksian atas apa yang dilakukan. Di dalam konteks ini maka kita diingatkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Masing-masing di antara kalian adalah merupakan pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah diri kita menjadi pemimpin yang adil, yang akan mendapat naungan Allah, pertolongan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan golongan yang akan mendapat naungannya Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka masih muda sudah ibadah tekun kepada Allah, apalagi kalau nanti sudah menjadi tua. Tetapi yang menjadi menarik adalah redaksi yang digunakan oleh Rasulullah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Di sini menginformasikan kalau ada orang yang sregep ibadah dan dia orang tua, itu biasa, karena dia merasa sebentar lagi akan kembali ke haribaannya. Tetapi yang istimewa adalah ketika ada anak muda yang masih muda tetapi dia sudah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, sesungguhnya para pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Kalau pemuda-pemudanya ahli ibadah, maka insya Allah ke depan akan menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita sekalian. Yang ketiga, golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya senantiasa cinta terhadap masjid, di mana di dalam hati kecilnya, di dalam sanubari kehidupannya, selalu ingat terhadap masjid dan selalu ingin kemudian memakmurkan masjid, makmurul masjid. Di dalam dimensi ini kita tahu bahwa jumlah masjid yang ada di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Masyarakat membangun dengan totalitas, masjid-masjid dibangun dengan sangat megah dan sangat cantik. Tetapi terkadang problemnya setelah jadi kadang kurang makmur, bahkan jamaahnya sedikit. Maka jadilah seorang pemuda, seorang yang senang dan gemar untuk memakmurkan masjid. Marilah kita mencoba untuk sholat jamaah di belakang imam sebelum kita disolati di depan imam. Yang keempat,
Orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah mereka warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang-orang yang mereka dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mereka bersilaturahmi karena Allah dan ketika berpisah bukan karena ada pertengkaran, tetapi karena Allah memisahkan takdir mereka. Oleh karena itu bersilaturahmilah kita secara ikhlas dan totalitas. Di dalam agama kita diperintahkan untuk saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wat udwan. Silakan kalian untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong di dalam masalah dosa dan kejahatan. Maka kita dengan tetangga kita, kita dengan saudara kita harus senantiasa berbaik diri. Karena kalau bisa carilah teman sebanyak-banyaknya. Maka ada istilah teman seribu masih kurang, musuh satu saja terlalu banyak. Maka bagaimana diri kita mencoba mentransformasikan diri menjadi seorang sahabat yang baik kepada sahabat kita, dan sahabat kita pun akan baik kepada kita. Maka hakikatnya teman yang baik adalah shodiquka man shodaqaka la man shodaqaka. Temanmu yang terbaik, yang baik itu adalah orang yang berani membenarkanmu, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Kalau kita memang salah, kita diingatkan, bukan kita salah, tapi kita selalu diiyakan, sehingga kita tidak pernah tahu kalau kita salah. Maka keikhlasan di dalam silaturahmi menjadi sesuatu yang penting yang akan menurunkan keberkahan kepada dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka yang kelima, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang-orang yang akan mendapatkan anugerah luar biasa berupa perlindungan Allah, naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah warajulun da'atsu ra'atu dhatu mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seseorang yang diajak oleh wanita yang cantik indah rupawan untuk melaksanakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan tegas laki-laki itu menjawab, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, saya tidak mau untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah sekalipun seakan tiada yang tahu dan tidak ada yang melihatnya. Karena sesungguhnya kalau kemudian kita lihat, Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui baik sesuatu yang dia itu tersurat ataupun tersirat. Allah maha mengetahui sesuatu yang zahir maupun yang batin. Bahkan kalaupun ada sesuatu di tengah-tengah hutan, hutan belantara yang sangat lebat dan kemudian gelap gulita, seandainya satu saja daunnya jatuh di tengah-tengahnya itu, maka Allah tahu apa yang jatuh, kapan yang jatuh, bagaimana sebab kok bisa jatuh. Di dalam konteks inilah maka kalau kemudian kita lihat bahwa yang namanya diri kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana, pastilah ada godaan-godaan yang melekat di dalam diri kita, baik internal maupun eksternal. Dalam kondisi ini, ketika seseorang ada godaan dari eksternal, dari wanita yang cantik indah menawan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan ketegasan diri,
dia menyampaikan bahwa dia takut kepada Allah. Ketika orang sudah takut kepada Allah, hakikatnya maka derajat ketakwaan sudah ada pada dirinya, dan bahkan derajat ihsan sudah melekat pada dirinya. Bagaimana kemudian kalau kita lihat ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Bagaimana yang namanya kita berihsan itu sesungguhnya diri kita luar biasa. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan ya engkau merasa bahwa engkau dilihat Allah. Maka kalau kita seluruh aktivitas kehidupan merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan mencapai inni akhafullah, saya takut pada Allah. Takutnya bukan karena CCTV, takutnya bukan karena atasan, tetapi takutnya karena memang Allah melihat kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Bahkan Allah melihat baik sesuatu yang seandainya, yang sesuatu itu yang zahir maupun yang batin. Yang keenam, orang-orang yang akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah mereka warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan ikhlasnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan tangan kirinya tidak tahu berapa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga keikhlasan di dalam sedekah kita. Jangan sampai sedekah kita hilang terkait dengan pahalanya sebab kita tidak ikhlas dan kita mengungkit-ungkit sedekah itu. Karena di dalam keagamaan yang kita lakukan, beramal harus mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas di dalam beragama. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya sesuatu itu tergantung kepada niatnya, maka orang akan mencapai sesuatu terkait dengan sesuai apa yang dia niati. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketujuh, yang terakhir adalah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya adalah warajulun da'allaha khalian fafadats aynah. Orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat sunyi dan sepi, bermunajat kepada Allah, meneteskan air mata karena merasa dan mengaku memang banyak dosa. Mereka melakukan ibadah dan berdoa pada Allah sampai meneteskan air mata, bukan karena supaya dipuji oleh orang lain, bukan supaya dipuji oleh tetangga dan sanak saudara, tetapi mereka di tempat sunyi sepi meneteskan air mata itu karena ingin bermunajat dan memohon ampun kepada Allah. Kita sebagai seorang yang mengaku banyak dosa, seharusnya memang senantiasa merasa bahwa kita bergelimang dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau yang maksum, beliau tidak punya dosa. Itu pun setiap harinya tidak kurang dari 70, bahkan tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak punya dosa, tetapi beliau senantiasa beristighfar, memohon ampun dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita umatnya yang boleh jadi setiap hari berlumur dosa dan juga kejelekan kita lakukan. Dosa mata, dosa hati, dosa pendengaran, dosa penglihatan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja.
maka kita harus kemudian lebih banyak tentunya bermunajat dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sebuah komitmen untuk menjadi yang lebih baik sebagaimana tujuh golongan tadi, insyaallah Allah akan permudah kehidupan kita di dunia, dan insyaallah nanti ketika di akhirat kita pun akan diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, diberi naungan oleh Allah. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Oleh karena itu, maka berusahalah kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan terbaik di sisi Allah dengan menjadi tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, yang akan mendapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama imam yang adil, yang kedua yaitu pemuda yang mau dan taat beribadah pada Allah, yang ketiga adalah orang-orang yang hatinya cinta terhadap masjid, yang keempat dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, yang kelima orang yang menolak diajak wanita yang cantik untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dan yang keenam menjadi pribadi yang suka bersedekah dan sedekahnya dengan ikhlas sampai tangan kiri tidak tahu apa dan berapa yang disedekahkan oleh tangan kanan, dan juga menjadi pribadi yang senantiasa berdoa pada Allah dan meneteskan air mata untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menjadi pribadi-pribadi muttaqin senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan juga ma'unah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Nyong juga lagi mikir.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Polisi daerah Jawa Tengah mematangkan kesiapan pelayanan dan pengamanan terpadu dalam rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQN ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Mapolda Jateng Kamis 10 September 2026 dipimpin Karops

Polda Jateng Kombes Pol Basyaradyananda. Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek kesiapan menghadapi rangkaian MTQN yang mengusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia Emas yang berkeadaban.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Warga desa Kemiran, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang mengikuti simulasi evakuasi erupsi Gunung Merapi Kamis 10 September 2026. Simulasi tersebut digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Simulasi penanganan bencana dilaksanakan tim pelaksana program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan BEM FKIP Universitas Negeri Tidar Magelang. Kegiatan tersebut digelar bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Magelang dan pemerintah desa Kemiren, Kecamatan Serumbung. Ketua tim PPK Ormawa BEM FKIP Unti Tidar Magelang, Caisaro Maparanu, mengatakan simulasi bertujuan meningkatkan penguatan mitigasi dan evakuasi masyarakat desa Kemiren dalam menghadapi ancaman bahaya erupsi Merapi. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Budaya, Kang Mas Mbak Yu, senang sekali Cian Setiawan kembali hadir ya, menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini, hari Jumat 11 September 2026, yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI, dan juga diperingati hari radio. Mungkin panjenengan ada kenangan bersama RRI, bersama radio, atau juga doa dan juga harapannya ya untuk radio-radio yang ada di Indonesia dan di dunia tentunya. Monggo kami tunggu di line telepon, line WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya yang mau berbagi informasi, berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu, kami tunggu ya, hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, hanya di Geliat Pagi.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan.
2: Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Sudah mungkin panjenengan punya pengalaman atau apa yang membuat masih mendengarkan radio hingga saat ini, atau mungkin kenangan mendengarkan radio nggih, apa mungkin disampaikan di Geliat Pagi untuk edisi pagi hari ini. Kalau saya pribadi, sahabat budaya, waktu kecil ini paling ingat waktu mendengarkan radio ini adalah ketika di bulan Ramadan nggih, di sahur itu mengikuti berbagai macam kuis dan menunggu waktu imsak. Nah, ini pasti di radio. Dan ketika berbuka puasa sama ya sahabat budaya, menunggu waktu berbuka ini hanya menggunakan radio dan juga menunggu kajian-kajian segala macam. Dan hingga saat ini saya masih mendengarkan radio ketika dalam perjalanan untuk mendapatkan informasi lalu lintas segala macam ya, karena lengkap nggih untuk informasi yang disajikan di radio. Dan entah bagaimana nggih perjalanannya, nggak tahu gimana. Saat ini saya berduduk di studio Perempat RRI Semarang untuk menemani aktivitas panjenengan di hari ini. Coba saya angkat telepon terlebih dahulu nggih, sahabat budaya sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, wah dinginnya Mas.
0: Waduh, dingin.
1: Iya benar kok, masih dingin kok.
0: Nggih, matur nuwun informasinya Bu Dewi di hari radio di hari ini.
1: Iya, di radio sukses.
0: Terima kasih. Mungkin ada kenangan.
1: Iya, kalau saya tapi nganu nyetelin radio pasti di rumah itu aja ya, TV ya, ada apa sih apa HP apa semuanya itu punya, tapi nyetelin mah radio.
0: Apa ini yang membuat Bu Dewi terus mendengarkan radio?
1: Aku
0: ini
1: suka banget apa ya, maksudnya itu ya acara-acaranya itu loh Mas. Suka Mas.
0: Terus mungkin ada doa dan harapan di hari ulang tahun ke-81 ini Bu Dewi untuk angkasawan dan angkasawati di seluruh Indonesia ini Bu Dewi.
1: Oh, kalau saya ngucapke apa ya Mas? Ya semoga di radio ini apa Mas sukses, bisa didengar seluruh dunia.
0: Amin, amin. Loh, sudah bisa ini Bu, kan ada aplikasi radio digital sekarang.
1: Apa?
0: Ada aplikasi area digital, jadi sudah bisa didengarkan di seluruh dunia nanti.
1: Oh iya, yeah.
0: Bisa di download di iOS dan juga di Play Store.
1: Dengerin dimana-mana ya Mas.
0: Yeah.
1: Ya semoga sukses aja Mas.
0: Amin.
1: Radio,
0: matur nuwun.
1: Radio RRI Semarang, semua harus mendengarkan RRI.
0: Matur nuwun Bu Dewi.
1: Iya Mas, aku puterin lagu Mendem Kangen nih.
0: Waduh, esok-esok wis mendem.
1: Kemarin diputer Mas Pario.
0: Siap.
1: Iya, dalamnya buat Mbak Arfi, Mbak Asti, Bu Sutarto, Bu Minkas Manto, Bu Yeri Warsito, Bu Kartika, terus itu Mbak Eni sebagainya, Bapak-Bapak semuanya saja Bapak-Bapak. Sambil apa saja, olahraga, puas sambil apa, yang lagi kerja ya, berangkat kerja, selamat beraktivitas saja. Dan Mas Andi jaga kesehatan, semua diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Ya, semoga, apa Mas?
0: Semoga
1: rezekinya yang berlimpah.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih ya Mas,
0: Bu Dewi.
1: Yang ganteng diwi, yang cakep diwi. Assalamualaikum warahmatullahi yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Bu Dewi dari Genuk Semarang, Bu Arti juga sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Halo, selamat pagi Bu Arti.
1: Halo, selamat pagi Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pertama-tama nih selamat ulang tahun untuk RRI seluruh Indonesia, terutama RRI Semarang ke-81. Semoga selalu sukses, tetap jaya di udara. Banyak penggemarmu yang menanti.
0: Siap.
1: Sama aku.
0: Matur nuwun ya Bu Arti, ini absen tiap pagi, siang, sore, malam. Komplit Bu Arti. Bu Arti mungkin Bu Arti punya kenangan bersama radio yang berkesan, mungkin mendengarkan dengan orang tua atau bagaimana?
1: Kenangan saya dulu dari kecil saya selalu dengar radio, terutama ya Semarang dan Surakarta karena seneng wayang, teman. Seneng wayang. Terus itu lagu-lagu ya sangat seneng sekali, apalagi lagu lama ya Mas. Lagu nostalgia, lagu apa yang saya alami selama saya masih kecil dan dewasa saat ini. Dan Mas Andi, semoga kru-kru dari RRI Pro 4 Semarang selalu diberi kesehatan yang sempurna, banyak rezekinya yang berlimpah nih. Selalu sabar. Sabar untuk pendengar-pendengar ini selalu kadang usil gitu Mas.
0: Usilan penyiar itu Bu Arti.
1: Kalau ada kesalahan mohon maaf ya Mas.
0: Sami-sami Bu Arti, matur nuwun doa dan harapannya nggih.
1: Semoga sukses, rezekinya berlimpah.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti di Genuk Semarang juga bercerita pengalaman guys, sahabat budaya, sudah mendengarkan radio sejak kecil hingga saat ini, khususnya di RRI Semarang dan juga Surakarta, karena hobi mendengarkan wayang dan juga lagu-lagu klasik atau lagu-lagu jadul. Oke, matur nuwun kagem Bu Arti, doa dan harapannya semoga juga panjenengan diberikan kesehatan selalu. Pak Suyarto di Semarang, 11 September hari ulang tahun RRI ke-81, memperingati dan mengenang sejarah berdirinya RRI, meneguhkan peran RRI dalam menjaga dan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Matur nuwun Pak Suyarto. Juga ada Bu Hasri, mengucapkan selamat hari radio yang ke-81, semoga selalu jaya di udara. Terima kasih sudah selalu menghibur kami. Dari saya masih kecil, saya berumur hingga sekarang ini, dan selalu memberi semangat dalam hidup saya. Mas Andi, semoga Mas Andi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Mas Andi yang selalu memberi harapan semangat kepada kami. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Hasri guys, sahabat Bu Hasri yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Saya doakan panjenengan selalu diberikan kesehatan dan juga jangan bosan-bosan guys untuk memberikan masukan, memberikan kritisi kepada kami. Tentunya harapannya agar RRI bisa terus mengudara, dan sekali di udara tetap di udara. Masih ada beberapa pesan yang masuk sahabat budaya, nanti saya bacakan kembali ya. Kita ke tembang dulu, sudah ada Lungiting Asmoro versi remix ya. Untuk mendengarkannya nanti coba disiapkan terlebih dahulu, yang pagi hari ini di request oleh Bu Dewi di BSB Semarang. Monggo yang mau berbagi doa, berbagi harapan atau juga masukan ya, karena memang tanpa masukan panjenengan ini kami tidak bisa berkembang dengan maksimal.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Di peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI ini juga saya ingin kembali membagikan cerita nggih sahabat budaya. Saya ini pernah bekerja di beberapa media nggih, dari cetak, televisi, dan terakhir di radio. Saya pikir dulu radio itu cukup mudah guys sahabat budaya, tinggal atau hanya memutar lagu, duduk manis, dan juga menyampaikan informasi. Namun ternyata di era saat ini tidak semudah itu guys sahabat budaya. Sekarang penyiar ini single operator, jadi menyiapkan semuanya sendiri, mulai dari memainkan mixer, memilih lagu, mengangkat telepon, bahkan juga masih harus untuk menghubungi narasumber ya untuk materi siaran kami. Namun meskipun tidak mudah sahabat budaya, dengan tantangan dan kenyamanannya, ini tidak terasa ya saya sudah hampir 3 tahun, dan ini di tahun ketiga saya merayakan hari ulang tahun RRI atau hari radio. Matur nuwun atensi yang sudah masuk sahabat budaya. Saya bacakan kembali dari Mas Hendra, monitor melalui streaming aplikasi digital. Selamat pagi semuanya. Selamat hari radio nasional, sedigital apapun radio nggak boleh mati. Matur nuwun Mas Hendra sudah bergabung dari Magelang. Pak Teo bergabung, selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Sudah lebih dari 8 dekade ini RRI terus menjadi ragam hiburan inspiratif dan juga musik yang terbaik. Semoga kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling terbaik, teraktual, dan terpercaya. Kedepannya juga RRI juga bisa memberikan hiburan positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Saya Theodorus Yudhistira Hidayat, pendengar setia Pro Satu, mengucapkan selamat hari RRI yang ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Ya, untuk di Semarang, sahabat budaya, ini juga ada beberapa program, ya. Program 4, program 1, dan juga program 2. Jadi ada berbagai program yang tentunya untuk menghibur dan menemani aktivitas panjenengan. Dari Demak, Bu Kartika juga bergabung menerima pesan selamat HUT RRI ke-81 11 September 2026. Bung Andi selalu berkumandang di udara, karyawan-karyawati selalu sehat, bahagia, semangat dalam memberikan education. Education, tulisannya education, di penjuru 8 arah mata angin, dan tingkatkan kesejahteraan. Sekali di udara akan selamanya mengudara merdeka. Terima kasih Bu Arti ya, yang sudah bergabung. Juga tadi ada Pak Misrun di Sampangan yang belum terangkat ya teleponnya. Kita kembali ke Tembang sahabat budaya. Sudah ada Mendem Kangen ya, di kalian Bu Dewi di PSB

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

bantalan sampai sekarang, dan info yang dipercaya RRI tetap jaya di udara di segala zaman. Hidup RRI Semarang ke 81 tahun. Terima kasih Pak Sunarto di Ngalian ya, yang sudah membersamai kami. Doa dan juga harapannya tetap kami tunggu ya sahabat muda Pak Narto. Barangkali ada masukan, kritik tentunya, agar RRI dapat terus diterima dan juga menemani aktivitas semuanya.

Kampung Melangi, Bunda Sardem juga bergabung. Perompak dari Semarang, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. RRI selalu jaya di udara terus. Semoga yang bertugas sehat selalu. Jeh, Mas Andi merdeka. Salam untuk Bu Yana, Bu Mbak Sela Fauzi, Mbak Si Penggaron. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu Jeh. Makasih sudah dibacakan. Matur nuwun juga untuk Bu Sarinem, Jeh, di Kampung Pelangi.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, harus kita akhiri kebersamaan kita di Geliat Pagi. Namun jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan nanti masih akan menemani ya di Ragam Semarang ya, dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Nanti juga monggo yang masih ingin berbagi doa, berbagi harapan, masukan dan juga kritik, atau juga berbagi kenangan ya bersama RRD, tetap kami tunggu guys di line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914.

Kelas 1 Semarang mendukung pembuatan film pendek tentang perubahan warga binaan melalui proses pembinaan. Film tersebut akan melibatkan aktor sekaligus komedian Eric Strada yang mengangkat tema kisah seorang warga binaan kasus terorisme yang menjalani proses pembinaan hingga mampu kembali berkontribusi di masyarakat. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, menerima kunjungan Eric Strada pada Kamis 10 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau persiapan produksi film pendek yang mengangkat kisah pembinaan dan perubahan seorang warga binaan kasus terorisme.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Magelang membagikan makan siang gratis kepada keluarga dan penunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari bakti sosial yang dilakukan para pengusaha di Kota Magelang.